0: Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
0: MTQ ke-44 Riau dibuka. Kolaborasi dengan pacu jalur untuk dongkrak ekonomi daerah. Presiden Prabowo dorong kolaborasi kampus se-Indonesia untuk percepatan pembangunan nasional. Israel tidak mau menarik pasukan dari Lebanon. Ratusan orang demo di Stockholm menolak serangan Israel ke Gaza. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, MTQ ke-44 Riau dibuka. Kolaborasi dengan pacu jalur untuk dongkrak ekonomi daerah. Dirilis oleh minenews.net. Pemerintah Provinsi Riau mengkolaborasikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang resmi dibuka pada Sabtu malam dengan agenda budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pembukaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi berlangsung meriah dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Daerah se-Provinsi Riau, Dewan Hakim, kafilah dari 12 kabupaten atau kota, serta ribuan masyarakat. Pelaksana tugas Gubernur Riau, Haryanto, mengatakan penyelenggaraan MTQ ini tidak hanya berfokus pada syiar Al-Quran, tetapi juga dirancang memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat melalui kolaborasi dengan pacu jalur yang telah menjadi ikon budaya Kuantan Singingi. Menurutnya, perpaduan kegiatan keagamaan dan budaya menjadi strategi untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh berbagai sektor. Selain memperkuat nilai-nilai keislaman, sinergi tersebut juga diharapkan mampu memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita beralih ke berita berikutnya. Presiden Prabowo dorong kolaborasi kepercepat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi se-Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Presiden Republik Indonesia saat menutup kegiatan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI yang 2026 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada Ahad lalu. Sarasehan yang diselenggarakan bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia pada 26 sampai 28 Juni 2026 ini menjadi forum strategis yang mempertemukan Presiden, para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan bagi terwujudnya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perguruan tinggi merupakan ruang lahirnya gagasan, inovasi, dan kebebasan akademik yang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan solusi atas berbagai tantangan bangsa. Kita beralih ke berita berikutnya. Ribuan lajang ikuti Nikah Fest 2026, Ikhtiar Islami Mencari Pasangan Hidup, dirilis oleh minenews.net. Nikah Fest 2026 memiliki program unggulan bernama Golek Garwo yang menjadi wadah bagi ribuan lajang Indonesia yang ingin mencari pasangan hidup melalui proses yang sehat, aman, dan sesuai nilai-nilai agama. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutannya yang disampaikan melalui rekaman video memberikan apresiasi dan pesan mendalam kepada para peserta. Program yang diinisiasi sebagai bagian dari rangkaian Peaceful Muharram 1448 Hijriah ini diikuti oleh sekitar 1000 peserta. Kegiatan digelar di Jakarta pada Ahad lalu dengan konsep ta'aruf tersebut diharapkan tidak hanya mempertemukan calon pasangan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah.

0: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel tidak mau menarik pasukan dari Lebanon, dirilis oleh minanews.net. Israel menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Lebanon Selatan sebelum kelompok Hizbullah dilucuti dari persenjataannya. Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan sikap Tel Aviv yang mengaitkan penarikan militer dengan perubahan situasi keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak akhir 2025. Pemerintah Israel menyatakan keberadaan pasukan di sejumlah titik strategis di Lebanon Selatan masih diperlukan untuk mencegah apa yang disebut sebagai ancaman keamanan dari Hizbullah. Menurut otoritas Israel, pelucutan senjata kelompok tersebut harus menjadi prasyarat utama sebelum proses penarikan pasukan dapat dilakukan secara menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menegaskan bahwa kehadiran militer Israel di wilayahnya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasiasi oleh Amerika Serikat dan Perancis. Kita beralih ke berita berikutnya. Ratusan orang demo di Stockholm tolak serangan Israel ke Gaza, dirilis oleh minanews.net. Ratusan orang berkumpul di pusat kota Stockholm pada Sabtu lalu untuk memprotes serangan udara Israel di Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut. Para pengunjuk rasa yang memenuhi alun-alun Den Pian menanggapi seruan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 dan menuntut penghentian segera operasi militer. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan anak-anak dibunuh di Gaza, sekolah dan rumah sakit dibom, dan hentikan blokade makanan. Mereka juga mendesak pemerintah Swedia untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Di tengah aksi, sebuah pertunjukan teater jalanan digelar untuk menyoroti situasi keamanan yang semakin memprihatinkan di wilayah Gaza. Kita beralih ke berita terakhir, korban tewas genosida Israel di Gaza menjadi 73.054 jiwa per 28 Juni 2026, dirilis oleh minenews.net. Jumlah korban tewas akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza telah meningkat menjadi 73.054 warga Palestina dan 173.480 luka-luka sejak 7 Oktober 2023 hingga Ahad lalu 28 Juni 2026. Menurut otoritas kesehatan setempat, rumah sakit di seluruh jalur Gaza menerima jenazah 3 warga Palestina yang tewas dan 43 luka-luka selama 24 jam terakhir. Mereka menambahkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai pada 11 Oktober tahun lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 1.041 orang dengan 3.372 luka-luka tercatat selama periode yang sama. Tim medis juga telah menemukan 786 jenazah dari bawah reruntuhan. Ya, kota Liman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Segala Allah mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang oleh Allah.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat keadaan hamba-hambanya.

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.
1: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin. Yang demikian itu adalah yang besar.

Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati.

0: dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu

0: mana di Kendari kita mau cari itu bahannya?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Baru Jalan Hea 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, serta kesehatan dan juga kekuatan untuk kita kembali menyambut pagi yang penuh harapan ini. Dan semoga di pagi yang menjadi awal pekan ini membawa semangat baru dan kemudahan dalam setiap urusan kita serta keberkahan dalam setiap langkah kita. Maka mari kita awali tentunya hari-hari kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga dengan pikiran yang positif serta niat yang ikhlas, niat yang lurus. Apalagi jika di antara sahabat Mu'adh ada yang bekerja untuk keluarganya, untuk menafkahi orang tuanya, kemudian istrinya, anaknya, dan atau mungkin lain sebagainya. Maka kita luruskan niat kita, karena tentunya kerja juga adalah bagian dari ibadah. Dan kita akan memperoleh pahala jika kita juga meniatkannya untuk ibadah dan kita melakukannya dengan ikhlas. Dan sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita menjadi pribadi yang juga lebih baik. Maka jangan kita biarkan kegagalan kemarin juga menghalangi dari langkah kita di hari ini. Teruslah berusaha karena Allah tidak pernah menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh-sungguhnya kita dalam berjuang untuk menggapai dari cita-cita kita, impian kita, dan harapan kita. Tentunya kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa untuk kita bertawakal kepadanya. Setelah usaha kita lakukan, doa kita panjatkan, maka serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di pagi hari yang berbahagia ini, untuk mengawali kebersamaan kita akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni kajian pagi yang rutin di setiap hari Senin di jam 9 pagi dengan pembahasan kitab Al-Wabilo Sayyib yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Ahmad Lawadai LC Hafidhullah Ta'ala. Namun qadarullah, di pagi ini kita akan bersama mendengarkannya dalam bentuk siaran ulang dikarenakan guru kita tidak dapat mengisinya secara langsung. Dan kita juga berdoa bersama semoga di pekan berikutnya kita dapat bersama mendengarkan kajian ini dalam siaran langsungnya. Dan oleh karena itu sahabat Mu'adh, sembari bersama-sama kita menyimak kajian berikut ini dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersama dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Taib, masih pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan pembahasan tentang zikir. Pada pertemuan sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah mereka juga lebih utama daripada seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, seandainya ia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya hingga pedang itu patah dan tubuhnya berlumuran darah, niscaya orang-orang yang banyak mengingat Allah tetap lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya. Hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang gharib, yang disebutkan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun meskipun sanad hadis ini lemah, makna umum tentang keutamaan zikir didukung oleh banyak dalil sahih dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya firman Allah, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, laki-laki yang mereka berzikir kepada Allah dan perempuan yang mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang menyendiri dalam ibadah telah mendahului. Ketika para sahabat bertanya siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan, dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu ta'ala an, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan zikir dan pengaruh zikir dalam diri seseorang. Pengaruh zikir terhadap kehidupan hati. Ya, yang dimaksud hidup dan mati dalam hadis ini bukan kita berbicara hanya hidup, ya, dan mati jasadnya, tetapi hidup dan matinya hati. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia hidup tetapi mati jasad. Adapun yang mereka berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, mereka hidup dan hatinya pun hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, awa man kana mayyitan fa ahyainah. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah menyebutkan tentang orang yang tadinya mati lalu Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan. Ya, apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah mati hati. Ya. Dia mati hatinya karena apa? Karena kekufuran, karena kebodohan, karena kelalaian. Ya. Dan berbagai hal yang membuat hatinya mati. Ya, sedangkan hidup, ya, lalu Allah menyebutkan fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, maksudnya dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dan dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ketaatan. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semua bahwa zikir bagi hati itu seperti, ya, air bagi ikan. Ya. Sebagaimana ikan tidak dapat hidup tanpa air, hati tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang sempurna tanpa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati yang lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin dan pasti, ya, mereka yang tidak pernah sholat, yang mereka tidak pernah, ya, berzikir kepada Allah, pasti akan ditimpa kerasnya hati, ya, pasti. Kemudian berikutnya sempitnya dada, gelisah dan gundah, lemahnya iman, mudah terjatuh dalam syahwat dan syubhat bagi orang-orang yang mereka jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minimal sebenarnya kalau ingin hati itu tetap hidup, ya, masih ada kehidupan, seharusnya dia menjaga sholatnya. Ya, sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam sholat, ya, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan badan, dan ada zikir dengan hati. Bagi yang dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah sholat, yakin bahwa, ya, apa yang kita sebutkan tadi, kerasnya hati, sempitnya dada, gelisah, ya, lemah imannya, mudah terjatuh dalam syahwat syubhat, itu pasti. Ya. Maka perbanyaklah untuk senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, zikir-zikir yang mudah, ya, tetapi zikir-zikir yang mudah ini, yang ringan di lisan, ini tetap akan menghidupkan hati kita. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah berzikir, ya, kita ada hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an ini kita baca setiap saat. Kita ulang-ulangi, walaupun mungkin itu hanya surat Al-Fatihah yang kita hafal, tapi kita baca terus-menerus, ini akan menghidupkan hati. Daripada Al-Qur'an misalnya mungkin, ya, banyak hafalan tetapi jarang dibaca. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku sesuai dengan persangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada aku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Dan seterusnya. Yeah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini mengandung beberapa kaidah besar, ya, dalam akidah, kemudian dalam ibadah, dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bahwa seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Agar seorang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan rahmatnya. Terutama saat ketika orang mau meninggal. Ya, maka hendaknya dia memperkuat rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meyakini ampunannya tatkala bertaubat. Ini prasangka yang baik. Ketika dia bertaubat, jangan kemudian kita berpikir tidak akan diterima, tidak akan diterima. Tidak. Sebabnya seorang hamba meyakini ampunan Allah ketika dia bertaubat. Kemudian meyakini pertolongannya ketika bertawakal. Ya. Ketika dia sudah berusaha dengan mencari sebab-sebab, kemudian dia menyerahkannya kepada Allah, maka seharusnya dia prasangka baiknya saat itu meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian meyakini dikabulkannya doa ketika berdoa. Ini prasangka baik. Ada orang berdoa, dia ini dikabulkan atau tidak, ya? Ya, ini jadi ada seolah-olah prasangka yang ada dalam dirinya, Allah berikan, Allah mampu, ini tidak benar dalam doa. Dalam doa ketika Anda berdoa, seharusnya Anda meyakini itu akan dikabulkan. Kemudian di sini ada ya firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Apa maksudnya di sini kebersamaan Allah? Ya. Aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ya. Jangan kemudian ketika melihat konteks zahir hadis ini berarti Allah itu bersatu dengan hambanya. Tidak mungkin. Ya. Atau melebur dengan hambanya. Karena sebagian orang kemudian dia berdal dengan hadis ini, Allah itu saya adalah Allah. Ya. Karena Allah sudah bersamanya. Kita katakan bahwa ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan atau ma'iyah khusus. Yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya berupa pertolongan, ya penjagaan, taufik, ya rahmat dan bimbingan. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk atau berada di setiap tempat, enggak. Kalau misalnya seorang hamba ya semua mengingat Allah, berarti Allah akan bersama ya setiap hamba, berarti Allah itu banyak. Kita katakan kebersamaan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus. Ya. Dan para ulama salaf menetapkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ya, beristiwa di atas arsy. Ya. Namun ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa in zakaruni fi nafsi. Ini keutamaan zikir secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Siapa yang berzikir secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutnya. Ya, wa in zakaruni ya fi nafsihi. Kalau dia menyebut saya pada dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, Allah juga akan menyebut hambanya tersebut pada dirinya. Kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dalam majelis kebaikan, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Dan ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi ahli zikir. Fa in taqarraba wa in taqarraba ilayya syibra. Ini balasan Allah lebih besar daripada amalan hamba. Ya. Amalan yang kecil, ya. Atau kadang diremehkan oleh seorang hamba, tapi karena itu adalah ikhlas, muncul dari hati yang ikhlas, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya syibra. Ya, maknanya bukan ukuran jarak yang hakiki, tetapi menunjukkan bahwa sedikit amal, ya, sedikit amal itu dibalas dengan pahala yang besar. Satu langkah menuju Allah dibalas dengan karunia yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah Anda pergi ya, keluar untuk menuntut ilmu atau untuk mengajar ya, atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa membawa satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Ya. Ini kaidah, bahkan lebih dari itu. Ya, tergantung ya keikhlasan, tergantung ya waktu dia membantu, misalnya apakah orang yang dibantu ini pas butuh atau bagaimana. Ya. Jadi ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semua, satu kebaikan yang Anda lakukan itu minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mengingat, Allah mencintai hamba yang mendekat kepadanya, Allah datang kepada hamba yang datang kepadanya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membahas bagaimana hakikatnya dan tanpa mengubah maknanya, tahrif. Ya. Ataituhu harwalah. Aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya, maka kita imani sebagaimana datangnya dalam hadis. Ya, kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah ya, sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan cara berjalan atau berlari makhluk. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik dalam sifat-sifat Allah, al-istiwa itu diketahui maknanya. Ya, bersemayam itu diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Jadi dalam masalah ya asma wa sifat ini, ya ini pembahasan yang banyak orang-orang ini tergelincir ya dalam pembahasan asma wa sifat. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya mereka menetapkan ya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arsh, maka kita katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh. Ya, tidak kemudian kita katakan bahwasanya ini berarti kita akan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini adalah perkara ghaibiyah. Ya, perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa dipahami oleh ya akal manusia. Hakikatnya itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjelaskan kepada kita semua karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya,

0: Kemudian beliau menyebutkan wa fi Tirmizi
1: an Anas
0: anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikir. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Dalam hadis ini menunjukkan ya keutamaan besar ya, tentang ya zikir, ya halaqo zikir. Dan halaqo zikir di sini, halaqo zikir ini bukan hanya terbatas pada ya zikir-zikir yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ya, tetapi yang dimaksud ya dengan hilaqul zikir di sini adalah mencakup seluruh majelis yang di dalamnya Allah diingat dan agamanya dipelajari. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa majelis zikir itu mencakup membaca Al-Qur'an, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syariat, ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan segala bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Dan para ulama salaf menilai bahwa majelis ilmu yang mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat Islam, ini termasuk majelis zikir yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan utama mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya. Kemudian di sini majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa disebutkan demikian bahwa halaqul zikir itu adalah taman-taman surga? Pertama, bahwa majelis zikir ya, tapi bukan majelis zikir yang diisi dengan kebid'ahan. Karena banyak kita lihat orang-orang berdalih dengan keutamaan majelis zikir lalu membuat majelis zikir di situ ada bid'ah. Ya, zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak sesuai sunnah, kemudian tata cara pengucapannya juga tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang ada orang mengucapkan zikir ya sambil goyang-goyang, sambil ya kepala joget, ya ini tidak dibenarkan. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ya syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir disebutkan sebagai taman-taman surga, bahwa majelis zikir menjadi sebab masuk surga. Ya, kemudian di dalamnya kenapa ini taman-taman surga? Karena akan turun rahmat Allah sebagaimana keutamaan orang menuntut ilmu dalam majelis. Malaikat menghadirinya dan menaungi pesertanya. Hati mereka memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana kenikmatan ya menikmati taman-taman yang indah. Dan ia merupakan gambaran kenikmatan surga yang dapat dirasakan di dunia. Ini ketika kita belajar syariat sesuai ya pemahaman ya salaf dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Di situ ada rasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis zikir lalu mengelilingi para pesertanya dan Allah membanggakan mereka di hadapan ya para malaikatnya ya. Dan para salaf ketika memahami hadis ini sesuai makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu bahwa halaqul zikir adalah majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu, yang paling utama Ya, majelis zikir tersebut adalah majelis yang mengajarkan tauhid, ya, yang mengajarkan akidah yang benar. Ya. Jadi ketika Anda memilih majelis, mana yang paling utama Anda memilih majelis? Maka di sana misalnya ada majelis fikih, ada majelis tauhid, ya, memperbaiki akidah, majelis, ya, banyak majelis. Maka kita mencari prioritas utama. Ya, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu tauhid, cari, ya, majelis yang di situ ada membahas tentang akidah atau masalah tauhid. Ya, baru kemudian kita memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tafsir, hadis Nabi, fikih. Intinya apa? Bahwa kita berusaha ketika menuntut ilmu ini, menuntut ilmu ya sesuai dengan nasihat dari para ulama, agar pertama kali kita perbaiki adalah tauhid dan akidah kita. Ya. Dan ini tentu adalah mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan wa fi Tirmidzi aidan ya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul inna 'abdi kull 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu. Sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, ya, sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang berhadapan dengan lawannya, dengan musuhnya. Ini adalah hadis qudsi yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah pada saat-saat yang paling berat dan menegangkan. Ya, kebanyakan manusia mengingat Allah ketika tenang dan lapang. Akan tetapi ketika rasa takut datang, hati sering lalai dan sibuk dengan sebab-sebab dunia. Ya. Adapun hamba yang sempurna imannya, maka ketika menghadapi musuh dan bahaya, hatinya justru semakin bergantung kepada Allah. Ya, ketika Anda misalnya naik pesawat, ada guncangan, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berteriak kosong. Ya, saat itu Anda berada di atas ketinggian, Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian ya, ketika kita mendapatkan guncangan kita hanya berteriak sebagaimana orang berteriak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat perang, saat ketakutan, ya, saat menghadapi ujian, ya. Dan berusaha untuk tidak melupakan Allah saat ya manusia lainnya mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Saat menghadapi musuh, ya, tentu ya, ketika dalam perang, ini hati kita akan sibuk dengan perang. Ya, fokus kita sibuk dengan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika ingin mendapatkan keberuntungan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Ya. Maka di dalam hadits qudsi inna 'abdi kull 'abdi, ya, bahwasanya sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, menunjukkan bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan, bukan hanya tampak dalam ibadah ketika dalam keadaan nyaman, ya, tetapi terutama ketika seorang berada dalam keadaan yang mengguncang hati. Ya, saat itulah terlihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan siapa yang bergantung kepada selainnya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memuliakan mereka. Ya, kemudian kata penulis, hadis ini merupakan penjelasan yang tegas dalam masalah perbandingan keutamaan antara orang yang berzikir dan orang yang berjihad. Sesungguhnya orang yang berzikir sekaligus berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang berzikir tanpa berjihad, ya, lebih utama daripada mujahid yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang yang paling utama di antara para ahli zikir adalah para mujahid, dan orang-orang yang paling utama di antara para mujahid adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya bahwa penulis menjelaskan inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika berhadapan dengan musuhnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada terkumpulnya dua ibadah besar ini, jihad di jalan Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang yang berjihad namun hatinya penuh dengan zikir, ya, kepada Allah, itu lebih utama daripada orang yang hanya berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa mujahid yang berzikir, ya, lebih utama? Karena ia menggabungkan pertama ibadah hati, yaitu zikir, tawakal dan ikhlas, dan ibadah anggota badan, yaitu jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini, mengapa ahli zikir itu lebih utama daripada mujahid yang lalai? Ya. Ahli zikir lebih utama daripada mujahid yang lalai. Karena sungguhnya tujuan seluruh ibadah adalah mengingat Allah. Ya, seluruh tujuan dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, menyembelih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Wa li dzikrillah akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu mujahid yang lalai dari Allah kehilangan ruh dan tujuan utama ibadahnya. Sedangkan ahli zikir tetap menjalankan ibadah hati yang merupakan pokok daripada seluruh ibadah. Maka di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah mereka az-zakir al-mujahid berzikir kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang pertama, manusia yang paling utama, menggabungkan keutamaan amal hati dan amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah az-zakir bila jihad, yang banyak berzikir tapi dia tidak berjihad. Ya. Dia masih memiliki keutamaan besar karena hatinya hidup dengan mengingat Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-mujahidul ghafil, yang dia berjihad namun lalai dari zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tentu tetap memiliki keutamaan jihad tetapi kehilangan kesempurnaan yang lahir dari zikir. Ada yang hilang dari dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil, ya, tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggabungkan antara zikir yang banyak dan jihad, agar mereka berada di atas harapan memperoleh keberuntungan. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan firman-Nya, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengulang perintah untuk memperbanyaknya dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat Allah mengulang-ulang agar seorang mukmin, seorang mukminah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendengarkan tadi untuk banyak berzikir, zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam ucapan lisan. Tetapi maksudnya untuk banyak berzikir di sini mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, menaatinya dengan anggota badan, serta menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Ya, jadi bukan hanya di lisan. Ini hanya bagian, baru satu bagian, tapi dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Juga ya, menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Di ayat pertama, ya, penulis menyebutkan tentang zikir saat menghadapi musuh. Zikir saat menghadapi musuh. Allah tidak hanya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang, tetapi juga memerintahkan mereka memperbanyak zikir ketika menghadapi musuh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan hati, ya, yang lahir dari zikir, ini lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Ya, kekuatan hati ini sangat dibutuhkan saat perang. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemenangan itu datang dari Allah, dan Allah akan berikan kemenangan itu kepada orang-orang yang banyak mengingatnya. Zikir itu merupakan sebab terbesar datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia yang paling kuat dalam jihad sekaligus paling banyak berzikir kepada Allah.

Jadi ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan kesempurnaan seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada hidupnya hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jika ikan dipisahkan dari air, maka ia akan mati. Demikian pula hati manusia. Bila jauh dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi lemas, hati ini akan menjadi keras dan jauh dari kehidupan iman. Wa qala ta'ala, lalu beliau juga menyebutkan, fa idza qadaytu manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, yang mereka telah menyelesaikan ibadah haji di saat ini, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua tentang orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman jahiliyah dahulu, setelah selesai manasik haji, setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, orang-orang Arab itu biasanya berkumpul di Mina. Ya, berkumpul di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Mereka membicarakan tentang kemuliaan ayah mereka, kemuliaan nenek moyang mereka, kabilah mereka. Ya, itu yang mereka bicarakan di tengah-tengah mereka ketika mereka bertemu. Karena suatu kebanggaan ketika mereka menyebutkan nenek moyang mereka seperti ini, ayahnya seperti ini, mereka bangga. Ya. Dan ini di antara sifat-sifat jahiliyah dahulu, ya, mereka membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Maka kemudian Allah mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu untuk banyak berzikir kepada Allah setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab setelah selesai dari manasik haji berdiri di tempat-tempat pertemuan, lalu menyebut jasa-jasa, ya, menyebut jasa-jasa dan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka mengganti hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, ya, mengapa zikir diperintahkan setelah haji. Tapi sungguhnya setelah seluruh ibadah dianjurkan untuk berzikir. Dan ayat ini adalah ayat yang mengandung kaidah besar dalam syariat, yaitu bahwa setelah menyelesaikan ibadah yang agung, ya, setelah menyelesaikan ibadah yang agung, maka seorang hamba diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Bahkan bukan untuk banyak berfoto, ya, bukan kemudian banyak, ya, memperbanyak belanja di tanah haram, membawa oleh-oleh. Di sini disuruh diperbanyak itu zikir, perbanyak itu zikir. Setelah sholat ada zikir, setelah haji ada zikir, pada hari-hari tasyrik diperbanyak untuk berzikir. Setelah berbagai amal soleh, syariat mengajarkan untuk istighfar dan berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah penyempurna amal dan penjaga keikhlasan. Ya, menyempurnakan amal dan juga menjaga keikhlasan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berbagai ibadah besar dalam Islam adalah mengantarkan seorang hamba kepada zikir dan mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salaf dahulu mengatakan ruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Semakin besar bagian seorang hamba dari zikir, semakin besar pula bagian yang ia peroleh dari kehidupan hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Maka Allah tidak hanya memerintahkan zikir pada saat ibadah berlangsung, tetapi juga zikir setelah ibadah selesai.

0: Angkat. Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
0: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
0: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
3: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Nurun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi

0: ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku, isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba, siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku? Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillah kalau tadi kita telah bersama mendengarkan kajian pagi dengan pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan saat ini kita akan kembali menghadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni cara menenangkan bayi agar rileks dan juga tidak gampang rewel. Dan akan kita bersama dan kita akan bahas bersama dalam program Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masalah bayi rewel ini memang menjadi kondisi yang sering tak dapat terhindarkan. Namun, tentunya jangan salah, bayi yang sering rewel bukan berarti tanda nakal atau tidak bisa diatur. Kondisi ini umum, sahabat Muas. Umum terjadi karena fase perkembangan seperti sleep regression atau rewel karena penyebab yang berbeda-beda, seperti kolik, perut kembung, lapar, dan iritasi kulit. Untungnya sahabat Muas, ada sejumlah cara untuk menenangkan bayi yang bisa kita lakukan guna mengatasi dari hal-hal demikian. Nah, maka dari itu sangat penting untuk orang tua tahu cara menenangkan bayi. Kondisi tenang dan juga nyaman menjadi salah satu kunci penting bagi perkembangan bayi. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga psikologi si kecil di masa perkembangannya. Selain itu, sebagian penyebab yang membuat bayi tidak nyaman juga biasanya merupakan sinyal dari tubuh bayi yang tak boleh diabaikan. Namun, sebagian orang tua mungkin belum sepenuhnya mengetahui dari apa yang membuat si kecil ini susah tidur dan juga sering rewel. Kondisi ini dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang menyebabkan bayi rewel sehingga perlu ditenangkan, itu seperti masalah kesehatan, suhu tubuh, serta asupan dari nutrisinya. Sementara dari segi eksternal, ini bisa berupa kebersihan pakaian, cara menggendong, serta suasana di sekitar bayi. Jika si kecil mengalami dari beragam faktor yang telah kita sebutkan tadi, maka segera lakukan cara menenangkan bayi yang sesuai dengan kondisinya. Maka solusi efektif menenangkan bayi adalah tak hanya ketika akan tidur setiap malam, sahabat Muas, menenangkan bayi juga perlu Anda lakukan di setiap saat agar si kecil ini selalu merasa ceria dan juga nyaman. Maka kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni cara menenangkan bayi yang bisa kita jadikan sebagai rutinitas buah hati kita. Yakni yang pertama, sahabat Muas, pijat bayi. Tak hanya bagi orang dewasa, pijatan lembut juga bisa membantu bayi merasa lebih tenang. Kita saja yang dewasa bahkan sangat senang, sangat rileks saat kemudian kita dipijat, bahkan bisa sampai ketiduran. Nah, sahabat Muas, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pijat bayi juga turut menjadi momen intim antara orang tua dan buah hati. Pasalnya, pijatan lembut yang diberikan melalui sentuhan penuh kasih sayang akan dapat memupuk komunikasi dan ikatan yang dapat dipahami oleh bayi, meski mereka masih belum mulai berbicara. Selain meningkatkan ikatan antara orang tua dan bayi, tentunya rutinitas ini juga dapat meningkatkan dari kesehatan bayi dalam berbagai cara. Salah satunya yaitu melemaskan otot dan juga membantu meredakan ketegangan dan kecemasan pada bayi agar merasa lebih tenang. Dengan kondisi otot tubuh yang lebih lemas dan perasaan yang lebih tenang, tentu ini akan membantu mengatasi dari masalah tidur sekaligus meningkatkan dari kekebalan tubuh. Agar manfaatnya lebih optimal, pastikan sahabat Muas melakukan rutinitas pijat bayi dengan cara yang tepat dan juga nyaman bagi si kecil. Dan untuk mendukung rutinitas ini, tentunya kita bisa menggunakan Cushion Baby Cuddle, Calm Tummy Rub Minyak Telon Plus, atau sebagai bagian dari pijat bayi sebelum tidur. Minyak esensial seperti chamomile oil, lavender oil, dan peppermint oil, atau yang sahabat Muas lebih tahu lah. Nah, maka itu dapat membantu meredakan perut kembung, menghangatkan tubuh si kecil, serta meredakan dari gatal-gatal dan juga menghindarkan dari gigitan nyamuk, sahabat Muas. Kemudian yang kedua adalah jaga suhu tubuh bayi. Memastikan suhu badan ini menjadi salah satu cara menenangkan bayi yang juga sangat penting. Kita pastikan suhu tubuh badan si kecil tidak dalam keadaan terlalu panas dan ataupun dingin, agar bayi tidak kedinginan sekali. Juga sahabat Muas bisa menyelimuti tubuhnya dengan kain atau dengan cara dibedong. Nah, cara ini sekaligus juga bisa memberikan efek seakan-akan bayi sedang berada dalam rahim ibunya. Namun, jika menyelimuti si kecil justru membuatnya mungkin tidak nyaman, itu tandanya ia merasa terlalu hangat, terutama jika suhu ruangan sedang terasa kurang sejuk. Dan juga tentunya sahabat Muas perlu untuk memperhatikan dari bahan yang digunakan untuk menyelimuti si bayi. Haruslah lembut, nyaman, sehingga dan juga bersih pastinya ya. Nah, juga merujuk pada anjuran CDC, sebaiknya kita juga menghindari dari menyelimuti buah hati secara berlebihan agar ia tidak merasa kepanasan atau bahkan berisiko mengalami sindrom kematian bayi mendadak. Tentu ini sangat mengerikan dan jangan sampai hal ini terjadi, sahabat Muas. Kemudian yang ketiga adalah beri ayunan lembut. Cara menenangkan bayi yang satu ini mungkin sudah banyak dilakukan oleh para orang tua, sebab mengayun tubuh bayi memang relatif membuat bayi merasa lebih tenang sembari bergoyang dan menggerakkan tubuh bayi secara perlahan. Juga sahabat Muas dapat mengajaknya berbicara untuk memberikan rasa tenang pada si kecil. Selain itu, coba belai punggungnya dengan penuh kasih sayang sambil menggendongnya. Tepukan lembut ini juga, sahabat Muas, dapat bekerja sama baiknya untuk menenangkan bayi yang susah tidur. Bahkan, kita saja jika dipuk-puk itu pasti akan sangat nyaman, apalagi si bayi, ya kan? Nah, kemudian sahabat Muas, yakni adalah yang keempat. Namun sebelum kita masuk pada poin yang keempat mengenai apa sih lagi ini poin yang keempatnya, terlebih dahulu kita jeda dan kita akan bersama mendengarkan jeda pada orang berikut. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan kemana-mana, tetap berada di 94,3 FM dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting.
1: Ensiklopedia Islam.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mideng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa. Ensiklopedia Islam.
2: Sobat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Akan kita lanjutkan lagi pada poin yang keempat, yakni putar suara yang menyenangkan. Sobat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski belum punya selera senandung yang mungkin layaknya orang dewasa, sobat Muas, maka pastikan sahabat Muas juga bisa memutarkan suara yang menenangkan untuk si buah hati. Misalnya dengan memutarkan morotal atau juga mungkin dengan suara-suara alam, suara-suara burung, mungkin suara-suara air, suara-suara hutan yang tentunya ini bisa membantu juga untuk memancing rasa kantuk si bayi sehingga juga mereka bisa lebih terlelap dalam tidurnya pastinya. Tentunya akan sangat lebih tenang lah pokoknya. Sedangkan kita saja yang orang dewasa seringkali kita butuh pengantar tidur. Suara-suara yang menenangkan. Misalnya mungkin kita mendengarkan morotal. Morotal dari suara-suara kori yang merdu dan begitu indahnya. Atau bahkan mungkin antara sahabat Muas juga ada yang memutar misalnya kayak suara-suara alam begitu, yang bercampur dengan suara-suara burung, suara-suara hewan-hewan, jangkrik dan atau mungkin lain sebagainya untuk pengantar tidur. Nah, itu juga dapat bermanfaat untuk si bayi, untuk memancing rasa ngantuk dan membuat mereka lebih tenang dalam tidurnya. Kemudian yang kelima adalah tepat memposisikan tubuh bayi. Sahabat Muas, pastikan sahabat Muas tidak salah dalam menempatkan posisi tubuh bayi. Jika kita kemudian menggendong atau menempatkan bayi di tempat tidur, maka sebaiknya kita posisikan tubuhnya dalam keadaan berbaring miring atau tengkurap. Pasalnya, sahabat Muas, sejak dalam rahim, bayi ini terbiasa menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi meringkuk. Itulah mengapa menggendong bayi di bahu dengan posisi tengkurap ini bisa membuat ia merasa lebih nyaman. Namun juga kita perlu pastikan agar kita selalu mengembalikan pada posisi bayi jadi terlentang saat ia sudah benar-benar terlelap, guna mencegah sindrom kematian bayi mendadak. Kemudian yang keenam adalah jaga kebersihan tubuh bayi. Tak jarang bayi merasa tidak nyaman karena tubuhnya dalam kondisi yang kurang bersih. Misalnya keringat yang membasahi pakaian ataupun popok yang kurang bersih, sehingga ini bisa menjadi faktor ketidaknyamanan bayi. Oleh sebab itu, kita pastikan agar menjaga kebersihan tubuh bayi, tentunya agar ia tetap merasa nyaman dan juga tenang. Maka kita pastikan dari rutin untuk memeriksa dari kondisi pakaian dan juga popok si kecil, serta memberikan waktu mandi yang juga menenangkan sebelum tidur. Kita bisa menggunakan dari cushion baby dan lain sebagainya, yang tentunya para ibu di luar sana sudah sangat tahu mengenai hal ini karena pastinya sudah sering searching, sudah sering juga cari di Google, cari di YouTube bahkan, tentang bagaimana sih atau apa sih yang bagus digunakan untuk bayi, misal dari sabun mandinya, mungkin untuk kemudian menghindarkannya dari nyamuk dan lain sebagainya. Dan juga sahabat Muas, kandungan aromaterapi dari minyak-minyak esensial ini juga tentunya akan membantu bayi lebih rileks dan juga mudah terlelap dalam tidurnya. Kemudian yang ketujuh adalah pastikan si kecil tidak lapar ataupun terlalu kenyang. Isi perut juga bisa menjadi salah satu kunci ketenangan bayi. Loh, kenapa bisa? Nah, bayi yang masih lapar tentunya akan cenderung mudah rewel dan sering menangis. Begitu juga sebaliknya, bayi yang terlalu kenyang akan lebih sering gumoh dan mengganggu kenyamanannya. Oleh sebab itu, kita pastikan memberikan asupan nutrisi si kecil sesuai dengan porsinya. Langkah-langkah kemudian yang bisa diterapkan pada bayi di rumah juga sebelum tidur, sahabat Muas, yakni ada beberapa, di antara lainnya adalah kita menciptakan dari suasana kamar yang tenang seperti lampu redup dan juga suara-suara yang menenangkan seperti yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian kita sempatkan pijat lembut sambil memperhatikan dari reaksi bayi. Pastikan dalam memijat ini juga kita perlu belajar juga bagaimana caranya memberikan pijatan-pijatan yang lembut kepada bayi kita, agar jangan sampai nih sahabat Muas terlalu bertenaga sekali atau bahkan mungkin salah pijat dan akhirnya menimbulkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adalah kita pastikan dari suhu ruangan nyaman dan juga bayi merasa aman. Oleh karena itu sahabat Muas, guna melengkapi perawatan bayi juga perlu kita menggunakan dari produk-produk yang nantinya tepat untuk kulit bayi. Dan oleh karenanya pastinya sahabat Muas sudah sangat tahu apa-apa yang perlu diberikan, apalagi para ibu yang bahkan mungkin belum memiliki anak ya, pasti sudah sering tuh searching di Google, di YouTube dan atau mungkin lain sebagainya. Saya sendiri bahkan sudah sering melihat bagaimana sih cara merawat anak itu dari Instagram. Kemudian ketika kita membuka YouTube itu juga muncul, sehingga akan terus ada ilmu yang bisa kita serap. Namun tentunya kembali kepada orang tuanya, apakah dia benar-benar mau menyerap ilmu itu dan juga menerapkannya ketika dia sudah punya bayi. Dan sobat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedia Islam seri Al Parenting. Semoga ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Welcome to Mobile Legends.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Masuk, masuk.
10: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
10: Tidak, semua tanya Jini, anaknya Antum, belum sunat toh?
9: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
10: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
10: Sudah besar itu.
9: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
10: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga, pasti mahal itu.
10: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
10: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
10: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
11: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
15: Pada kesempatan ini kita akan bahas teman-teman sekalian tentang keutamaan bulan Muharram. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, memang ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa dikhususkan tema membahas bulan Muharram? Nah ini pentingnya kita membahas teman-teman sekalian. Satu bulan ini adalah bulan yang luar biasa dan selama sebulan ini Anda punya peluang sangat besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membuka, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36, surah nomor 9. Jadi ini awal pembukaannya. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran Anda di handphone, At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Saya akan bacakan, A'udhu billahi minasyaitonur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. Kemudian Allah bilang fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sampai sini saksi bahasan walaupun ayat masih berlanjut ya. Jadi kalau yang buka aplikasi Al-Quran saya memenggal sampai pertengahan ayat karena ini saksi bahasan kita, karena kalau kita mau bahas sampai akhir cukup panjang bahasanya dan tentu waktu tidak akan cukup. Terjemahan kurang lebih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah artinya bagi orang-orang beriman yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam hidup mereka ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan 12 bulan ini adalah bulan-bulan hijriyah. Bulan-bulan hijriyah. Ya. Mulai dari bulan Muharram yang hari ini kita ada, kemudian bulan Safar yang kedua, Rabiul Awal yang ketiga, Rabiul Tsani yang keempat, Jumadil Ula yang kelima, Jumadil Tsani yang keenam, Rajab bulan yang ketujuh, Syaban bulan ke-8, Ramadhan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan Dzulhijjah bulan ke-12. Dan seharusnya dari ayat ini setiap muslim dan muslimah peduli dengan bulan-bulan hijriah. Nah, makanya kami sampai menerbitkan kalender seperti ini. Dan di situ kami coba. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin juga sudah banyak melakukan. Saya tidak tahu semuanya, tapi ini salah satu juhud dan upaya kami bagaimana kami mengingatkan muslimin tentang tanggal-tanggal hijriah dan bulan-bulan hijriah. Berikut juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada bulan tersebut. Misalnya ada puasa sunnah, misalnya kami lingkarin dan membedakan warnanya, maka itu lebih mempermudah. Oh ternyata puasa Senin Kamis kami warnain berbeda, kemudian puasa Iyamul Bid juga begitu. Dan kalau ada puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa yang 9 Zulhijjah yang bulan lalu ya tepatnya, kita berpuasa di hari Arafah yang sedang tidak haji, dan sudah kita jelaskan juga tentang keutamaan bulan Zulhijjah pada bulan yang lalu. Alhamdulillah, semoga Allah ikhlaskan niat. Kemudian juga akan ada puasa pada bulan ini, misalnya Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Itu juga akan kita singgung insya Allah sebentar. Jadi ini semua ada peringatan-peringatan. Maka saya sarankan teman-teman beli kalender, ya, bukan cuma sekedar tanggal Masehi, karena memang tanggal Masehi digunakan oleh negara kita. Kita juga menerapkan itu karena kita butuh. Sekarang tanggal berapa Agustus, misalnya kita butuh. Ada 17 Agustus hari kemerdekaan kita, mungkin kita butuh tahu. Atau tanggal-tanggal merah yang diliburkan oleh pemerintah kita. Atau misalnya kita ingin janjian dengan orang tanggal berapa, partner bisnis, keluarga, dan seterusnya. Atau tanggal safar, kita butuh tanggal-tanggal Masehi karena itu memang yang digunakan di negara kita. Tapi kita juga jangan lupa tanggal-tanggal Hijriah, karena ini sebenarnya bulan-bulan Hijriah, bulan yang Allah tentukan yang harusnya jadi pegangan setiap Muslim. Kami waktu masih di Saudi, ya, subhanallah, saya dan teman-teman itu sudah jadi umum di kalangan kami dulu mahasiswa, kami tidak tahu tanggal berapa sekarang Masehi. Ya, apalagi di waktu kami masih di Madinah, belum ada handphone seperti sekarang ya, di tahun 90-an, di era 90-an. Kalau tidak salah, handphone itu pada saat kami balik di tahun 98-99 itu, baru ada handphone-handphone yang dulu, yang keluaran awal. Tapi di awal-awal kami masih pakai sering telepon koin kadang-kadang ya, kalau mau telepon ke keluarga. Intinya, pada saat itu kami pakai tanggal Hijriah. Jadi kami hafal benar sekarang tanggal berapa Muharram, tanggal berapa Safar. Karena itu yang terjadi, itu yang digunakan oleh pemerintah Saudi dan juga digunakan di kampus kami. Tapi ini terlepas daripada itu, kami berharap cuma sederhana bagaimana teman-teman kita muslimin coba berubah-ubah menerbitkan kalender bagipun yang menerbitkan itu ya. Jangan lupa selalu sisipkan di situ tanggal Hijriah, bulan Hijriah. Dan sisipkan juga peringatan untuk kaum muslimin agar mereka, oh kalau hari Senin Kamis itu dilingkarin, ada di bawah ditulis keutamaan tentang puasa Senin Kamis. Kalau Ayyamul Bid juga dibedain warnanya, kemudian ditulis. Seperti itulah kurang lebih. Anda bisa buat kalender meja seperti ini, Anda bisa buat kalender yang dipasang di dinding. Anda bisa jadikan sebagai sebuah program yang menarik untuk Anda bagi-bagikan kepada orang-orang. Agar mereka juga punya peringatan yang berhubungan dengan masalah itu. Allah mengatakan, saya kembali ke terjemahan tadi, At-Taubah ayat 36, sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Sudah kami sebutkan tadi nama-nama 12 bulan tersebut. Allah mengatakan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah sudah tentukan dari pertama diciptakan langit dan bumi 12 bulan ini. Dan di antaranya ada 4 bulan yang hurum atau dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian mendzalimi diri kalian, terutama di 4 bulan tersebut. Nah, kita akan garis bawahi teman-teman dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 ini, di potongan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan itu. Maksudnya jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tentu Allah maafkan orang yang melakukan, tapi ini seorang muslim dan muslimah lebih berhati-hati. Keempat bulan yang dimaksud ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dalam hadis sahih, ya, sesungguhnya 4 bulan itu ada, ya, adalah bulan 3 bulan yang berturut-turut, bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar, ada suku Arab dulu ya, yang berada di antara Jumadi dan bulan Sya'ban, ya, itu bulan Rajab, bulan ketujuh ya, dari bulan Hijriah tadi sudah kami sebutkan. Dan ada 3 bulan kata Nabi SAW berturut-turut, bulan Zulqa'dah, bulan 11, bulan Zulhijjah, bulan 12, dan bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan. Dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir yang masyhur ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah memuliakan 4 bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal soleh di 4 bulan itu maka akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa maka juga bisa dilipat gandakan dosanya, ya. Karena dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini alasan utama kenapa kita membahas tentang masalah bulan Muharram. Karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dan Allah melarang kita berbuat dosa atau melakukan kezaliman pada bulan ini. Kemudian teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi bahwasanya bulan Muharram ini, nama Muharram ini terjadi setelah Nabi SAW diutus. Sebelumnya 11 bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijri, 11 bulan semuanya memang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Kecuali bulan Muharram. Mereka dulu menamakan dengan Syawal al-Awwal. Safar al-Awwal. Bulan Safar yang pertama. Kemudian baru bulan kedua mereka katakan Safar gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Safar al-Awwal ke bulan Muharram, artinya dimuliakan. Dan bulan ini teman-teman sekalian ya, bulan yang sangat luar biasa ya, karena disandarkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dikenal dengan Syahrullah ya, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sementara bulan-bulan lain tidak ada dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mulianya bulan ini, karena mulianya bulan ini ya. Dan Az-Zuhri mengatakan kana al-muslimuna yu'adzimuna al-ashhurul hurum. Perlu diketahui bahwasanya para sahabat Nabi, kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, menghormati bulan-bulan yang dimuliakan ini. Sebagaimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya di nomor 17301. Dan perlu juga Anda ketahui teman-teman sekalian, 4 bulan ini juga sebenarnya dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Di bulan ini mereka tidak berperang. Mereka betul-betul memuliakan bulan ini, gitu kan? Nah, mereka pada zaman sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab hidup dari peperangan. Hidup dari peperangan. Jadi mereka saling serang satu sama yang lain lalu berebut gembalaan dan seterusnya. Itu zaman jahiliyah tentunya. Tidak kita hubungkan dengan orang-orang Arab sekarang yang masuk Islam dan sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, karena mereka sudah tentu mengikuti syariat Allah SWT. Sebagaimana semua yang ikuti syariat Allah SWT, dari orang Melayu, dari orang hitam, dari Afrika, orang bule, akan sama ada standarisasi syariat Allah SWT. Baik itu mengejar tingkat tertinggi dari akhlak yang mulia, ya, kemudian menjaga hubungan yang baik dengan Allah, juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Tapi di masa jahiliyah mereka begitu. Mereka hidup dari peperangan. Maka orang-orang Mekah dulu membentuk satu tim, ya, namanya Ahlun Nasi. Yang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi itu ya, adalah tambahan di atas kekufuran mereka. Apa itu nasi? Mereka memuliakan bulan wilayah haram dan mereka memuliakan bulan-bulan dimuliakan ini. Tapi karena mereka hidup dari peperangan, maka di 4 bulan ini susah bagi mereka. Kelamaan kalau mereka tidak berperang. Maka mereka membentuk satu tim, dikenal dengan Ahlun Nasi. Mereka ini khusus punya wewenang untuk mengubah-ubah nama. Misalnya, pas tiba bulan Rajab, mereka tidak boleh berperang. Maka mereka mengatakan, udah, khusus orang ini bisa mengatakan, ini bukan Rajab sekarang. Kita Sya'ban sekarang, Rajab nanti bulan depan aja. Dia ubah-ubah gitu, atau dia mengganti-ganti nama. Jadi kacau susunan bulan-bulan Hijriyah ini. Kacau sekali pada saat itu. Ya. Misal bulan ini mereka mau perang, pas bulan Zulqa'dah misalnya, Zulqa'dah bulan Muharram, mereka ganti, mereka balik, Zulqa'dah dimajukan di bulan Syawal, Syawal diundurkan, jadi dikacaukan seperti itu, sehingga mereka sudah tidak tahu lagi urutan yang sebenarnya, urutan yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW kembali menata bulan-bulan tersebut. Hadis yang masyhur bernama sanad hadis Bukhari dan Muslim, dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini pas di Haji Wada, ya, haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya. Karena itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, Az-zamanu kadistadara kahiyatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Ya. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman sudah mulai berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang Nabi SAW tata lagi pada saat itu. Mana Muharram, mana Safar, mana Rabiul Awal dan urutan yang benar. Sudah kembali lagi. Setelah dikacaukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah mereka. As-sanatu itsna asyara syahran. Ketahuilah satu tahun itu hitungannya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Thalathatun mutawaliyatun dhul ka'dati wa dhul hijjati wa muharram. 3 bulan yang berentetan, berurutan satu sama yang lain. Dhul ka'dah, dhul hijjah dan bulan muharram. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Wa rajabun mudara alladhi baina jumad wa sya'ban. Dan bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar yang terhimpit antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Itu bulan ketujuh ya. Bulan Jumada di bulan yang ke 6 dan bulan Sya'ban bulan yang ke 8. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini mengembalikan urutan-urutan yang sudah dikacaukan oleh ahlun nasi tadi dan menghapus semua tradisi jahiliyah itu. Kemudian teman-teman sekalian, bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim jadi 8 halaman 8, halaman 55. Artinya kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya ya, atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung 9 dan 10 Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal, atau Anda ingin puasa tatawu namanya, tambahan. Misal, ya Rasulullah, nanti hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-awwal. Yani, Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini, ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya atau dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Nah, artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa, ya, sunyi dari pelanggaran di bulan Muharram itu. Ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan. Ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi, lebih dikhususkan lagi. Ya, lebih diistimewakan, maaf. Ini lebih tepat bahasanya. Lebih diistimewakan. Yaitu dikenal dengan 10 Muharram atau hari Ashura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Ya, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, sekarang-sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan, beliau pernah menyampaikan, "Lamma qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman." Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi SAW mendapatkan Yahudi sedang berpuasa satu hari. Ya'ni Ashura. Tepatnya mereka puasa tanggal 10 Muharram. Faqalu hadha yawmun azim. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya, kenapa kalian puasa? Mereka bilang, ini adalah hari yang agung. Wahuwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah, 10 Muharram inilah Allah selamatkan Nabi Musa. Ya, dari Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan ya, keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa.

0: Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini mengerucut ya dari bulannya dulu. Urutan dia adalah salah satu dari empat bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya, bagaimana dia dinisbatkan kepada Allah Syahrullah. Ya, selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi empat. Juga ada hari yang terkhususkan. Yaitu 10 Muharram ini. Ya. Hasan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga. Inna Allah iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram. Falaysa syahru fis sanati ba'da syahri ramadhan a'zamu inda Allah minal muharram. Wa kana yusamma syahrullahi al-asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijriah itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zulhijjah dengan awal pembukaan bulan Muharram. Ya. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan bulan Ramadan yang lebih afdal daripada bulan Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan Syahrullahil Asam atau bulan Allah yang sunyi, maksudnya sunyi dari kemaksiatan karena sangat mulianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini, yaitu pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, ya, walaupun dia memperbanyak secara umum, ya, boleh dia puasa apa saja sebagaimana saya jelaskan tadi, Senin Kamis jangan luput, kemudian ayyamul bidnya, dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tentu ini sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa, tapi kesempatan Anda mengerjakan kalau Anda bisa.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok pandangan jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini benernya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
1: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
2: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
2: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
1: 94,3 FM.
7: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.

0: kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan, tak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, kita membaca,
4: sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, dalam hidup kita tidak pernah lepas dari berbagai pilihan. Setiap keputusan yang kita ambil bukan hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga menentukan nasib kita di akhirat kelak. Karena itu, Islam mengajarkan agar setiap pilihan itu didasarkan pada keimanan, pada ketakwaan, bukan sekadar keinginan atau hanya hawa nafsu belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam memilih. Setiap pilihan tentunya memiliki konsekuensi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan selain itu juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ikhwatal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita belajar bahwa pilihan terbaik bukan selalu yang paling mudah atau paling menyenangkan, tetapi yang mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan tentunya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi pilihan, kita juga dianjurkan untuk senantiasa melibatkan Allah melalui doa dan juga istikharah, serta mengikuti dari petunjuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-159 dalam Quran surat Al-Imran yang artinya adalah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah setelah kita berusaha memilih yang terbaik dengan pertimbangan iman dan juga ilmu, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yap, ketika kita telah berusaha semaksimal mungkin menggapai dari apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, maka kita serahkan sisanya kepada Allah. Biarlah Allah yang mengaturnya. Oleh karenanya, ketika doa telah dipanjatkan, usaha dilakukan, maka sisanya serahkan kepada Allah dengan penuh tawakal. Dan akhirnya, ingatlah bahwa setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita senantiasa berdoa dan meminta semoga kita termasuk dari orang-orang yang selalu memilih jalan yang diridhai Allah, diberikan kebijaksanaan dalam setiap keputusan, dan dimudahkan untuk istiqamah di jalan yang benar. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, tepatnya pada pukul 11:01 waktu Indonesia Tengah, akan masuk dalam program Morotal.
1: Program Atal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk dan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan. Dan di kesempatan siang ini kita akan bersama mendengarkan lantunan suara Yusuf yang akan kita dengarkan dari Syekh Ahmad Al-Salabi Hafizahullah Ta'ala, yang mana surah Yusuf ini diturunkan sebagai Ahsanul Qasas, kisah terbaik yang berisi pedoman hidup, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan juga ketakwaan. Banyak umat Islam yang tentunya mengamalkannya sebagai ikhtiar batin dan juga memohon ketenangan. Dan sahabat Muaz, kita akan bersama mendengarkannya. Oleh karenanya, mari bersama kita menyimak.

0: simak dan juga merenungkan dari surah Yusuf ini nantinya. Dan pastikan juga sahabat Muas untuk kita ikut serta dalam melantunkannya apabila tidak ada kesibukan-kesibukan lain, jika mungkin kita sedang santai dan atau mungkin sedang baring-baring, duduk-duduk, atau mungkin di antara sahabat Muas ada yang sedang masak di rumah, bersantai di rumah, maka tidak ada salahnya jika kita ikut serta dalam melantunkan surah yang satu ini. Dan oleh karenanya, mari bersama-sama kita simak program Morotal Pilihan berikut ini, dan selamat mendengarkan.
1: Morotal Pilihan. Morotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu duhur untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Oleh karena itu, sahabat Muaz, mari untuk mengkondisikan dari aktivitasnya untuk kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat duhur dengan tepat waktu. Dan terutama untuk laki-laki, mari bersama-sama kita menuju ke masjid-masjid terdekat dari tempat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Allah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka, sehingga nampak kedua tangannya, atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang sholat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa toharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencuri. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima solat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda solat fajar hingga

0: Ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan as-salat, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muad.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Kenapa begitu?
4: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap.

0: masyarakat. Suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
1: Radio Muas Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: قدوات نبوية. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
3: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
3: دري أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: Dari Ummu Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
6: Iya, Kak. Kenapa aku tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
0: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
7: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
9: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
7: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
9: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
7: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
10: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
17: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini, ya, termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
11: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
18: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
19: Ceritanya gimana, Pak?
18: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
19: Ruko.
18: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
19: Tanah wakaf.
18: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
19: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
18: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
19: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
20: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
21: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak ini apa-apain ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yakumul haula kullahu. Sudah dia sholat malam tiap setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya, Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wa ma, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya orang Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, nanti setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
22: Radio Muad bin Jabal.
23: Labbaik Allahumma labbaik.
24: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
20: FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga

0: surga tiga kali kepada Allah, Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. Tiga kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Tiga kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tiga kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotel Iman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 12:59 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di waktu-waktu seperti ini, tentunya biasanya kita memanfaatkannya untuk beristirahat ataupun jeda daripada pekerjaan kita. Mungkin dari pagi kita sudah beraktivitas melakukan berbagai pekerjaan yang menyibukkan kita, dan memanfaatkan waktu siang ini bersama-sama akan menemani sahabat Mu'adz kalian dengan beberapa program yang akan hadir. Di antaranya ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan juga program Kajian Siang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
6: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Selamat teman dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini menemani waktu istirahat ataupun jeda pekerjaan sahabat semua sekalian. Kita akan kembali mendengarkan kisah menawan dari teladan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak semua sahabat Rasulullah SAW dikenal luas oleh kaum muslimin. Ada di antara mereka yang bahkan hanya meriwayatkan beberapa hadis. Namun hadis-hadis tersebut menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat hingga hari ini. Salah satunya dari sahabat itu adalah Majza'ah bin Thawr radhiyallahu anhu. Nah, siapakah beliau dan pelajaran apa dari kisah yang akan kita dengarkan bersama? Pelajaran dan bagaimana kisahnya, kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, dan mari bersama-sama kita simak kisah Majza'ah ibn Thawr radhiyallahu anhu berikut ini.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Majza'ah ibn Thawr As-Sadawi radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat Majza'ah ibn Thawr, seorang pahlawan yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-menunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. Utusan Al-Faruq telah datang kembali lagi ke Kufah, lokasi maskar besar pasukan muslimin pimpinan Abu Musa Al-Ash'ari. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmuzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan kaisar sekaligus mutiara kedaulatan Persia. Di dalam perintah khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, agar dia menyertakan pahlawan besar Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa patut melaksanakan perintah khalifah. Dia pun segera mempersiapkan pasukannya dan menempatkan Majza'ah ibn Tar di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya dari Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fisabilillah. Kota demi kota dibebaskan, rintangan demi rintangan dibersihkan, dan pada itu Hurmuzan terus bergerak mundur sampai akhirnya bertahan di Tustur. Tustur adalah kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh dan merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai yang besar yang bernama Dijla atau kita kenal dengan Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sopur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hurmuzan menggali parit yang lebar yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak, baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an sangat berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia, dan sebaliknya, membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majza'ah ibn Tar di dalam pasukan. Pada akhir pertemuan yang ke-80 kali, pasukan Muslimin menyerang dengan semangat yang tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka melalui jembatan-jembatan darurat yang dibangun di atas parit. Secepat kilat, mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu Muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum Muslimin berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka ingin segera lepas dari bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba, sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada kalian, kaum Muslimin. Sebelumnya, aku minta jaminan, keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota. Abu Musa kemudian menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum Muslimin, karena memang mereka terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan Muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. Kami berasal dari golongan bangsawan. Hurmuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku, merasa aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezaliman dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke Tustur. Beri aku seorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, akan kutunjukkan jalannya. Abu Musa memanggil Majza'ah ibn Tar tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang. Majza'ah radhiyallahu an menjawab, jadikan aku orangnya, komandan. Kalau engkau menghendaki, boleh saja. Atas berkat Allah, kata Abu Musa. Majza'ah dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan lewat pintu-pintu di sarang persembunyian Hurmuzan. Dia juga diizinkan meneliti orang-orang yang ada di situ, tetapi tidak boleh melakukan tindakan apapun. Tengah malam, berangkatlah Majza'ah ibn Tar bersama orang Persia penunjuk jalan itu. Mereka memasuki suatu terowongan di bawah tanah dan menyusup di situ sampai mencapai daerah antara sungai dan kota. Terowongan yang mereka lalui ada kalanya melebar sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Ada kalanya pula menyempit sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza'ah radhiyallahu an bisa melihat Hurmuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panahnya. Namun, dia ingat pesan Abu Musa untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menyiapkan 300 orang mujahid pilihan yang pemberani, sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an memimpin mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk sebelum berangkat. Disepakati bahwa suara takbir adalah pertanda panggilan untuk memulai serbuan atas tustur. Majza'ah memerintahkan agar para prajurit mengenakan pakaian seringan mungkin karena mereka perlu berenang dan menyelam segala. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat. Cukuplah sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'ah mendapati bahwa 220 prajurit hanyut ditelan arus. Kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'ah dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu genteng. Mereka kemudian membuka pintunya sambil bertakbir, disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin benteng. Gema takbir bersahutan Allahu Akbar, pasukan muslimin membanjiri tustur seiring fajar mereka. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban berjatuhan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza'ah melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat, mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri, menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza'ah segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang. masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabutan pedang Majza'ah tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka dan Hurmuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin kepada Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bersamaan dengan itu, tawanan berharga Hurmuzan digelandang dengan pakaian kebesarannya. Dia memakai mahkota permata yang ada di kepalanya, dengan pakaian bersulamkan benang emas agar khalifah melihatnya. Namun tak pelak lagi, berita duka tentang gugurnya Majza'ah ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka berbelasungkawa untuk pahlawan Islam yang pemberani itu. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
10: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
7: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: حضرات السادة يرجى الانتباه.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
14: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
8: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran, orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Masih menemani waktu siang sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan hari ini di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, tidak semua yang kita cintai itu membawa kebaikan bagi hati kita. Dan tidak semua yang kita kejar dengan sungguh-sungguh benar-benar membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sesuatu terlihat indah di awal, terlihat untuk ringan untuk dikerjakan, bahkan terasa wajar untuk disimpan dalam hati. Namun kemudian seiring waktu kita mulai menyadari bahwa hati ini menjadi lebih berat, lebih sulit untuk diajak taat, lebih sulit untuk ikhlas melepaskan. Ada kalanya justru yang paling kita cintai itulah yang perlahan membuat kita justru menjadi lalai, membuat kita menunda kebaikan. Bahkan tidak kita sadari membuat kita lebih sibuk dengan dunia daripada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan ketika kita merenung lebih awal, kita akan menemukan bahwa Al-Quran ternyata telah lama mengingatkan kita tentang hal ini. Dan inilah yang akan kita belajar bersama di kesempatan siang hari ini kembali dalam program Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Mu'ad, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Dan bersama-sama kita akan masuk dalam program Quran for Kids.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kembali menemani adik-adik sekalian, alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat umat dimanapun Anda berada, setiap hari kita pasti punya banyak hal yang kita temui. Mungkin ada yang bermain dengan temannya sedari tadi pagi karena mungkin masih libur sekolah. Ada yang belajar mungkin di rumah. Ada juga yang menikmati waktu liburan saat ini. Dan tanpa kita sadari, setiap hari kita juga ternyata sedang belajar banyak hal. Bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kebiasaan kita sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah adik-adik sekalian, terkadang hal kecil yang kita lakukan bisa menunjukkan ternyata seperti apa hati kita. Nah, hari ini di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan bersama satu murotal dari surah Al-Adiyat. Karena kita akan belajar bersama di pembahasan surah Al-Adiyat di ayat ke-8. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Dan mari bersama-sama kita dengarkan langsung surah Al-Adiyat, surah ke-100 di dalam Al-Quran berikut ini.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Astagfirullah, hampir mi kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iyo kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali mi itu hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung masuk belajar di ayat ke-7 atau ayat ke-8 dari pembahasan surah Al-Adiyat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Adik-adik yang soleh-soleha, pernahkah adik-adik punya mainan yang sangat disukai? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat. Ada yang diberi keluarga yang sangat disayangi, ada yang diberi makanan yang enak, ada yang diberi buku-buku yang bagus, ada juga yang diberi mainan. Ada juga yang punya sepeda misalkan ya, tas sekolah ataupun hal-hal berharga, benda yang lainnya yang disenangi. Setiap anak, setiap orang punya sesuatu yang sangat disukai tentunya. Misalkan anak laki-laki umumnya suka mobil-mobilan. Kalau anak perempuan biasanya suka boneka. Atau umumnya anak-anak suka puzzle. Ada yang suka bola atau mungkin koleksi buku cerita. Kalau sudah punya barang kesayangan, biasanya kita tentunya akan menjaganya dengan baik-baik. Bahkan kita hafal. Barang itu kemudian disimpan dengan baik di tempatnya, agar dia terjaga. Nah sekarang, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan. Suatu hari, teman kita datang ke rumah. Lalu kemudian dia berkata, "Bolehkah aku pinjam mainanmu sebentar?" Kira-kira apa yang akan adik-adik jawab? Mungkin adik-adik akan langsung menjawab, "Silahkan." Tapi mungkin ada juga yang buru-buru menjawab, "Jangan, nanti rusak." Nah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kadang-kadang karena kita terlalu sayang kepada barang yang kita miliki, kita menjadi sulit berbagi. Padahal semua yang kita punya sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita memiliki suatu barang padahal kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keluarga, memberikan kita pakaian, memberikan kita makan. Tentu dengan sebab-sebabnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai anak-anak yang soleh, soleha, atas pemberian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas barang-barang yang kita miliki, maka jangan sampai kemudian karena kecintaan kita, kesenangan kita, kesukaan kita terhadap barang-barang kita menghalangi kita dari berbuat baik atau bersedekah. Justru boleh jadi ujiannya di situ. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Kira-kira kita mau tidak meminjamkan barang kita yang kita senangi itu? Kira-kira kita mau tidak memberikan sedikit atau menyedekahkan sedikit dari harta yang kita miliki itu. Karena jangan sampai kemudian kita lupa, karena saking sayangnya kita terhadap harta kita, kita kemudian menjadi bakhil, kita jadi pelit. Maka dikirimkan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita anak-anak yang gemar memberi, dan berharaplah pahala ridha Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan itu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslimin pun Anda berada, maka itulah tadi satu pelajaran penting dari kesempatan program Quran for Kids di pertemuan kita di siang hari ini. Dan semoga dari surah Al-Adiyat di ayat ke-8 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jangan sampai kita juga menjadi bakhil karena kita terlalu cinta terhadap barang-barang kita, terhadap harta kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sampai jumpa kembali bismillah taala pada pertemuan selanjutnya dalam program Quran for Kids. Bismillah taala akan terus menemani adik-adik sekalian setiap hari pukul 13.00 atau 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wowsale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
7: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu Ta'ala.
9: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
10: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
11: FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.

0: 3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan, menyebabkan kita

0: lisan dan jaga lisan.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri. Lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih dari Radio Mu'adz Min Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program acara kajian siang. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya tidak luput kita selalu berada di tengah banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, dan cara pandang yang juga tidak sama. Ada kalanya kita berinteraksi dengan teman sebaya yang suasananya mungkin lebih santai dan akrab. Namun di lain kesempatan, di lain waktu, kita juga kadang akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih dahulu menapaki kehidupan, lebih banyak pengalamannya dan lebih luas mungkin pandangannya. Dan di titik ini, seringkali tanpa kita sadari cara kita bersikap menjadi cermin dari adab kita. Karena tidak semua orang yang kita temui diperlakukan dengan cara yang sama. Ada yang membutuhkan kelembutan, ada yang membutuhkan penghormatan, ada yang menuntut kita untuk lebih menahan diri dalam berbicara dan bersikap. Dan tentunya Islam sendiri memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bagaimana seorang muslim itu menjaga adabnya, bukan hanya kepada yang muda, yang sebaya, tetapi juga kepada yang lebih tua darinya. Dan di kesempatan siang hari ini dalam program kajian siang bersama-sama, kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian kitab Hadiyun Nabawi Fitta Amuli Ma'annasi, yaitu dengan tema berinteraksi dengan yang lebih tua.

0: Bersama dengan Al-Ustaz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala, kita akan mendengarkan bersama penjelasannya seperti apa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khotib billahi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Hadyun Nabawi fi at-ta'amul ma'an nas. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasba manazilihim, bagaimana interaksi beliau dengan manusia berdasarkan kedudukan mereka. Kita telah membawakan beberapa contoh terkait petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dan termasuk di antara petunjuk beliau adalah mura'atuhu sallallahu alaihi wasallam li kibaris sin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan adab dan akhlak dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua usianya. Wa taqdimuhum ala ghairihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan mereka sebelum yang lain. Falil kabiri haqqun la budda an yubdhal, orang-orang yang kabir yang lebih tua usianya, mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Hatta walau kana amiyan, sekalipun dia adalah orang yang awam misalkan. Wa qad warada 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam nususun tadullu 'ala mura'ati hadzal haqqi, dan ada beberapa nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Faminha, di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, hendaklah yang mengimami suatu kaum yang paling mahir dalam kitabullah, dalam membaca kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, jika di antara mereka sama-sama mahir dalam qira'ah, fa'alamuhum bisunnah, maka hendaklah yang menjadi imam yang paling alim, yang paling tahu tentang sunnah di antara mereka. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika keilmuan mereka dalam sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka dikedepankan yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka dalam hal hijrah juga sama, fa aqdamuhum sinnan, maka kedepankanlah yang lebih tua usianya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang yang lebih tua usianya ini memiliki hak yang diakui oleh syariat kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arani fil manami atasawwaku bisiwakin. Ya, jadi beliau bercerita aku pernah diperlihatkan dalam mimpiku. Atasawwaku bisiwakin, aku bersiwak. Faja'ani rajulani, maka tiba-tiba datang dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih senior, lebih tua usianya. Fanawaltu siwakal asghar, maka aku memberikan siwak kepada yang lebih kecil usianya. Faqila li, maka tiba-tiba ada suara yang mengatakan, kabbir, utamakanlah yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka aku memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Kepada yang lebih tua. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sebuah riwayat, dan ini tidak disebutkan dalam kitab ini, namun ada faedah yang berharga dari riwayat ini. Rasulullah SAW suatu ketika duduk bersama orang-orang sahabat-sahabat beliau yang senior. Kebetulan duduknya di sebelah kiri, yang sahabat-sahabat senior yang lebih tua usianya duduk di sebelah kiri. Kemudian disebutkan bahwasanya ada seorang anak, dan disebutkan dia adalah Fadl ibn al-Abbas, seorang anak kecil di samping kanan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada yang memberikan hadiah susu kepada Rasulullah SAW. Di sini terjadi dua hak, artinya hak mendahulukan yang sebelah kanan, at-tayamun, karena Rasulullah SAW itu suka at-tayamun. Kalau beliau memakai sendal, beliau mendahulukan yang kanan. Kalau beliau bersisir, beliau mendahulukan yang kanan. Mengenakan pakaian, mendahulukan yang kanan. Namun di satu sisi ada hak yang lain, yaitu hak orang-orang yang usianya lebih tua. Maka di sini Rasulullah SAW diriwayatkan, beliau minta izin kepada anak kecil yang di kanan ini. Karena adabnya memang mendahulukan yang kanan, maka Rasulullah SAW minta izin kepada anak kecil yang di kanan ini. Ini pelajaran tarbiyah yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW terjun langsung mendidik anak kecil, mendidik adab untuk mendahulukan yang kanan. Dan sekaligus beliau mendidik bagaimana memuliakan dan menghormati yang lebih tua. Perhatikan, Rasulullah minta izin kepada si kecil ini untuk mendahulukan yang sebelah kiri. Kenapa? Karena mereka lebih tua usianya. Walaupun secara adab mendahulukan yang lebih kanan, yang perlu didahulukan. Rasulullah SAW minta izin kepada si kecil ini, namun cerdas, anak kecil ini cerdas. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya Rasulullah terlebih dahulu minum dari susu tersebut. Jadi setelah beliau minum, beliau sebenarnya ingin memberikan sahabat-sahabat yang lebih senior terlebih dahulu, yang lebih tua usianya. Dan para ulama memberikan catatan, bekas minumnya Rasulullah SAW itu berkah. Yang ada dalilnya, bekas minumnya Rasulullah SAW berkah, bekas wuduknya berkah, itu hanya untuk beliau. Ya, adapun selain beliau tidak ada dalilnya. Kita kembali, Rasulullah SAW setelah beliau minum, beliau minta izin kepada anak kecil yang sebelah kanannya. Namun anak kecil yang sebelah kanan ini, dia mengatakan, saya tidak akan memberikan hak saya ya setelah Rasulullah SAW kepada siapapun juga. Maksudnya dia ingin yang pertama mendapatkan sisa minumnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan kepada si kecil ini sebelum sahabat-sahabat beliau yang lebih tua. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW tetap ingin mengedepankan yang lebih tua. Namun Rasulullah SAW juga ingin mendidik si kecil ini, ya, mendidik untuk meminta izin, kemudian mendahulukan yang kanan, dan mengajarkan bahwasanya orang-orang yang lebih tua juga memiliki hak untuk diutamakan. Kemudian di sini diriwayatkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menunjukkan bahwasanya syariat kita memperhatikan hak yang lebih senior, orang-orang yang lebih tua usianya, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi asyaibati al-muslim. Termasuk di antara memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang-orang yang sudah beruban. Ya, orang-orang muslim yang sudah beruban. Hadis sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dalam hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Hendaknya yang lebih kecil itu lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hina dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, wa dakhala al-masjida, kemudian beliau masuk ke dalam masjid, atahu Abu Bakrin bi abihi, maka datanglah Abu Bakar membawa bapaknya Abu Quhafah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan bapaknya Abu Bakar sudah sepuh, sudah tua sih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersabda, "Hal la taraktu asy-syaikha fi baitih hatta akuna ana atihi fihi?" Kenapa enggak Syekh diam saja di rumah, biar saya yang datang. Saya yang datang. Seharusnya saya yang datang. Lihat ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wa inna min naqsil muru'ati an yastankifa as-saghir 'inda liqa'il kabir fala yuzhir lahu hafawah. فلا يظهر له حفاوة ولا يرعى له حقا. نعم. فلا يظهر له حفاوة ولا يرعى له حقا. Termasuk di antara kurang adabnya seorang yang junior, ya, dari sisi usia dan pengalaman, ketika dia bertemu yang lebih senior, yang lebih tua, ya, manakala dia tidak menunjukkan penghormatan, pemuliaan, dan tidak memperhatikan hak yang lebih tua. Ya. Contoh sederhana dalam kita, kehidupan kita sehari-hari, dalam urusan makan bersama, kita dahulukan yang lebih tua. Dalam urusan tempat duduk, kita dahulukan yang lebih tua. Ya. Hifdhuhu sallallahu alaihi wasallam li haqqi sahibil ma'ruf. Itu pembahasan tentang bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dan berinteraksi dengan orang yang usianya lebih tua. Berikutnya adalah petunjuk beliau bagaimana berinteraksi, bermuamalah, memperhatikan hak orang-orang yang telah berbuat ma'ruf, berbuat baik. فَلِصَاحِبِ الْمَعْرُوفِ مَنْزِلَةٌ لَا بُدَّ أَنْ تُرْعَى. Orang-orang yang sudah berbuat baik, dia memiliki manzilah yang wajib untuk kita perhatikan. Wa haqqun la budda an yufa. Dia memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan. Wa inna min baladatil akhlaq. Termasuk akhlak yang rendah atau tidak terpuji. Wa lu'mut tiba' ala alla tara li sahibil ma'ruf haqqa. Manakala engkau tidak memperhatikan hak orang-orang yang sudah berbuat baik. Fatu'amiluhu kama tu'amilu sa'iran nas. Engkau bermuamalah dengannya biasa-biasa saja sebagaimana engkau bermuamalah dengan keumuman manusia. Harusnya orang-orang yang telah berbuat baik itu diberikan perhatian lebih. Qala Muqatil wa Amr bin Murrah. Muqatil bin Amr bin Murrah mengatakan, tarkul mukafa'ati minat tatfif. Ya, tidak membalas kebaikan seseorang itu termasuk menelantarkan hak. Ini kata beliau. Waqad ra'a sallallahu alaihi wasallam haqqa sahibil ma'ruf fi qawlihi wa fi'lihi. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, mencontohkan dengan ucapan dan perbuatan. Amma qawluhu faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan, misalkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu." Siapa yang telah berbuat ma'ruf kepada kalian, maka balaslah, paling tidak dengan yang setimpal. Balas dengan yang ma'ruf juga. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu. Kalau engkau tidak memiliki sesuatu untuk membayar kebaikannya atau membalas budi baiknya, fad'u lahu, maka doakan dia, doakan kebaikan. Sunnahnya adalah mengucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Dan ini diucapkan langsung kepada orangnya. Ya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Ya, doakan dia sampai engkau memandang engkau telah membalas kebaikannya dengan doa-doa kebaikan tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wa amma fi'luhu fa amthilatuhu katsirah. Adapun petunjuk langsung dari praktek perbuatan Rasulullah, maka ini riwayatnya juga banyak. La'alla min ajlaha ma ja'a fi qissati Usara Badrin. Contohnya pada kisah para tawanan perang Badar. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula al-natna la taraktuhum lahu." Jadi diriwayatkan bahwasanya setelah perang Badar, pembesar-pembesar, kita tahu pembesar-pembesar Quraisy itu banyak yang tewas, Abu Jahal dan kawan-kawan, dan banyak juga yang tertawan, banyak yang ditawan, yang dibawa ke Madinah. Nabi kemudian bersabda, andai kata Al-Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia memberikan rekomendasi atau memberikan syafaat agar orang-orang ini saya bebaskan, saya akan bebaskan orang-orang ini. Yang menarik adalah siapa Al-Mut'im bin Adi ini sampai Rasulullah berkata demikian. Al-Mut'im bin Adi ini bukan seorang muslim. Dia hidup di masa di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, di awal-awal periode Makkah. Dia dulu punya jasa baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Usamah bin Zaid berdakwah ke Taif, 80 kilo kurang lebih jalan kaki Rasulullah. Karena tidak diterima dakwahnya di Makkah, maka Rasulullah jalan kaki ke Taif. Kita tahu kisahnya, di Taif beliau diusir, dilempar dengan batu bahkan. Sementara mau kembali ke Makkah diancam juga, diancam untuk diusir dan dibunuh oleh penduduk Makkah. Maka sebelum masuk ke Makkah, beliau mencari suaka untuk diberikan keamanan di kota Makkah, dijamin keamanannya. Beliau meminta kepada dua orang kafir, tokoh, tapi dua orang ini enggak berani memberikan suaka. Orang yang ketiga adalah Al-Mut'im bin Adi. Dia yang memberikan suaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengutus dua orang anaknya untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah. Orang kafir ini, Al-Mut'im bin Adi ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa jasa Al-Mut'im bin Adi. Padahal dia orang kafir. Makanya beliau mengatakan, "Law kana Al-Mut'im bin Adi hayyan." Andai kata Al-Mut'im bin Adi sekarang masih hidup, kemudian dia bicara, minta saya membebaskan tawanan perang Badar ini, saya akan bebaskan mereka semua demi membalas kebaikannya Al-Mut'im bin Adi. Rasulullah tidak pernah lupa jasa baik seseorang. Itu orang kafir loh ini. Bagaimana jika dia adalah seorang muslim, maka haknya untuk kita balas kebaikannya tentu lebih besar lagi. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, min hadithi Jubair bin Mut'im. Yang menceritakan hadis ini adalah Jubair bin Mut'im. Siapa Jubair bin Mut'im? Jubair bin Mut'im diriwayatkan dia adalah salah seorang yang berada di antara tawanan perang Badar. Dia keluar Makkah untuk memerangi Rasulullah SAW. Ketika dia ditawan dan Rasulullah menawan mereka itu dekat dengan Masjid Nabawi supaya mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jubair bin Mut'im disebutkan ketika Rasulullah SAW salat maghrib, Rasulullah membaca surat At-Tur. Disitulah kemudian hidayah masuk ke dalam hati Jubair bin Mut'im. Setelah itu dia mengatakan kepada Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Dia masuk Islam, Jubair bin Mut'im. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan jasanya orang yang pernah berbuat ma'ruf kepada beliau, yaitu Al-Mut'im bin Adi. Termasuk dalam kisah ini terdapat dalil dianjurkannya untuk memberikan syafaat. Ya, para ulama mengatakan selama syafaat itu tidak menggugurkan hak orang lain. Ya. Kita menerima syafaat orang karena dia memiliki jasa, ya, banyak berbuat ma'ruf, kita terima syafaatnya selama tidak sampai menggugurkan hak orang lain. Fasyafa'atu fi haula'i maqbulatun law kanat min al-mut'im. Syafaat sekalipun dari orang kafir tetap diakui dalam syariat kita jika dia pernah berbuat baik, dia memiliki jasa. Ikraman lahu wa ihtiraman lima lahu min al-yadi 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ihtiram karena pernah menolong Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Talib karena dia pernah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya sekalipun dia mati di atas kekafiran, maka di akhirat dia diberikan keistimewaan. Keistimewaannya dia berada di neraka yang paling dangkal. Neraka yang paling dangkal, paling ringan siksanya. Laula ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku memintakan syafaat untuknya, khusus ya, syafaat khusus. Ini hanya berlaku bagi Rasulullah karena hukum asalnya orang kafir sama sekali tidak berhak mendapatkan syafaat. Kalau bukan karena aku yang memintakan syafaat kepada Allah untuknya, ni lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Talib itu berada di keraknya neraka yang paling dalam. Tapi dia diangkat ke neraka yang paling dangkal, yang paling ringannya, yang paling ringan azabnya. Itu pun disebutkan bentuk azabnya adalah tudau fi qadamaihi jamrah. Diletakkan bara api di kedua telapak kakinya. Fayaghli biha dimaghuhu, otaknya mendidih selama-lamanya, waliyahudzubillah. Itu azab neraka yang paling ringan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari azab api neraka. Wa inna min hikmatil mar'i, termasuk di antara sikap hikmah dari seseorang adalah wa husni tadbirihi an yaqbala syafa'ata fulanin. Termasuk di antara sikap hikmah dan tasarruf yang baik, tadbir, ya, tadbir ini maknanya memanage, mengatur, ya, tasarruf adalah syafa'atu an yaqbala syafa'ata fulanin, dia menerima syafa'at seseorang yang pernah berbuat ma'ruf, lima lahu minad dallati alaihi, ya, karena dia pernah berbuat ma'ruf. Idza kanat asy-syafa'atu la tadurru ahadan. Namun syaratnya adalah selama syafaat tersebut tidak memudaratkan yang lain. selama syafaat tersebut tidak memudaratkan yang lain. Ya, contohnya bagaimana? Contoh misalkan dalam penerimaan siswa baru di sebuah sekolah yang favorit misalkan, ya, ada orang yang pernah berbuat ma'ruf, jasanya besar untuk dakwah misalkan atau untuk pendidikan. Dia ingin memasukkan anaknya atau cucunya atau keponakannya, maka dianjurkan untuk menerima syafaatnya selama tidak memudaratkan yang lain, tidak menggugurkan hak orang lain. Ya. Artinya orang yang sudah berhak lulus, misalkan nilainya tinggi, dicopot kemudian digantikan dengan dia, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Orang-orang yang sudah berhak untuk lulus, tetap lulus, kemudian dia diberikan jalur istimewa karena syafaat dia, karena syafaat untuk dia atau dari dia, karena orang ini pernah punya jasa yang besar, maka justru ini yang dianjurkan dalam syariat kita, ya, bukan suatu yang tercela. Dengan syarat juga itu diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gratifikasi, bukan karena sogokan dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tafdiluhu liman yastahiqul fadl minan nas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang memang layak untuk diutamakan, orang-orang yang memiliki sifat atau athar, dampak baik di masyarakat, dan dia layak untuk dipuji. وَثَنَاؤُهُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْثَنَاءِ مِنْهُمْ. Bahkan Rasulullah memuji orang-orang yang berhak untuk dipuji. وَهَذَا بَابٌ وَافِرٌ وَاسِعٌ فِي السُّنَّةِ. Dan ini adalah bab yang sangat luas dalam sunnah. وَقَدْ جُمِعَتْ فِيهِ أَوْ وَقَدْ جَمَعَتْ فِيهِ كُتُبُ الْمَنَاقِبِ. Kitab-kitab manaqib yang menulis biografi para ulama salaf, menulis biografi para perawi hadis, itu penuh dengan pujian-pujian. Karena memang mereka berhak untuk dipuji. Tujuannya adalah agar apa yang mereka bawa itu ditiru oleh banyak orang. Karena dipuji berarti itu adalah sesuatu yang baik, layak untuk ditiru, agar orang lain termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Wa mimma warada fi dzanika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna amanna an-nasi 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya orang yang paling memberikan jaminan kepadaku dalam pertemanan, dalam hartanya, yang paling banyak membantu dengan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalila min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andai kata aku harus mengambil seorang khalil. Khalil ini dari kata khullah. Khullah itu adalah derajat mahabbah yang paling tinggi. Makanya Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman, derajat kecintaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata aku hendak mengambil khalil dari kalangan umatku, niscaya Abu Bakarlah orangnya. Ini pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, dan ini didengar oleh para sahabat yang lain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan makanah, kedudukan Abu Bakar di mata para sahabat yang lain, agar umat ini tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena belakangan ternyata muncul fitnah kelompok Syiah yang bukan hanya mencela, menghina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sampai mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah. Rasulullah SAW juga pernah memuji salah seorang prajurit dari kalangan para sahabat yang ahli dalam berperang menunggang kuda. Beliau memuji sebaik-baik prajurit kita pada hari ini adalah Abu Qatadah. Wa khairu rijalatina Salamah. Sebaik laki-laki kita hari ini adalah Salamah. Ya. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu para ulama memberikan catatan terkait pujian yang dibolehkan. Yang pertama diniatkan agar pujian tersebut ya, menjadi motivasi. Orang yang dipuji semakin termotivasi untuk berbuat kebaikan, dan orang-orang yang mendengar pujian tersebut termotivasi untuk mencontoh orang yang dipuji, kebaikan orang yang dipuji tersebut. Ini satu. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah orang yang dipuji ini ya dirasa aman dari godaan syaitan, tidak tergelincir, tidak jumawa, tidak silau memandang dirinya, tidak ujub. Ya. Kalau dirasa aman dia dari ujub, maka tidak mengapa memberikan pujian tersebut. Imam An-Nawawi mengatakan fihi istihbabu tsana'i 'ala syuja'an aw 'ala syaja'an. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan dianjurkannya untuk memberikan pujian atas sifat keberanian. Wasairi ahli al-fadail, dan pujian kepada orang-orang yang memiliki fadilah, keistimewaan. La siyama 'inda sani'ihim al-jamil, terlebih jika mereka memiliki perbuatan yang indah dan baik sekali. Lima fihi min at-targhib lahum wa li ghairihim fil ikthari min dhanikal jamil, karena di situ terdapat motivasi targhib bagi mereka untuk lebih baik lagi, dan bagi orang lain untuk mencontoh mereka dan memperbanyak kebaikan. Wa hadha kulluhu fi haqqi man yu'man al-fitnatu 'alayhi. Ini catatan penting. Imam An-Nawawi mengatakan ini diberikan, pujian ini diberikan kepada orang-orang yang dirasa aman dari fitnah. Aman dari fitnah maksudnya orangnya tidak akan ujub, takabur dan seterusnya. Ya. Ini khotifillah rahimani wa rahimakumullah, petunjuk beliau alaihi salatu wassalam fi muamalatihi ma'an nas hasba manazilihim. Petunjuk beliau dalam berinteraksi dan bermuamalah kepada manusia bergantung kepada kedudukan mereka atau keistimewaan yang mereka miliki, baik itu dari sisi usia, entah mereka adalah seorang yang terpandang, ya orang yang banyak melakukan perbuatan ma'ruf. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita mereka memiliki hak yang diakui oleh syariat yang perlu kita tunaikan. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tuwe di sana kone di bypass di fan variasi.
5: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Laziz Mu'az, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
7: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
2: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
7: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
2: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 1111999337 atas nama Zakat Laziz Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
8: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
9: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
8: Memangnya ada, Kak?
9: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
10: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
11: Radio Mu'adz bin Jabal
12: 94.3 FM.
13: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
14: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
13: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
14: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
13: Haula'i dhalama. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Sang Penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
14: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
15: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin, nakiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
2: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
1: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
2: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
1: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Allahmu? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib, jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesuksesan.

0: Sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khairah la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar adanya dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.

0: 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha jika terlalu tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipakai.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
7: Yeah.
8: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
7: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
8: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
7: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
8: Sudah kelas 5 SD.
7: Sudah besar itu.
8: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
7: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser. Ada juga metode ring.
8: Ada juga. Pasti mahal itu.
7: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
8: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
7: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
8: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
7: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
9: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: 94,3 FM.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

0: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan.

0: Ikan yang bagus, Dinda. Ngapa nak ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Hei, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kau ni bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
7: أذكار المساء.

كما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati. Maka coba kau berusaha untuk beramal apa yang bisa kau bawa kepada kematian.
6: Radio Mu'adh bin Jabal.
7: Masih dari Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM menemani waktu sore sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan hari ini. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, tentunya setiap dari kita mendambakan yang namanya rumah yang indah nan kokoh. Dan untuk membuat rumah yang indah dan kokoh ini sahabat Mu'adh, tentu kita membutuhkan material yang terbaik pula. Agar nantinya tidak hanya rumah ini dibangun kemudian jelang atau beberapa tahun saja. Kemudian sudah rusaklah atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini akan menambah biaya lagi. Maka sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada perlu kita perhatikan untuk memilih material yang terbaik. Material yang kuat dan tahan lama, material yang anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan tapi juga tetap kokoh, aman digunakan jangka panjang, dan material yang lebih efisien dibandingkan material konvensional yang ada, yaitu baja ringan kencana. Karena baja ringan kencana telah terbukti dan dikenal mengakomodir semua persyaratan-persyaratan yang tadi kita sebutkan. Kuat, anti karat, ringan, tapi tetap kokoh, aman digunakan jangka panjang, dan lebih efisien dibandingkan material konvensional lainnya. Maka sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, baja ringan kencana sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga lainnya. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau sahabat Mu'adh dapat kunjungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat Mu'adh dapat hubungi nomor berikut 0811-3338-6767. Kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya berjaringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, menemani waktu sore, sahabat Mu'adh sekalian sesaat lagi akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adh, program acara Salam Sapa Anak Soleh. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah, Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya. Sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak. Orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta. Bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang manusia sering mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Tidak ada hartamu kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan, menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di pasar. Berjalan di pasar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Sallam bertanya, apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar? Dijawab oleh keduanya, demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitu juga aku, tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar. Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, di mana si Fulan? Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Tak berapa lama kemudian datanglah sahabat Ansar. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi? Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing. Dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing. Kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Latus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta, dunia untuk dunia, itu yang jadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuh. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita. Sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta enggak punya, ilmu enggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih, mana yang lebih kita sukai? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Muslim dan muslimnya agama Islam ini adalah agama yang hak, adalah agama Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: حساب.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jamaah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM.
3: Acara ini di Kendari 94 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio dimanapun Anda berada, berjumpa dalam program acara Salam Sapaan Soleh. Ini merupakan salah satu program yang tentunya menghadirkan keseruan juga keceriaan kita bersama kedua kita yang oleh Soleha di kesempatan yang berbeda. Dan seperti biasa kita telah kedua adik mereka atau oke. Nah, untuk memulai ya bersama kita kesempatan ini buat semua, kita akan perkenalkan ya rasanya lain-lain rasanya kalau kita memulai keurusan kita tapi kita belum mengenal satu sama lain. Begitu, perkenalan dulu nih. Untuk perkenalkan, namanya Kak Raden ya, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan kita mulai dari yang sebelah kanan dulu nih, sebelah sini. Siapa namanya? Dipanggil? Dipanggil Khaira. Khaira dari kelas berapa? Dari kelas 5D. Oke. Okay. Nah, untuk Khaira sendiri, kalau boleh tahu nih, biasanya di rumah itu hobinya ngapain aja? Belajar, bacaku, apalagi? Itu aja.

0: Kakak juga baca buku. Nah, kalau untuk Kak sendiri suka komik-komik. Oke, mantap. Bagus itu. Penting kita di zaman yang serba digital sekarang itu penting sekali ya untuk baca buku, meningkatkan literasi kita semua seperti Michelle. Nah, untuk kita sendiri cita-citanya kalau dokter apa tuh kalau boleh tahu? Dokter jantung, Masya Allah. Kira-kira apa yang menyebabkan akhirnya ini mau jadi dokter jantung? Apakah dari orang tua kah, keluarga mungkin, atau memang ingin saja begitu jadi dokter jantung? Masya Allah pun Anda berada. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kiri saya. Halo, ada namanya?
1: Nafila Khairunisa Sukardi.
0: Oke, Nafila Khairunisa Sukardi. Biasa dipanggil?
1: Nafila.
0: Nafila, Masya Allah. Oke, untuk Nafila sendiri dari kelas?
1: 5C.
0: 5C. Oke. Nafila, kalau tahu nih, sama seperti pertanyaan untuk Khaira tadi, hobinya kalau di rumah itu ngapain aja?
1: Menggambar.
0: Menggambar. Paling sering berapa? Pemandangan kah? Apa saja? Tanya Nafila itu mau jadi arsipa gitu. Oh, Masya Allah. Iya, Nafila jadi arsitek itu apa? Atau memang ingin aja gitu?
1: Mau saja.
0: Mau saja, Masya Allah. Baiklah, itu gimana? Selamat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah di perkenalan singkat saya bersama adik Khaira dan juga Nafila. Dan semoga apa yang mereka cita-citakan itu dimudahkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pertama ini seperti biasa akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengetahuan yang akan dibagikan. Oke, dua Adita, untuk kita persilakan dulu nih kepada adik Nafila, ada materi apa Fila di kesempatan sore ini?
1: Kurban.
0: Kurban. Wah, Masya Allah, ini bagus sekali ya sobat teman. Karena memang beberapa hadapan itu kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Jadi materi ini memang cocok sekali. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, yang mari kita dengarkan bersama materi pengetahuan yang dibangun oleh Dik Nafila dan Dik Nafila. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sallallahu. Hari ini teman-teman, sudah jangan lupa untuk perkenalkan. Nah, saya Nafila Khairunisa Sukardi. Pernah lihat orang menyembelih sapi atau kambing saat hari raya Idul Adha. Nah, itu namanya kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan seperti kambing, sapi, atau unta pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk berkurban, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama patuh. Karena ketaatan mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing besar. Masya Allah, luar biasa ketaatan mereka. Dari kisah itu, kita belajar untuk taat kepada Allah, ikhlas menjalankan perintahnya, dan rela berbagi kepada orang lain. Hewan kurban nantinya dibagikan kepada banyak orang, terutama orang yang membutuhkan. Jadi, kurban bukan hanya tentang membeli hewan, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan, membantu sesama. Sahabat As, walaupun belum bisa membeli hewan kurban sendiri, kalian tetap bisa ikut ibadah, misalnya dengan membantu orang tua saat pembagian daging, bersedekah, belajar ikhlas, dan berbagi serta tidak boros dan selalu bersyukur. Dalam Islam, Allah menyukai orang yang suka berbagi dan peduli kepada sama. Saat Idul Adha, semua orang bisa merasakan makanan dan kebahagiaan bersama. Kurban juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta pada harta benda. Kita belajar bahwa berbagi itu membuat hati lebih bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau darah hewan kurban, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati kita. Jadi sahabat Muaz, mari kita belajar menjadi anak yang taat, ikhlas, dan suka berbagi seperti Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhutan sahabat Muaz, maupun Anda berada itu tadi ya, dari pengetahuan yang telah dibagikan oleh adik Nafila mengenai tentang kurban. Dan memang dari kurban ini sahabat Muaz kita itu diajarkan ya untuk untuk tidak terlalu cinta pada harta benda kita semua. Dan tentunya ini juga membuat kita untuk belajar bahwa begitu membuat hati kita menjadi bahagia seperti itu, Masya Allah. Dan selanjutnya ya Ikhutman, di mana Anda berada setelah mendengarkan Dik Nafila menyampaikan materi pengetahuannya

0: otomatis kata beralih ke adik Khaira. Khaira, ada materi apa di kesempatan saya ini? Jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri. Oke, mari yang sangat menarik juga ya teman-teman. Itu tak perlu berlama lagi, mari kita dengarkan bersama materi pengakuan yang akan dibagikan oleh adik Khaira. Dan untuk adik Khaira, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, teman-teman, sahabat dimanapun Anda, beritulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh adik Khaira di kesempatan yang berikut ini mengenai jujur mengakui kesalahan, jalan memperbaiki diri. Dan sebagaimana orang lain teman-teman itu tentu pasti punya kekurangan, dan kita pun juga demikian. Dan hanya orang yang jujur pada kekurangannya lah yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik. Masya Allah. Dan itu teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan bersama materi pengakuan yang dibagikan oleh kedua adita, selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
1: Sambung ayat Al-Quran.
0: Baiklah, ikut Aliman, semua di mana Anda berada di sesi sambung ayat ini, kita akan menguji ya pengetahuan kedua adik kita, kedua adik Khaira dan juga Nafila mengenai hafalannya. Dan sebelum mulai, kakak ingin menginfokan ya kepada Nafila dan juga Khaira, jadi sebentar itu akan diterkan soal, dan setelah soalnya berhenti, kalian otomatis langsung jawabnya sampai kakak stop. Oke, okay, tapi kalau misalkan tidak berhasil menjawab, maka itu akan kakak berikan temannya yang lain. Dan kalau kalian berhasil, maka kalian akan buatkan tambahan 10 poin. Gimana? Paham? Oke, untuk di kesempatan pertama ini kita akan persilakan kepada Khaira dulu ya. Khaira, sudah siap? Ya, oke, untuk itu Khaira akan dengarkan baik-baik, silakan fokus ya, dengarkan perjawab soalnya agar saya mendapatkan tambahan 10 poin. Dan pada adik Khaira, dengarkan baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Silakan. Masalul ladzi Masalul ladzi humlu Ladina kadzabu bi ayatillah kayak lima wallah wallah la ya tomazo. Oke, cukup. Akhirnya kayaknya hafal hanya karena gugup, jadi lupa. Oke, kita dengarkan apa betul ya jawaban dari Khaira.
1: Mathalul ladzina humilut tawrat thumma yahmiluha kathalil himar.

0: zalimin.
1: Oke, jadi jawaban Laira betul ya. Dan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kepada Novila, siap Novila?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Oke, untuk itu Novaya silakan fokus dengarkan baik-baik agar kamu jawab dengan betul. Dan kepada Novila, silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: لعلهم تفلحون.
1: Oke, silakan. Wa'idha ayo kasih keras nafila suaranya, jangan malu. Wa'idha ro'au 5 4 3 2 1. Tetap jawabannya habis, maksudnya waktu habis ya. Lalu kami silakan kepada Khair mau coba jawab. Enggak juga pas. Oke. Oke, enggak apa-apa. Jadi soal ini khas ya. Dan selanjutnya kepada Khaira, silakan fokus kembali ya. Dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab kembali dengan betul. Dan begitu selamat menekan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: أمي يا رسول آياته ويزكي ing hikmata wa ing kan ing kobun. Ayo sedikit lagi. Oke, cukup yakin. Oke, kita dengarkan ya apa kata jawaban dari Khaira.

0: Oke, jadi jawaban Khaira betul ya, dan tambah 10 poin lagi. Dan selanjutnya kepada Nafila, gimana Nafila, sudah siap belum? Kayaknya Nafila yang gugup sekali yes, ya. Oke, dan Nafila sudah siap? Kita dengarkan soal berikut ini ya Nafila, agar bisa menjawab dengan betul. Karena saat ini Khaira itu memimpin sebanyak 20 poin, tapi Khaira masih punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berhasil menyusul Khaira. Oke, untuk kepada Nafila silakan dengarkan baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
0: Okay, sekarang. Wala yatamannahu. Adam 5 4 3 2 1. Oke, jadi harus lagi ya. Oke, kepada Khaira macam apa enggak? Ya juga. Oke, pas. Baik, jadi soalnya hangus ya. Oke, everyone, semangat ya. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi sesi sambung Aita ya, jemputan yang berbagai ini. Dan kita telah mendapatkan perolehan poin sementara. Ini mana Khaira dari kelas D itu memimpin total 20 poin. Dan sementara Nafila masih berjuang mendapatkan poin. Tapi buat-buat keseluruhan Aita itu belum berhasil, atau maksudnya belum berakhir ya, sampai di kesempatan ini. Karena setelah sambung-sambungnya berarti ini, kita akan kembali bersama untuk menguji pengalaman mereka mengenai materi-materi yang telah mereka pelajari. Untuk itu sahabat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Apa Anak Soleh.
3: Salam Apa Anak Soleh.
4: Dengan lagu Anak Kemana Dengarkan terus Radio Asin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: adalah perjalanan suci. Namun Hani tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umrah abal-abal masih terjadi. Maha terlantar, jual tidak jelas, takkan enggak berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar pegang prinsip 5 pasti umroh, pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh, pasti jadwal tak berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar emasi, pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji, pasti hotelnya, aku masih jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitas, pasti visanya, visa umroh terjamin, dan sesuai prosedur. Bersama Muktur, kami berkomitmen menghadirkan jalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan pembimbing pengalaman, jad jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah. Hubungi kami di 0852-9939-4244 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Rimana, Kambu, Kota Kendari. Paskan limpasti umroh Anda bersama Muktur. Wa'adtu, minta Anda menuju Baitullah.
1: Udah tahu belum? Kalau Kendari itu ada loh tempat keren, menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Ambil maksimal, rapi, percaya diri di setiap acara kamu. Siap jas Kendari. Beralamat BTN Ulu, J nomor 19, Depok Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? So jas Kendari aja.
2: Salam sapa. Soleh. Ya, kalian sobat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan bagaimana kalau kita info di awal tadi ya, setelah kita bersama-sama mendengarkan pengetahuan dari kepada kita, lalu kita bermain di sisi sambung ayat. Di kesempatan ini sobat teman, kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik adik ikhram maupun nafilah ya, silakan dengar baik-baik materi pengetahuan yang diberikan oleh kakak muslim. Karena setelah apa yang disampaikan oleh muslim, kakak akan kasihkan soal, dan semua soal maupun jawabannya itu berada atau bersumber dari materi yang dibawakan. Dan kalau misalkan kita akan bacakan soal nih, terus kalian sudah tahu jawabannya, itu langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya. Jangan cuma angkat tangan tidak sebut nama, itu tidak dipersilakan untuk jawab. Oke, baik Nafila dan juga Khairul sudah insyaallah sudah siap. Oke, begitu. Baik adik Nafila dan juga Khairul, silakan dengan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul apa yang disampaikan oleh kaum muslim berikut ini, dan nanti kita selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan kaum muslim seini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana karnya usul ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kaum muslim akan membawakan materi dan judul Daur Ulang Sampah. Adik-adik, sampah adalah sisa benda yang sudah tidak digunakan. Jika dibuang sembarangan, sampah bisa menumpuk dan cemar lingkungan. Karena itu, kita perlu mengelola sampah dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan daur ulang. Adik-adik, daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Misalnya, botol plastik bisa dijadikan pot tanaman, kertas bekas bisa didaur ulang menjadi kertas baru, dan kaleng bisa dijadikan tempat pensil. Dengan daur ulang, sampah tidak terbuang sia-sia. Adik-adik, sampah dibagi menjadi jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik asal dari sisa makhluk hidup, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik seperti plastik dan juga kaca. Jika kita milah sampah, maka daur ulang akan lebih mudah dilakukan. Adik-adik, sebagai anak soleh, kita harus peduli terhadap lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mencoba mendaur ulang. Dan begitu, kita membantu menjaga bumi tetap bersih dan sehat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu.

0: أنه وضع على كاري itulah mereka muslim sore ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh kakak muslim ya sahabat mat. Dan setelah mendengarkan bersama materi ini dengan kakak muslim, kita akan langsung masuk ke sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Oke, jadi baik adik Nafila dan juga Ira ya, akan dengarkan baik-baik soal yang akan bacakan. Kalian sudah dengarkan ya materi yang disampaikan kakak muslim, di kalian itu harusnya sudah betul-betul paham nih apa yang telah disampaikan. Dan seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalkan kakak berikan soalnya, kalau kalian tahu langsung saja angkat tangan dan sama. Oh, sudah siap? Nafila, Bima sudah siap?
3: Sudah.
1: Oke, itu silakan dengarkan baik-baik ya soal pertama ini. Soal pertama, apa judul? Ira, apa jawabannya? Apa judul dari yang di bawah? Mendorong sampah, yakin? Yakin, oke. Kita tanya nih, Kak Slim, apa kabar jawaban dari Faira?
4: Masya Allah, bener!
1: Masya Allah, betul ya. Tambah 10 poin lagi untuk Faira. Oke, soal selanjutnya. Silahkan dengar baik-baik. Apa itu daur ulang? Apa arti dari daur ulang? Ayo, siapa yang menjawab? Nafila?
3: Memilih sampah?
1: Memilah sampah. Kita tanya dulu kamu sendiri, betul jawabannya di Nafila?
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, jadi jawaban cukup masuk akal ya, memilah sampah. Dimana kita pilih sampah-sampah lalu kita olah kembali seperti itu. Jadi jawabannya cukup benar. Oke, kita balik ke soal selanjutnya yang ketiga. Silakan rekan baik-baik sebutkan contoh dari daur ulang. Sesuai materi muslim ya. Ayo sebutkan contoh dari daur ulang. Ayo coba jawab enggak? Nafila?
3: Enggak.
1: Nafila ini terlalu jujur sekali ya. Langsung spontan. Tidak. Oke, untuk Kaira coba jawab. Tidak juga. Oke, jadi harus ya. Dan jawabannya itu contoh dari daur ulang. Seperti misalkan botol yang buah menjadi plastik putalaman. Atau mungkin kertas bekas di daur ulang di kertas baru. Seperti itu. Oke, kita balik ke soal selanjutnya. Silakan dengar baik-baik. Apa arti dari sampah organik? Kaira? Nafila? 5, 3, 2. Oke, okay, Kaira, apa jawabannya? Apa itu sampah organik? Seperti jawabannya, panjang aja. Bisa makanan, apalagi? Itu aja. Oke, okay. Kita tanya kamu sendiri, apakah betul jawaban dari Kaira?
4: Masya Allah, benar!
1: Jadi betul ya jawabannya, karena sampah organik itu merupakan sampah yang bersumber dari makhluk hidup, yaitu kita sebagai manusia. Jadi jawabannya betul. Dan selanjutnya, soal terakhir ya, silakan dengarkan baik-baik. Apa arti dari sampah anorganik? Kan tadi organik sudah, sekarang anorganik. Nah, apa itu? Coba Nafila, coba jawab Nafila. Jangan malu-malu Nafila. Langsung angkat tangan selama atau gitu. Nafila gitu.
3: Nafila.
1: Oke, okay. Apa jawabannya Nafila?
3: Sampah yang dari plastik, kertas, kardus.
1: Kardus, oke, okay. Kita yakin gak dengan jawabannya?
3: Iya.
1: Oke, okay, kita tanya ke muslim ya. Apa betul jawaban dari Nafila?
4: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, tambahan 10 pin untuk Nafila. Oke, okay, kota liwan, semua di mana anda berada. Itu telah di soal terakhir kita di kompeten nomor begini dalam sisi kuis anak soleh. Dan untuk sementara ini kita telah memperoleh poin ya sahabatnya, di mana untuk Khairon diri itu memimpin dengan perolehan 40 dan Nafila sedang menyusun poin atau menyusul poin dari Khairon dengan perolehan 10 poin. Tapi untuk adik Nafila masih banyak kesempatan di sisi selanjutnya ya untuk mendulang poin dan bisa mengejar perolehan poin dari Khairon. Dan kita bersama lagi dalam sisi tebak sahabat berikut ini.
5: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, jadi baik Nafila maupun Khairon, peraturannya sama dari tadi ya. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung ke tangan sebut nama. Jangan malu-malu. Oke, baik Nafila dengan Khairon sudah siap?
3: Sudah.
1: Sudah, oke. Untuk sepertama, silakan dengarkan baik.

0: Siapakah aku? Aku Putri Abu Sufyan Khair. Khair, apa jawaban Khaira? Aku adalah Putri Abu Sufyan bin Harb. Yakin? Yakin. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, tambah 10 poin untuk Khaira. Soal berikutnya, silakan dengarkan baik. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Syahidah. Aku dikenal sebagai Syahidah. Coba, Sila mau coba jawab. Khaira? Yakin dengan jawaban? Kalau sudah jawab, yakin tuh. Kalau sudah jawab. Ya, siapa dia jawabannya? Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, betul ya. Jawaban dari Khaira. Dan kita berdua soal terakhir yang akan dengarkan baik-baik untuk itu kepada Nafilah. Coba jawab ya. Jangan malu. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku ikut bai'at Aqabah. Aku ikut bai'at Aqabah. Gimana, Nafilah? Silakan diingat baik. Khaira? 5, 4. Khaira. Oke, Khaira, apa jawabannya? Aku ikut bai'at Aqabah. Apa ya? Binti Mawis. Yakin dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan dulu ya. Apakah betul jawaban dari Khaira?
2: Aduh,
0: salah. Nah, Fila mau coba jawab enggak? Jawab saja, enggak apa-apa kalau salah.
2: Salma binti Qais.
0: Salma binti Qais, yakin dengan jawabannya? Yakin ya? Yakin. Oke, dengarkan apa betul jawaban dari Nafila. Oke, betul ya. Nafila sebenarnya itu tahu jawabannya, hanya kayak ragu-ragu begitu menjawab. Jangan begitu Nafila, tetap semangat. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Aku membantu merap para pejuang yang terluka. Khaira. Apa jawabannya? Yakin? Yakin. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Khaira? Oke, jadi tambah 10 poin lagi di soal terakhir ini untuk Khaira, Masya Allah. Dan kaliman sobat-sobat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sisi tebak sahabat di kesempatan yang bahagia ini. Dan sebelum kita mengakhir perjumpaan kita, ya kita akan berikan terlebih dahulu perolehan poin yang dimana adik Nafila dari kelas 5C itu memperoleh poin sebanyak 20 poin. Dan untuk Khaira di kelas 5D itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Dan artinya semua pemain kita kesempatan sore yang berbagi ini dalam program acara Sapa Soleh itu Khaira dari kelas 5D. Dan kita ucapkan selamat kepada Khaira yang telah menangkan program Salam Sapa Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kakak Nafila di kelas 5C, kau semangat ya Nafila. Kamu itu sebenarnya tahu jawabannya, entah kenapa kayak ragu-ragu gitu. Padahal beberapa soal tadi sudah betul jawabannya. Tapi ya begitu namanya permainan, perlombaan, pasti ada yang namanya menang dan juga yang kalah. Tinggal bagaimana kita bisa untuk bangkit setelah kita mungkin kurang mengalami hasil yang kita inginkan seperti itu. Ini apa tadi mengirahmati Allah SWT. Demikianlah bersama kita dalam perbicaraan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbagi ini. Dan

0: Halo Nabila, silahkan Nabila gaskan.
1: Karena tahu mau bilang apa.
0: Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Kita persilakan saja selanjutnya kepada Khairul ya. Silakan Khairul, apa yang mau disampaikan?
2: Untuk teman-teman, keluarga dan ustazah, terima kasih sudah dukung Khairul. Di salam sapa anak soleh hanya di radio Muad 94.3 FM.
0: Masya Allah. Baik, ikutlah liman sobat-sobat dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Nang Soleh. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya dalam program Salam Sapa Nang Soleh selanjutnya di pekan depan, di setiap hari Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Dan demikian sobat-sobat, saya Raden Muhammad Sabarudin selaku host di kesempatan ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada terdapat perkataan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muaz Bin Jabal.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
7: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
8: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
7: Al-hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
8: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
8: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
7: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
8: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sahabat muas dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menyapa di sore hari yang penuh berkah ini. Sahabat muas yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda. Insya Allah mulai saat ini hingga pukul 19.00 ke depan ya. Kami akan menemani perjalanan sore Anda dengan beragam program yang informatif, inspiratif, dan menenangkan hati. Tetaplah bersama kami, jadikan sore hari ini lebih bermakna dengan menemani waktu Anda dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Tetap di

0: 94.3 FM Radio Muats Bin Jabal.
1: 94.3 FM Radio Muats Bin Jabal.
2: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia, mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali
4: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94,3 FM Radio Muaz Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat sehat. Alhamdulillah jantung kita masih berdetak. Gimana bunyi jantungnya adik-adik? Dek-dek, dek-dek gitu ya. Bayangin kalau jantungnya tidak berdetak dengan normal, gimana coba bunyinya? Dek-dek. Jadi konslet deh jantungnya ya teman-teman ya. Maka kita bersyukur kepada Allah jantungnya masih bisa berdetak dengan normal ya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bernafas sampai dengan sekarang. Coba adik-adik kita tarik nafas bareng-bareng yuk. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Kita coba ya. Angin, hujan, tarik angin sekencang-kencangnya, angin, hujan.
5: Karlan, tarik nafasnya, jangan lama-lama, nanti kalau nggak bisa nafas, bisa...
3: Nah, dari semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kasih kita nafas, yang buat jantung kita bisa berdetak, yang kasih nikmat sehat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baik gak sama kita?
5: Baik.
3: Alhamdulillah adik-adik, Allah itu sayang sama kita. Allah itu baik banget sama kita. Kita dikasih nikmat sehat, kita dikasih kesempatan untuk hidup, kita dimudahkan untuk belajar, kita juga dikasih nikmat Islam, ya. Dan Masya Allah kita juga dikasih mata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tunjukin mana matanya. Alhamdulillah kita dikasih mata. Alhamdulillah kita dikasih telinga. Mana telinganya? Alhamdulillah Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita badan. Allah baik gak sama kita?
5: Baik.
3: Makanya syukuri setiap kenikmatan yang Allah beri.
5: Caranya gimana Kaila?
3: Cara bersyukur itu ada tiga.
5: Ada berapa Kak Erlan?
3: Tiga.
5: Tiganya benar tapi jarinya salah.
3: Oh iya, tiga gimana adik-adik? Ada tiga.
5: Itu masih salah.
3: Iya. Ada tiga.
5: Kak Erlan bercanda melulu.
3: Ya. Kan sengaja adik-adik. Ini biar lucu. Cara bersyukur itu ada berapa? Ada tiga. Kayak gini ya. Ada tiga cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan hati. Dengan apa adik-adik? Dengan hati. Ya, yang pertama dengan hati. Maksudnya kita harus mensyukuri dengan hati, artinya kita meyakini sepenuh hati kalau nikmat yang kita rasakan itu semua Allah yang karuniakan. Jadi kita harus yakin dalam hati semua kenikmatan yang kita rasakan itu Allah yang berikan. Nah, ini cara bersyukur yang pertama. Ya, adik-adik ya, cara bersyukur yang pertama adalah dengan hati. Cara bersyukur yang kedua dengan lisan. Tahu lisan?
5: Lidah.
3: Iya, maksudnya dengan lidah, dengan lisan. Lidahnya mana lidahnya? Coba ditunjukin ke Kak Erlan. Ah. Adik-adik, maksudnya bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan lidah, maksudnya adalah kita mensyukuri setiap kenikmatan dengan menggunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita langsung bilang
5: alhamdulillah,
3: atau ucapkan
5: alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat.
3: Nah, ucapkan kalimat-kalimat yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara bersyukur yang kedua, yaitu dengan lidah atau lisan. Dan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan anggota badan kita. Apa dalilnya kalau kita ingin mensyukuri nikmat harus dengan banyak beribadah kepada Allah? Dalilnya adalah surat Al-Kautsar. Adik-adik hafal enggak surat Al-Kautsar?
5: Hafal.
3: Coba yang gimana bunyi suratnya?
5: Kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya gimana?
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Coba bunyi Al-Kausarnya gimana?
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kok bismillah doang? Mana bunyi surat Al-Kausarnya, udah hafal belum?
5: Udah, tapi lupa.
3: Loh. Kok lupa?
5: Aku tuh suka gitu Kak Erlan. Nama suratnya kayaknya tahu, tapi bunyi awalnya yang gimana sih?
3: Yang gini loh. Inna.
5: Tahu. Yang kayak gini kan? Anzalnahu fi lailatul qadar.
3: Bukan. Itu mah surat Al-Qadar, bukan yang itu. Memang depannya sama-sama inna, tapi bukan yang itu. Siapa yang hafal surat Al-Kautsar? Ada yang hafal enggak? Coba Kak Erlan panggil kepada adik Lukman. Mana adik Lukman? Assalamualaikum Lukman. Ada M. Lukman? Waduh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ada deh Lukman, kok suaranya ya. Suaranya suara bapak-bapak. Ini Bapak Lukman ya? Masya Allah, Lukman. Ini Dek Lukman atau Pak Lukman nih?
6: Kak.
3: Oh, Kak Lukman. Masya Allah. Kak Lukman, surat Al-Kautsar hafal enggak Kak Lukman?
6: Hafal
3: ya?
6: Iya.
3: Masya Allah, yang gimana bunyinya coba? Inna. Hah? Inna a'toina kal. Masya Allah, lanjut. Fasolli. Fasolli li rabbika wanhar. Masya Allah, mumtaz Lukman, barakallahu fiik. Wih, keren, Masya Allah. Inna a'toina kal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba Rona. Rona, dibaca lagi surat Al-Kautsarnya Rona. Mana Dek Rona? Ini Dek Rona dari Kudus ya. Coba Rona. Rona lagi di benua Eropa nih kayaknya nih. Coba di unmute speakernya. Coba Rona dibaca dari ta'awudz. Masya Allah, mumtaz ya Rona, barakallahu fik. Nah, hadis pun dirahmati oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan al-kautsar. Al-kautsar kata para ulama artinya al-khair al-kathir, kenikmatan yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak. Terus kalau udah dikasih kenikmatan yang banyak gimana? Beribadah untuk mensyukurinya. Makanya di ayat kedua Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Kalau sudah dapat kenikmatan yang banyak, syukuri dengan cara sholat, mengerjakan ibadah sholat, dan juga berkurbanlah. Sholat dan berkurban adalah di antara dua contoh ibadah yang utama. Kalau sholat itu ibadah badan, dan kalau kurban itu ibadah harta. Kita keluarin uang untuk beli hewan kurban. Nah, hewan kurban pernah lihat adik-adik? Pernah lihat ya? Ada hewan kurban namanya kambing. Pernah lihat gak kambing adik-adik? Pernah? Gimana bunyi suara kambing?
5: Au!
3: Itu mah serigala, bukan gitu suara kambing dong. Suara kambing gimana?
5: Aku tahu.
3: Gimana suara kambing?
5: Kayak gini nih Kak Erlan. Kukuruy.
3: Itu suara ayam, bukan suara kambing. Suara kambing gimana?
5: Embe.
3: Nah, itu baru suara kambing. Nah, kambing jadi hewan kurban, domba, sapi, onta ya adik-adik ya. Onta jadi hewan kurban enggak? Tapi kalau di Indonesia jarang ya korban pakai onta ya. Biasanya kalau di Indonesia sapi, kerbau ya, kambing ataupun domba.
5: Kalau ayam?
3: Ayam bukan hewan kurban ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini di surat Al-Kautsar disebutkan bahwa di antara cara mensyukuri nikmat adalah dengan mengerjakan sholat dan berkurban. Nah, ngomong-ngomong tentang kurban nih adik-adik, sebentar lagi insya Allah kita akan merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah adik-adik. Hari Sabtu tanggal 2 Dzulhijjah. Itu artinya pekan depan hari Ahad kita akan merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Nah, adik-adik tahu enggak sih pensyariatan hari raya Idul Adha itu dimulai kurang lebih pada tahun 2 Hijriah. Nah, pensyariatan hari raya Idul Adha menyembelih hewan kurban itu pada tahun 2 Hijriah. Dan sebenarnya hari raya kurban ini adik-adik terinspirasi dari kisah Nabi Ismail alaihi salam yang hendak disembelih oleh ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, makanya adik-adik, pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah asal-usul perayaan hari raya kurban, yaitu Nabi Ismail alaihi salam yang hendak disembelih oleh ayahnya. Kita akan belajar ketaatan dari sosok Nabi Ismail alaihi salam. Nah, adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap dengar ceritanya, ayo kita lomba duduk rapi. Shhh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Oke, kalau sudah duduk tenang, suaranya disimpan, berarti adik-adik sudah siap menyimak cerita dari Kak Erlan. Tapi sebelum kita mulai, Kak Erlan mau nonaktifkan dulu kolom chatnya ya. Mas Waldif bisa bantu dinonaktifkan kolom chatnya, disetting jadi host dan co-host saja, supaya nanti adik-adik tidak sibuk chat di kolom komentar dan bisa fokus menyimak cerita dari Kak Erlan. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan belajar dari sosok Nabi Ismail alaihi salam tentang bagaimana taatnya beliau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan belajar bagaimana Nabi Ismail taatnya beliau atas menjalani perintah dari ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai bersama kisahnya. Semuanya duduk tenang. Perhatian, perhatian, yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan lan akan memulai cerita untuk adik-adik sekalian. Yan. Baik adik-adik, mari kita mulai. Lai. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salam, dimulai dari sosok Nabi Ibrahim yang sudah lama berumah tangga, sudah sekian tahun menikah dengan istrinya yang bernama Sarah, tapi qadarullah adik-adik belum juga dikaruniai anak keturunan. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah cukup lama ya, tapi mereka belum juga dapat ke

0: keturunan. Adik-adik semua, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, bahwa Nabi Ibrahim dan juga Sarah tinggal di Palestina selama 20 tahun lamanya. Dan dalam kurun waktu tersebut, selama 20 tahun mereka berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Di dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan lebih detail adik-adik bahwa Sarah sebagai istrinya Ibrahim merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim yang sangat mengharapkan dapat anak keturunan, tapi qadarullah belum juga diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sarah pun mengizinkan dan memperbolehkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya Sarah yang bernama Hajar. Hajar ini adik-adik, tadinya dia adalah seorang budak ya, yang didapatkan oleh Sarah dari Mesir. Sarah ini wanita yang cantik sekali. Kulitnya putih, cantik jelita, dan berbeda halnya dengan Hajar. Hajar ini adalah wanita berkulit hitam ya. Tentu saja kalah cantik dibandingkan dengan Sarah. Dan Sarah merelakan Ibrahim menikahi Hajar karena berharap nanti dari Hajar lahirlah anak keturunan yang sudah lama sekali didambakan dan diharap-harapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya adik-adik, dari pernikahan ya antara Nabi Ibrahim dan juga Hajar, lahirlah sosok anak yang bernama Ismail. Nah, kita akan baca nih adik-adik kisahnya Nabi Ismail alaihi salam yang lahir ke dunia. Kak Erlan panggil kepada adik yang bernama siapa nih ya yang mau baca. Kak Erlan panggil kepada adik. Siapa Mas Faldi, tolong di unmute.
1: Quinta.
0: Zerin Quinta. Assalamualaikum Zerin. Silakan Zerin dibaca. Zerin sudah di unmute suaranya. Baik, silakan dibaca dari. Ya, silakan dibaca.
2: Kepala Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah dan pembantunya Hajar di Palestina. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka tinggal di Palestina selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ternyata Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Di dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan bahwa Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena tidak memiliki anak keturunan darinya. Maka Sarah kemudian menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar atas izin Allah. Dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, akhirnya Allah menakdirkan Hajar mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Ismail. Tersebut ketika Ismail lahir umur Ibrahim ketika itu 83 tahun.
0: Terima kasih Dezerin, jazakillahu khairan sudah membacakan buat kita semua. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ternyata Nabi Ismail itu lahir ke dunia di saat Nabi Ibrahim sudah berusia cukup senja. Artinya Nabi Ibrahim sudah cukup tua. Waktu itu Nabi Ibrahim berusia 83 tahun baru dapat anak keturunan. Bayangin adik-adik ya, usianya sudah 83 tahun, Nabi Ismail baru lahir ke dunia. Wah, adik-adik, Nabi Ibrahim sangat senang sekali ya, karena Nabi Ibrahim itu sudah sejak lama menginginkan mendapatkan anak keturunan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah anak keturunan yang soleh untukku. Adik-adik, benar saja ya. Setelah Nabi Ibrahim berdoa sekian lama supaya dikaruniai anak keturunan yang soleh, maka kemudian Allah memberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Siapa dia? Nabi Ismail alaihi salam. Adik-adik, kita bisa ambil hikmah yang sangat berharga dari lahirnya Nabi Ismail ke dunia. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim itu? Dia tidak bosan di dalam berdoa kepada Allah, bermunajat meminta kepada Allah. Kita juga pasti di dalam hidup ini pernah punya harapan. Pasti kita sebagai seorang manusia pernah punya keinginan. Maka adik-adik, kalau kita ingin sesuatu, kalau kita berharap sesuatu, kalau kita sedang membutuhkan dan mengharapkan pengen memiliki sesuatu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang berharga adik-adik ya. Kalau kita pengen mainan, doa sama Allah. Kalau kita pengen uang jajan, doa sama Allah. Kalau kita pengen makanan, doa sama Allah. Kalau kita pengen beli buku bacaan, doa sama Allah. Apapun yang menjadi keinginan kita, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Termasuk Nabi Ibrahim nih, dia meminta kepada Allah pengen diberikan anak keturunan. Alhamdulillah Allah berikan. Ketika usianya sudah cukup tua ya, meskipun usianya saat itu sudah 83 tahun, Nabi Ibrahim tetap berbahagia dan bergembira karena dia sudah mendapatkan anak putra yang bernama Ismail alaihi salam, yang lahir dari rahimnya seorang wanita yang bernama Hajar. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah ternyata cemburu kepada Hajar. Adik-adik tahu cemburu enggak? Cemburu itu merasa kepingin juga seperti Hajar yang juga punya anak keturunan. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, Sarah itu sampai-sampai pengen mencelakai Hajar karena cemburunya. Ya adik-adik ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Hajar dan Ismail pergi ke sebuah tempat yang jauh dari Palestina. Ya. Di mana itu? Tempatnya adalah di sebuah lembah yang kering kerontang yang tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Adik-adik, lembah itulah yang dinamai dengan lembah Bekah atau sekarang kita sebutnya dengan Mekah. Dulu Mekah tempat Ka'bah yang sekarang ya adik-adik ya. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim tidak ada kehidupan di sana adik-adik. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Hajar dan bayinya yang masih kecil sekali pergi ke sebuah tempat yang jauh dari kehidupan. Gak ada manusia di sana, gak ada tetumbuhan, gak ada pepohonan, kering kerontang, gak ada sumber air tadinya ya adik-adik ya. Apalagi restoran, gak ada di sana adik-adik ya. Dulu di Mekah belum ada tempat makan. Dulu gak ada apa-apa di sana, kering kerontang adik-adik ya. Apalagi ojek online. Gak bisa adik-adik pesan makanan ojeknya datang, gak bisa. Dulu belum ada apa-apa di Mekah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim berat sebenarnya harus meninggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih bayi, yang kehadirannya itu sangat dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim. Kok ketika lahir masih bayi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berpisah dengan Hajar dan Ismail, meninggalkan mereka di sebuah lembah yang bernama Mekah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian anak keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Adik-adik, Nabi Ibrahim berat banget meninggalkan Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Dia berbalik badan. Kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim yang hendak meninggalkan Hajar bersama Ismail berdua di lembah kering yang tidak ada kehidupan di situ. "Wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Nabi Ibrahim tidak berbalik badan. Dia tidak bisa menjawab dan hanya sekedar diam. Hajar bertanya lagi dengan kalimat yang sama. "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi allazi laisa fihi insun wala syai'un?" "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Nabi Ibrahim lagi-lagi ditanya seperti ini dan tidak bisa memberikan jawaban. Nabi Ibrahim hanya diam. Nabi Ibrahim ditanya ketiga kali oleh Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau pergi? Apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun di sini?" Nabi Ibrahim ditanya tiga kali. Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban. Nabi Ibrahim hanya diam. Maka kemudian Hajar merubah kalimat pertanyaannya. Hajar pun bertanya, "A'allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang sudah memerintahkanmu berbuat demikian? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Maka kemudian Hajar pun mengatakan, "Idzan lan yudayyina Allah." Jika demikian, maka Allah pasti tidak akan pernah menelantarkan kami. Masya Allah adik-adik. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun harus berpisah dengan anaknya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun pergi kembali ke Palestina bersama Sarah. Adapun Hajar dan Ismail, mereka ditinggal di sebuah tempat yang kering kerontang bernama Mekah. Waktu itu adik-adik, Nabi Ibrahim ya belum begitu ini adik-adik ya, belum begitu rela sebenarnya untuk meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu sebenarnya Nabi Ibrahim sangat sayang sekali kepada Nabi Ismail yang baru saja lahir. Tapi karena ini perintah dari Allah, dan kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah, pasti Nabi Ibrahim akan taat dan patuh terhadap perintah Allah. Maka mau tidak mau, Nabi Ibrahim harus berpisah meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar. Waktu itu Hajar dan Ismail hanya punya perbekalan makanan yang sangat sedikit sekali. Yang kalau dimakan oleh Hajar, perbekalannya jadi habis deh. Padahal waktu itu Ismail itu masih harus menyusu kepada Hajar. Hajar kalau gak makan, gak minum, gak bisa mengeluarkan air susu untuk Ismail yang masih bayi. Nah ketika itu Ismail menangis-nangis adik-adik ya. Karena Ismail kehausan ingin menyusu kepada Hajar. Tapi masalahnya perbekalan makanan dan minuman sudah habis. Makanya Hajar ketika itu langsung lari ke atas bukit untuk mencari bantuan. Barangkali ada orang yang bisa dimintai tolong. Barangkali ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi oleh Hajar. Dia pergi ke atas bukit Shofa. Dia lihat-lihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka dia kemudian berlari-lari ke Bukit Marwa. Dilihat-lihat kok enggak ada tanda-tanda kehidupan. 7 kali adik-adik bolak-balik dari Bukit Shofa ke Bukit Marwa. Tak ada juga tanda-tanda kehidupan. Tidak juga mendapatkan bantuan dan pertolongan. Setelah 7 kali bolak-balik itu adik-adik, kemudian terdengar suara yang ternyata itu berasal dari Malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata Malaikat Jibril menggali sebuah sumur dengan sayapnya, yang mana sumur itulah yang dinamai dengan sumur Zam-Zam. Nah, disitulah Hajar kemudian sangat senang, tiba-tiba ada air yang memancar keluar dari dalam tanah, lalu dibendung oleh Hajar, dan Hajar katakan, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah. Makanya sumur tersebut dinamai dengan sumur Zam-Zam. Dan dari situlah Hajar kemudian bisa minum. Dan air Zam-Zam itu kalau diminum ternyata mengenyangkan adik-adik ya. Sehingga dari situlah munculnya sumur Zam-Zam. Dan di saat itu pula adik-adik, tanda-tanda kehidupan itu mulai bermunculan. Kalau udah ada air sebagai sumber kehidupan, nanti akan bisa ada banyak pepohonan ya. Bahkan ada burung memutar-mutar ya, karena hewan-hewan juga butuh air untuk minum ya adik-adik ya. Hewan itu sama seperti kita, kalau nggak minum bisa mati adik-adik ya. Makanya di atas sumur Zam-Zam itu banyak burung-burung terbang memutarinya. Dan inilah yang membuat orang-orang dari suku Jurhum yang tinggal di daerah Yaman, waktu itu mereka itu sedang mengungsi adik-adik ya, mencari tempat baru. Karena bendungan yang ada di daerah Yaman itu ternyata pecah dan bocor. Sehingga sumber air yang menjadi kehidupan mereka itu sudah hilang, tidak ada lagi bendungan tersebut. Makanya suku Jurhum itu mereka cari tempat untuk bisa melanjutkan kehidupan, mereka cari sumber mata air baru. Nah, ketika mereka dari Yaman berjalan ke utara, mereka lihat ada segerombolan burung kok terbang memutar nih di daerah lembah Mekah. Mereka yakin, oh pasti di bawahnya ini ada sumber air. Nah, dari situlah adik-adik kemudian suku Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama di daerah tersebut. Dan mereka pun akhirnya kemudian menetap di lembah kering yang tadinya gak ada orang, gak ada kehidupan. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang meramaikan lembah tersebut karena di situ sudah ada sumur Zam-Zam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Nah, adik-adik, singkat cerita, Nabi Ismail alaihissalam tumbuh di Mekah ya adik-adik ya, bersama dengan Hajar dan juga orang-orang di suku Jurhum. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sesekali menengok dan menjenguk anaknya tersebut. Anaknya yang bernama Nabi Ismail yang sudah dinanti-nanti sejak lama, bahkan baru ia mendapatkan karunia anak berupa Nabi Ismail alaihissalam ketika usia Nabi Ibrahim sudah cukup tua, yaitu ketika usianya 83 tahun. Adik-adik, Nabi Ismail alaihissalam kemudian tumbuh besar. Ya, Nabi Ismail alaihissalam kemudian tumbuh besar. Sebagaimana kita nih.
1: Ya, sama kayak Kak Erlen juga.
0: Iya, Kak Erlen jadi besar ya?
1: Iya.
0: Adik-adik, yang namanya manusia pasti akan tumbuh besar ya. Adik-adik, Nabi Ismail pun tumbuh besarnya di kota Mekah. Dan ketika Nabi Ismail sudah sampai di usia yang cukup besar, di usia yang cukup matang, ya, di mana kalau anak-anak itu sudah cukup besar, biasanya orang tua itu akan jadi tambah sayang sama anak-anaknya ya, apalagi anak-anaknya udah suka bantuin orang tua, udah gak terlalu ngerepotin orang tua gitu ya. Maka orang tua itu akan jadi sangat senang adik-adik dengan anak yang sudah berusia cukup matang. Dan inilah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim itu sangat senang sekali ketika Nabi Ismail sudah sampai di usia yang matang. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kecintaannya terhadap anak melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disuruh untuk menyembelih anaknya. Jadi Nabi Ismail yang sudah dinanti sejak lama, yang baru lahir ketika usianya 83 tahun ya adik-adik ya, disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan kisah ini di surat As-Saffat ayat yang ke-102. falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya ketika Nabi Ismail sudah sampai usia cukup dewasa. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Sesungguhnya aku bermimpi semalam disuruh untuk menyembelihmu. Coba terangkan apa pendapatmu. Adik-adik misalnya nih, ayah kita datang terus ngomong kayak gitu ke kita, kita mau disembelih. Kira-kira kita takut enggak adik-adik? Ya, ayah kita enggak mungkin ya nyembelih kita ya adik-adik ya. Dan ayah kita juga bukan nabi ya. Nabi Ibrahim ini kan dia disuruh nyembelih itu karena mendapatkan wahyu. Soalnya Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, mimpinya seorang nabi itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah bermimpi dan tahu kalau ini merupakan wahyu dari Allah, Allah perintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya yang tercinta. Maka Nabi Ibrahim pun berusaha menyampaikan kabar ini kepada Nabi Ismail. Supaya Nabi Ismail tidak kaget. Nabi Ibrahim tidak langsung ujuk-ujuk langsung nyembelih anaknya, enggak. Nabi Ibrahim itu ngajak ngobrol dulu. Ini arafil manam ani athbahuk fangzur madza tara. Aku disuruh menyembelihmu, aku bermimpi semalam untuk menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Adik-adik, Nabi Ismail tahu kalau ayahnya ini baru saja mendapat wahyu. Ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirinya. Maka Nabi Ismail pun taat dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail pun berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang telah diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Adik-adik, tidak disangka dan tidak diduga, ternyata Nabi Ismail tidak menolak keinginan ayahnya. Nabi Ismail justru malah mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sobirin. Engkau akan dapati, aku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Terus Kak Erlan, Nabi Ismailnya gimana dong? Apakah jadi disembelih? Aduh, aku gak tega. Adik-adik tenang aja. Sabar dulu nih, kisahnya belum selesai ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil pisau atau goloknya ya, bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Falamma aslama watallahu liljabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama, tatkala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah siap-siap nih menjalankan perintah Allah. Watallahu liljabin. Dan Ibrahim membaringkan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, ya. Sudah siap-siap nih. Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya. Udah siap-siap mau dipotong lehernya adik-adik. Disembelih. Gimana ini? Santai aja adik-adik. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah lolos dari ujian ini, lantas Nabi Ibrahim pun dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Wahai Ibrahim, kamu sudah lolos ujian, kurang lebih begitu maknanya. Dan sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya adik-adik, Allah kemudian menggantikan sosok Ismail yang mau disembelih itu dengan sosok hewan sembelihan yang besar. wafadainahu bidzbahin azim. Ya, kata Allah, wafadainahu bidzbahin azim. Dan kami tebus ganti anak itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, ada yang mengatakan bahwa hewan sembelihan yang dimaksud tersebut adalah hewan kambing domba, ya adik-adik ya, yang ukurannya besar. Hingga kemudian yang disembelih bukan Nabi Ismail adik-adik, tapi yang disembelih adalah hewan kambing domba yang besar, yang kemudian dari kisah inilah disyariatkan berkurban.
3: 94,3 FM.
4: Hadirati sada. Yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Aduh, nggak diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
9: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Radio Muad Bin Jabal.
11: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.

0: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muad bin Jabal.
7: Welcome to Mobile Legends.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Ji nih. Anaknya antum belum sunat toh?
9: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya, betul. Hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
11: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala.
10: Bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal si hafizahullahu taala.
11: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
10: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
12: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
15: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: Makin pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
17: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
18: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
19: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
18: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
20: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
18: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
18: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
22: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'ah, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'ah illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
24: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
26: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
25: Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
26: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
25: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
26: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Nggak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
25: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
26: Wa yubsatallahu fi rizqi, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
25: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
22: 94,3 FM.
25: Seperti apa sih?
27: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nah, sekarang kita masuk di bab jual beli yang pokok.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana waghfir lana wa liwalidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li asatidhina wa li jami'il hadirin wal mustami'in wa man lahaqan 'alaina wa sa'iril muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah, jual beli yang terlarang.
1: Nah, bab malam hari ini adalah bab ma nahallahu anhu minal buyut, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari ibu-ibu untuk jual beli. Kita tidak melewati bab tentang jual beli yang diperbolehkan, karena setelah beliau masuk bab jual beli yang kita sudah bahas kemarin, penulis rahimahullahu taala langsung berpindah ke bab jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena hukum asal jual beli adalah diperbolehkan. Al-aslu fil buyu al-mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah, boleh. Sehingga itu tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas itu adalah hal-hal yang diperkecualikan. Sekaligus sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau kita terlalu banyak belajar, terlalu banyak kita tahu yang haram daripada yang halal. Padahal sesuatu yang haram itu sedikit. Karena hukum asalnya, sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas dasar kebolehan. Apa-apa yang diharamkan hanya sedikit sekali di dalam syariat. Makanya penulis langsung masuk kepada bab mana Allah minal buyut. Bab apa-apa yang Allah larang dari bentuk-bentuk jual beli. Jadi bab ini akan menginformasikan kepada kita bentuk-bentuk terlarang dalam bentuk jual beli. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli di pasar-pasar kami kecuali orang yang faqih, yang tahu hukum jual beli. Wa illa akalar riba, karena kalau tidak dia pasti akan jatuh di dalam transaksi riba. Jadi kalau Anda tidak mengetahui tentang jual beli, Anda pasti jatuh di dalam hal-hal yang terlarang di dalam bentuk-bentuk jual beli. Nah, hadis yang pertama.
2: Hadis yang pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil munabadzati wa hiya tarhur rajul thawbahu bil bai'i ila rajuli qabala an yuqallibahu aw yanzura ilaihi wa naha anil mala masati
1: anil mula masati
2: wal mala masatu lamsur rajuli thawba la yanzuru ilaihi.
1: Hadis yang pertama di dalam bab jual beli adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Naam. Siapa namanya Abu Sa'id? Siapa namanya Abu Sa'id? Sa'ad ibn bin Malik. Di pelajaran saya jangan ngarang ya. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khasraji Al-Ansari. Nah, beliau diantara sahabat yang luar biasa di dalam melanjutkan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, naha Rasul, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasati atau naha anil munabadati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-munabadah. Ini jual beli yang pertama. Al-munabadah. Apa itu al-munabadah? Tarhur rajulu thawbahu, tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Seseorang menjual atau melempar pakaiannya, kainnya kepada seseorang qabla an yuqallibahu, sebelum pembeli itu memeriksa atau melihat. Jadi salah satu bentuk jual beli dahulu, kain, antum penjual, antum bilang ini harga 2 dinar, kemudian anda lempar. Siapa yang ambil, maka dia wajib membayar 2 dinar. Jelas ini bentuknya?
2: Jelas.
1: Antum punya barang, ya, baju, lempar ke pembeli. Ini harga 2 dinar. Sebelum pembeli, belum dibalik, bajunya bagus kah, jahitannya, cocok tidak. Pokoknya lempar saja. Ini 2 dinar, lempar. Siapa yang menerimanya, dia wajib membayar 2 dinar. Itu bentuk al-munabadah. Kira-kira modelnya sekarang yang seperti apa? Nah, itu baru kita bawa ke model kita hari ini. Apa contohnya? Jual-beli model seperti
2: live.
1: Hah?

0: Lagi.
1: Lelang. Anda lelang. Lelang nanti ada yang haram, ada yang boleh. Bukan ini.
0: Lagi TikTok.
1: Apa?
0: Herbe.
1: IRB. Apa bahasa kerennya?
0: Cakar. Drifting.
1: Thrifting. Nah, jual beli barang bekas di karung. Ya. Anda siapkan barang bekas yang di dalamnya nggak tahu berapa persen yang rusak, yang layak pakai, kemudian kita beli. Sama betul modelnya. Sama modelnya. Ini bentuk al-munabadah namanya. Ya. Karena kita wajib membayar apa yang kita sudah pilih dari karung tersebut. Sebelum kita periksa. Ya, apakah sepatunya layak ataukah tidak? Apakah pakaiannya ini layak ataukah tidak? Alasan pengharaman jenis jual beli yang seperti ini apa? Karena di dalamnya terdapat goror. Di dalamnya terdapat goror. Nah, dan yang seperti ini diharamkan di dalam syariat karena akan merugikan salah satu dari dua pihak. Kalau yang rusak hanya 2%, maka pembeli untung. Tapi kalau yang rusak 30%, 40% tidak layak jual, maka pembeli buntung. Ya, goror itu. Ini namanya jual beli peluang. Jual beli peluang. Apalagi bentuknya kira-kira al-munabadah ini? Oh. Jual beli durian. Bagaimana itu jual beli durian? Iya kan penjualnya, tapi penjualnya bilang kalau rusak bapak saya ganti. Itu enggak, itu termasuk ya. Nah, karena penjualnya berani garansi kalau mentah saya. Ada nanti jual beli buah-buahan yang terlarang. Ya, kapan jual beli buah-buahan itu terlarang? Kapan jual beli kurma itu terlarang? Ya, kapan jual beli biji-bijian itu terlarang, ada juga jenis. Tapi tidak masuk di dalam bentuk al-munabadah. Tidak masuk di dalam bentuk al-munabadah. Apalagi kira-kira? Jual buah di atas pohon. Salah satu bentuknya. Kalau dia belum masak. Ya, ini berbunga, mangga. Kemudian pembeli datang. Nah, ini nanti saya beli. Ya. Kenapa dia beli dalam bentuk bunga? Karena murah. Karena murah. Jadi kalau sudah matang pasti lebih mahal. Karena dia beli dalam bentuk bunga, peluangnya bunga ini jadi buah atau bunga ini tidak jadi buah. Jelas ini, Pak?
0: Jelas.
1: Makanya dilarang. Ini salah satu bentuk al-munabadah. Baik. Bentuk al-munabadah yang lain, kata untuk jual beli kontemporer hari ini adalah MLM, multi level marketing. Tidak semua MLM, tapi MLM yang ingin saya sebutkan MLM yang diharamkan. MLM yang ketika antum masuk ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu antum mendapatkan marketing kit. Kemudian yang kedua, antum mendapatkan apa lagi? Produk. Produknya Anda butuh atau tidak?
0: Tidak.
1: Kebanyakan tidak dibutuhkan. Karena produk marketing itu jarang, produk MLM jarang beras. Kebanyakannya suplemen. Ya. Dan itu pun tidak Anda butuhkan sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda dapatkan dari biaya pendaftaran? Yang pernah ikut MLM ini? Atau yang masih ikut MLM sampai hari ini? Hah? Baik. Peluang untuk mendapatkan downline namanya. Downline namanya. Peluang untuk mendapatkan downline. Sebenarnya itu ya. Ketika Anda berbisnis, menjual, apakah Anda berharap punya saingan dari penjual yang lain? Atau Anda berharap Anda satu-satunya penjual? Ya? Anda berharap Anda satu-satunya penjual di Ranomento. Tapi dengan ikut MLM, maka istri Anda daftarkan. Anak Anda daftarkan. Tetangga Anda daftarkan. Semuanya menjadi penjual. Ya? Yang model-model seperti ini saja. Ya? Selain model itu, kita tidak bahas. Kalau ada MLM biaya pendaftaran 0 rupiah misalkan. Ya? Itu tidak bahas. Yang kita bahas ini yang pakai biaya pendaftaran, kemudian biaya pendaftaran terkadang tidak masuk akal, Anda mendapatkan produk yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, itu yang terjadi, ya. Karena ada bentuk MLM yang mungkin bisa dibahas lebih dalam, ya. Baik. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil munabadha wa hiya tarku ar-rajul taubahu bil bai' ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu ay yanzura ilayhi. Wa naha 'anil mulamasa. Ini jenis jual beli yang kedua. Jenis jual beli al-mulamasa. Apa itu jenis jual beli al-mulamasa? Nabi SAW mengatakan, wal-mulamasa lamsu thawb wala yundur ilaihi. Al-mulamasa adalah seseorang menyentuh kain, menyentuh pakaian, dan dia tidak melihat barang. Dia tidak melihat barang. Nah, sama. Bentuknya sama sebenarnya al-munabadha ini dengan al-mulamasa. Dari definisi, kalau al-munabadha seseorang melempar, kalau al-mulamasa seseorang menyentuh, itu saja bedanya. Tetapi hakikatnya sama, menjual atau membeli sesuatu yang belum jelas, sehingga di dalamnya ada bentuk goror ketidakjelasan, membeli peluang. Ya, antum yang pernah pergi pameran, ya, beli lingkaran-lingkaran itu berapa? 5.000. Kemudian lempar, kalau masuk di teh botol antum dapat, ya, masuk di apa, rokok antum dapat, ya, masih ada sampai sekarang, bahkan bentuk model-model yang seperti ini bentuk-bentuk al-munabadzah dan al-mulamasah yang dilarang di dalam syariat. Apalagi waktu antum kecil, yang dipasang di depan warung itu cabut-cabut. Nah, cabut-cabut itu masuk al-munabadha wal-mulamas. Ya, beli 1.000 dapat 1. Ya, sampai habis antum tidak dapat hadiahnya. Ya, semua ini bentuk jenil al-munabadha wal-mulamas. Ada bentuk goror di dalam. Bentuk goror di dalam. Kalau di hari ini, sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini sekarang dibuat dalam bentuk perjudian. Ya, antum masuk di the park, kasih masuk koin, kemudian cari boneka. Nah, ini modelnya, ya. Antum di belakang teriak-teriak, ayo nak, dapat. Padahal Anda sedang mengajar anak Anda dalam bentuk jenis perjudian modern. Ya, Anda terlalu euforik untuk kemudian mengeluarkan dan menukar koinnya, anak Anda yang gerakan, iya, ayo, ke kanan, ke kiri. Sama bapaknya, sama anaknya, penjudi semuanya. Ya, ini bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Ya, bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan di dalam syariat. Ya, dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika kita mampu membaca buku ini. Nah, jadi jual beli terlarang itu karena dua macam. Yang pertama kita katakan adanya bentuk riba di dalam. Kenapa dia diharamkan? Karena terdapat bentuk riba di dalam. Yang kedua, kenapa dia diharamkan? Karena ada bentuk judi. Ada bentuk judi di dalam. Dan ini bentuk goror, ya. Dan ini bentuk goror. Nah, jadi goror itu bagian daripada bentuk perjudian. Bagian dari bentuk-bentuk perjudian. Jadi sesuatu diharamkan di dalam syariat dan di dalam bab jual beli karena di dalamnya ada, kalau yang pertama bisa jadi ada bentuk riba di dalamnya, atau yang kedua ada bentuk maisir, bentuk perjudian di dalam. Nah, dan di dalam maisir itu ada bentuk gharar. Ada bentuk gharar. Nah, jadi hadis yang pertama ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, faidah yang pertama an-nahyu 'anil bai'il mulamasa. Larangan untuk melakukan jual beli al-mulamasa. dan sudah disebutkan tafsir al-mulamasah. Nah, kalau di dalam tafsir Imam Syafi'i disebutkan di sini bahwasanya wa min dhalika tafsir Syafi'i ay ya'tiya bi thawbin matwiin aw fi dhulmah, dia datang dengan pakaian yang terlipat atau dalam kegelapan, transaksinya dilakukan dalam bentuk kegelapan. Ya, apa yang dia pilih, apa yang dia sentuh dari pakaian itu, maka itu yang harus dia bayar. Nah, an-nahyu 'anil bai'il munabadha wa fussirat aidan bitafasil. Larangan untuk jual beli al-munabadha, dan juga sudah ditafsirkan di dalam hadis jenis al-munabadha.

0: Jadi jual beli yang seperti ini, yang ketiga anna hadainil bai'ain ghairu sahihain. Bahwasanya dua jual beli ini tidak sah. Ya, tidak sah. Baik, lanjut hadis berikutnya.
1: Hadis yang berikutnya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la talaqaw rukbana wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'di wa la tanajashu wa la yabi' hadiru libadin wa la tusirru wa la tusirrul ibala wal ghanam wa la tusirrul ibala wal ghanama wa minabta'aha wa manibta'aha fahuwa bi khairin nadharaina ba'da ayyah lubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin wa fi lafdhin wa huwa bil khiyari thalathan.
0: Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqaw rukban, janganlah kalian menghadang kafilah dagang. Ini jenis jual beli yang ketiga. Apa maksudnya? Penjual ikan dari Torobulu sebelum sampai di pasaran itu antum hadang di kondang. Amin. Antum hadang dia di kondang. Atau mereka yang membawa sayur-sayuran pakai mobil open car. Antum hadang dia di kondang supaya jangan dia masuk pasar. Antum bilang sama dia, barangmu saya beli semua. Ya, barangmu saya beli semua. Tujuannya, ingat, kenapa jual beli ini dilarang? Karena illahnya supaya sang apa ini? Apakah istilahnya untuk pembawa?
1: Distributor.
0: Sang, nah, pokoknya yang bawa barang lah itu tidak tahu harga pasar. Itu illahnya, itu alasannya. Tapi kalau dia sudah tahu memang harga pasar di sini, ya, dia sudah tahu memang harga pasar di pasar kita di Ranometo ini sekian dan sekian, maka tidak ada masalah. Ya, karena dia sudah tahu harga. Daripada dia bilang, daripada saya sampai di sana, mending saya jual di sini. Begitu maksudnya. Yang dilarang di sini, ketika kita menghadang kafilah dagang itu, kita borong barangnya dalam keadaan mereka tidak tahu harga pasar. Karena ini bentuk penipuan kepada saudara. Karena agama ini dibangun di atas agama nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ini dibangun di atas an-nasihat, ketulusan. Keinginan untuk memberikan kebaikan kepada saudara. Ya? Sehingga kenapa ini dilarang menghadang kafilah dagang? Jadi kalau ilatnya, alasannya hari ini tidak ada lagi, maka boleh-boleh saja. Maka boleh, antum kasih berhenti, antum borong, antum bayar. Selesai. Enggak ada masalah kalau itu. Ya? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. Janganlah di antara kalian membeli, ya, apa yang masih menjadi transaksi saudaranya. Tidak boleh. Alasan pengharamannya karena akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan. Nah, ini handphone antum jual misalkan. Sama mereknya. Ya, ini handphone 2 juta. Kemudian yang lagi sedang transaksi ini belum putus. Teman antum datang atau antum datang menawarkan handphone yang sama dengan harga 1.900.000. Ambil saya sama saya 1.900.000 ini. Ya. Atau sudah selesai misalkan, kemudian antum datang menawarkan kepada dia, ini kalau kau beli sama saya enggak harga 2 juta ini. Ini harganya 1.900.000. Ini yang terlarang. Kenapa? Menimbulkan permusuhan di antara saudara. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Sebagaimana kita dilarang oleh Nabi untuk melamar wanita yang masih dalam lamaran orang lain. Kenapa? Ilatnya jelas. Alasannya jelas. Karena akan menimbulkan permusuhan di antara persaudaraan. Sementara agama kita ini dibangun di atas maslahat dan persatuan. Sehingga dilarang. Dalam bentuk transaksi jual beli pun ini terlarang. Baik. Yang ketiga di hadis ini, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa la tanajashu. Jangan kalian melakukan najash. Apa itu bentuk najash? Bentuk najash ini mirip-mirip lelang. Jadi najash itu bentuk yang pertama, ini barang. Ya. Kemudian harganya 5.000. Bentuk najas yang pertama, antum datang. Antum tidak punya niat beli ini. Beli ini barang. Antum datang nawar. Ya. Biar beli 5.000, biar misalnya beli 7.000 saja. Biar misalnya beli 7.000. Ya. Pembeli yang tadinya sedang bertransaksi di sini merasa, oh ini barang bagus ini. Dia berani tawar 7.000 ini. Ya. Maksudnya dia bilang, eh saya pertama mau beli ini. Saya mau beli 7.000 kalau begitu. Tidak apa-apa. Jadi si A ini, dia datang menawar barang lebih tinggi, tujuannya bukan untuk membeli. Tujuannya bukan untuk membeli, tetapi untuk mengelabui pembeli. Supaya dia mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk di depan dia. Jelas ini? Mirip-mirip model lelang. Nah, tetapi lelang itu diperbolehkan. Ini barang 5.000 saya bilang. Yang mau tawar lebih tinggi daripada ini silahkan. Sana tawar 7.000. Kenapa jual beli lelang yang seperti ini? Najas yang dilarang, harga produk, tapi Anda tidak punya niat membeli. Itu jelas. Jelas atau belum?
2: Mas.
0: Ya, apa bedanya sama lelang? Lelang, orang memang mau beli. Ya, memang sama-sama butuh, maka dia tawar dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau Anda tidak punya niat, antum tawar harga itu supaya barang itu naik harganya, itu najas namanya. Itu najas. Banyak yang seperti ini? Banyak. Bentuk najas yang kedua. Barang. Aku tawar dulu. Pembeli bilang 5.000. Dia bilang pembelinya 4.000 dikasih. Antum datang. Kemudian tolong, Masya Allah ini produk ini. Bagus sekali memang ini barang. Yang pertama antum belum pernah coba. Antum hanya datang puji-puji. Testimoni. Testimoni. Wah, memang bagus sekali ini barang ini. Pokoknya, ya, semua, makanya kalau antum tidak, ya, itu bentuk najis yang kedua. Dia dalam bentuk testimoni-testimoni yang terlalu tinggi. Jual belinya sah atau tidak? Ternyata antum jadinya beli 7.000. Sah atau tidak?

Kata para ulama, pendapat yang pertama sah, pendapat yang kedua tidak sah. Pendapat yang ketiga dia rinci. Barang yang dia beli memang seperti itu, aman bagi dia, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia keluarkan uang lebih banyak dari harga produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka dia cash, ya, bank sama bentuk jual beli. Dia untuk ya, dia hanya datang saja provokasi orang supaya si pembeli mau mengeluarkan uang lebih banyak. Jelas ini? Baik, mobil, motor, motor bekas antum antum. Kemudian datang saudara antum. Ya. Antum sudah transaksi, datang antum datang bilang mau nanti saya beli motor antum 13 juta. Ya. Langsung di pembeli dia bilang, "Kayaknya bagus ini motor ini." Biar bisa bayar 13 juta atau 13 juta 500. Baru hari dipakai dan bisa. Ini jual beli ini. Ya, bentuk munajat. Bentuk munajat dan ini tidak diperbolehkan. Ya, karena akan merugikan saudara Anda. Merugikan saudara Anda. Ingat, di dalam transaksi yang kita cari adalah keberkahan. Keberkahan. Ya, Anda adalah menjadi sangga Anda menuju. Kalau sekedar keuntungan, maka orang-orang sebelum Anda sudah banyak yang seperti ini. Ya. Itu bedanya orang-orang beriman ketika dia terjun di dalam dunia bisnis. Ya, mereka tidak tergiur dengan keuntungan-keuntungan. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nuriya lis-salati yawmal jumu'ati fas'alu ila dzikrillah. Bahkan orang-orang beriman mereka mampu tinggalkan bisnis. Karena ada jual beli yang jauh lebih menguntungkan. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di hari Jumat Anda diperintahkan untuk tinggalkan semua aktivitas Anda. Semua bentuk bisnis Anda, jual beli Anda untuk bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala karena Anda sedang diarahkan dari jual beli yang keuntungannya terhitung bisa dihitung kepada bentuk jual beli dengan Allah yang keuntungannya tidak bisa dihitung. Kan hidup kita kata Imam Ibnu Qayyim berputar di situ saja. Hidup kita ini kata Imam Ibnu Qayyim bagaimana Anda hidup untuk mendapatkan keuntungan. Kan begitu. Kalau Anda kemudian di setiap harinya tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan, Anda rugi. Dan tidak ada orang yang mau merugi. Hidup kita ini adalah hidup untuk mengejar keuntungan-keuntungan. Tetapi kalau yang Anda kejar adalah keuntungan-keuntungan dunia, lupa dengan keuntungan-keuntungan akhirat, Anda tidak akan pernah untung. Tidak untung dunia. Anda, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya? Jadi, jadikan semua apa yang kemudian Anda lakukan adalah sebagai jalan-jalan kebaikan dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, wala tanajashu, wala yabi hadirun li ba'd, dan jangan orang kota menjual kepada badiah, penduduk desa. Ya, wala hadirun libat. Sebenarnya hadirun libat ini mirip-mirip model yang pertama. Ya, mirip-mirip model yang pertama. Tetapi ini orang kota ya yang menjualkan barang orang-orang pedalaman.

mengikat, ya, al-ghanam, kambing, kita dilarang menjual binatang ternak kita dengan cara kita ikat susunya supaya kelihatan gemuk. Ya, susunya kambing kita ikat, sapi kita ikat, supaya kemudian kita tidak perah susunya. 3 hari Anda tidak perah susunya, sudah kelihatan gemuk sekali. Kemudian kita jual. Setelah kemudian susunya diperah oleh si pembeli, ternyata nampak kuruslah si si kambing. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ini bentuk penipuan kepada saudara. Bentuk penipuan kepada saudara. Wala yabi' atau wala tusaddul ghanam. Bagaimana kalau sudah terjadi transaksi yang seperti ini pada hewan ternak? Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ibta'aha ba'da ay yahlubaha? Siapa yang membelinya setelah dia perah susunya, ya, setelah dia keluarkan susunya, wa in radiyaha amsaka. Kalau dia terima, dia simpan. Ya. Dia bilang, "Oh, ini enggak apa-apa sih kayaknya." Setelah dia perah susunya, nampak ternyata kambingnya tidak segemuk ketika dia beli awal. Tapi kalau dia ridho, tidak ada masalah berarti. Kalau wa in sakhitaha, kalau dia tidak terima, dia marah, radda. Boleh dia kembalikan kambing itu. Boleh dia kembalikan sapi itu. Dia kembalikan kambingnya, dia kembalikan ternaknya kepada si penjual, dan wasa'an min tamrin. Tetapi setelah dia kembalikan, dia tambah 1 so' dari kurma. Kenapa ada 1 so' dari kurma? 1 so' berapa? Berarti 1 so' kalau ini kan bayaran zakat, kan? Menurut hitungan Syekh Utsaimin. Tapi 1 so' menurut Syekh Ibnu Baz 3 kilo. Ya, makanya 2,5 itu konversi yang pernah dihitung oleh Syekh Utsaimin. 3 dihitung oleh Syekh Ibnu Baz. Ya, jadi kalau antum mau kasih keluar zakat, amannya memang 3 kilo. Amannya 3 kilo. Nah, karena itu pernah dihitung oleh Syekh Ibnu Baz. Soalnya, pembeli kambing, kembalikan kambingnya, ambil uang antum yang 2 juta itu, tapi hasil perah susunya itu antum ganti dengan 3 kilo beras. Begitu maksudnya. Tapi kalau antum ridho kambing itu, ya sudah, terima saja. Ya. Tapi kalau antum tidak ridho, antum marah, antum malah bisa ditipu ini. Misalnya dia bilang kambingnya besar, ternyata setelah diperah susunya kelihatan tidak ada dagingnya. Maka antum boleh kembalikan. Ya, kalau dia marah, kalau tidak mau, Ustaz, kasih lihat hadisnya. Ya, kalau dia tidak mau juga percaya, sudah, kau terima misalnya. Ya, sudah begitu memang. Makanya kenapa dilarang masuk di dalam bab jual beli ini orang-orang yang tidak paham tentang jual beli. Kenapa? Karena yang tadinya dia ingin mencari keuntungan, ternyata dia jatuh kepada bentuk transaksi yang membuat dia mendapatkan murka Allah Subhanahu. Ya, nah, itu yang dilarang. Baik. Wa fil abdin huwa bil khiyari talatan. Di dalam riwayat yang lain, antum yang beli punya hak khiyar 3 kali. Ya, punya hak khiyar 3 kali. Itu boleh, boleh kembalikan. Ini dalam bentuk. Nah, berarti masuk dalam bab ini, antum ingin melakukan transaksi jual beli, anda tidak boleh menyembunyi kain. Karena kewajiban, kembalikan, Anda wajib terima. Karena Anda sudah bohong. Ya. Motor, antum jual, kalau sudah pernah turun mesin, sudah pernah beras. Kemudian pembeli tanya, belum apa-apa, belum, belum. Ini antara masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah. Ini rumahnya di Ranom itu, mesinnya kolak kota. Bola bola bola, tidak pernah dioli. Kemudian aku mulus nih, barang yang mulus. Paling kurang ini. Tahan untungnya, ini sudah. Berkali untungnya ini. Penjualnya seperti ini. Ya. Nah,

Lanjut ke penjual itu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala menjual produk. Itu dengan tidak menguntung biasanya. Kenapa kamu menjual seperti ini? Keuntungannya sedikit di bawah nama Subhanahu wa taala. Dibuat kebohongan-kebohongan di dalam itu. Makanya sama ajar bahwasanya penjual itu, bisnis itu adalah pelaku kejahatan, kata dia dengan bos. Karena keinginannya produknya lah yang dibeli oleh orang. Terkadang berlaku curang. Ya, tidak dia sadari. Ingat, Nabi sudah mengatakan at-tujarul fujjar, pedagang pelaku kriminal. Hadis ini datang dalam bentuk mubtada khobar. Coba lihat, pedagang itu adalah pelaku kejahatan. Jadi seolah-olah sudah distempel oleh Nabi SAW, kalau kau mau masuk dalam dunia perdagangan, ingat potensi engkau menjadi seorang pelaku kriminal, pelaku kejahatan itu 90% sampai 100%. Kalau kau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan masuk di dalam bentuk transaksi-transaksi yang terlarang dalam syariat. Itu bahayanya, kawan. Ya. Maka antum yang memutuskan usaha mau berbisnis, belajar. Yang tadinya hukum jual beli ini adalah fardu kifayah untuk antum pelajari menjadi fardu ain karena antum ingin masuk pada dunia tersebut. Muqabalah kau sebelum berkaji jual beli yang bisa mendatangkan Allah Subhanahu. Antum masuk dalam bentuk jual beli, kemudian antum membuat saudara antum mendapatkan kerugian. Maka antum tidak menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ad-dinun nasiha. Sama sekarang ada bentuk jual beli anak-anak bawa uang. Anak-anak ini tidak boleh dia melakukan transaksi jual beli, tidak boleh. Tapi kita sebagai penjual apa? Kita terima saja. Karena kenapa? Karena kita menginginkan produk kita laku. Jadi kalau antum sebagai penjual misalkan ada nih anak-anak bawa uang merah 100.000, ini perlu dipertanyakan. Ini anak ini disuruh mamanya atau diambil dari laki mamanya. Tidak boleh langsung antum transaksikan. Tidak boleh. Ya, dan itu banyak terjadi. Nah, barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Kita azan dulu.

Baik, saya tambahkan tentang syarat sah jual beli. Ada syarat sah terkait yang berkaitan dengan pelaku jual beli itu, baik pembeli maupun penjual. Syarat yang pertama, kata para ulama, bahwasanya jual beli itu dibangun di atas bentuk keridhaan. Ya, dibangun di atas bentuk keridhaan sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ila an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dalam bentuk perniagaan yang datang dari bentuk keridhaan di antara kalian. Syarat yang kedua yang terkait dengan pelaku, baik pembeli maupun penjual, yang terjun dalam praktek jual beli adalah orang-orang yang berkompeten, yakni mukallaf. Rasid berarti uang, itu rasid. Anak kecil tidak dianggap sah syariat. Tadi syarat yang terkait, sekarang terkait dengan objek yang dijadikan jual beli adalah barang yang suci, bermanfaat. Sehingga kalau objeknya haram, maka terlarang berat. Ya. Syarat yang kedua yang berkaitan dengan objek, objek yang diperjualbelikan merupakan milik penuh. Memang ada barangnya antum miliki baru antum jual. Anda tidak boleh menjual barang yang tidak ada miliki. Ya, nanti masuk di sini dalam hukum-hukum dropshipper. Ya, nah, itu ada pembahasan. Yang berkaitan dengan objek, syarat yang ketiga, objek bisa diserah terima. Masuk menjual hewan, daging hewan. Saya beli nanti ini anaknya sapi. Tidak boleh. Nah, tapi kalau antum beli, saya mau beli sapimu, tapi sapi ini bunting, maka si janin ini sebenarnya tawabi, ngikut sama induk. Nah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Baik. Yang terkait dengan objek, syarat berikutnya, objek jual belinya dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Untuk apa? Menghindari goror. Nah, karena salah satu bentuk jual beli yang dilarang, nah, Nabi SAW an bai'il hasa, jual beli menggunakan kerikil. Jadi dulu orang jual tanah itu pakai kerikil. Nah, ini tanah saya, batasnya pohon sana sampai batu sana. Kerikil atau melempar, nah, tapi pakai kerikil. Harus jelas. Pembahasan kita malam hari.

0: Baik. Istilahnya all you can eat. Iya, sama itu ya. Nggak hadir ya, pekan lalu. Pekan lalu ada.
1: Nggak harus.
0: Memang libur pekan lalu ya. Pembahasan all you can eat itu kita sudah bahas di pertemuan pertama bab jual. Ya, ada goror, iya. Tapi dia goror yang sedikit. Dan goror yang sedikit diperbolehkan.

0: ya, sama contoh antum ke pantai, ya, pakai air, buang air. Buang air berapa? Buang air kecil 2.000. Sama enggak antum pakai air? Hah?
1: Beda.
0: Cuma pakai air berapa? Berapa ember? Antum pakai berapa ember? Ada gorornya. Ada yang lebih 1 timba, ada yang lebih 2 timba. Tapi itu bentuk goror yang sedikit. Dan goror yang sedikit, kata Imam Nawawi, sah diperbolehkan. Sama dengan all you can eat. Ya. All you can eat itu tuh penjual sudah menakar. Kemampuan makan rata-rata orang itu sekian. Tidak sampai 50 ribu. Kalaupun ada yang lebih dari 50 ribu dia makan, paling berapa orang. Itu memang lagi lapar-laparnya atau memang lagi memang lagi ya lagi sakit hati mungkin dia butuh makan banyak. Begitu dia sudah takar itu. Ya, antum juga kalau masuk prasmanan tidak diperbolehkan. Wah, kita ambil saja banyak-banyak, nanti kita sisa. Anda diperbolehkan. Antum tetap mengambil sesuai kebutuhan. Ya, ya? Antum tetap mengambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Beli apa? Ah.
2: Kami tidak maaf tak ingin mengembalikan. Apakah boleh kita tidak membayar ke kurma jika kita mengembalikan dengan semuanya, Pak?
0: Kembalikan dengan susunya, bilang ini yang saya sudah pernah aku ambil nih. Ya mungkin mungkin boleh saja karena antum tidak nikmati susunya ya. Nah, boleh saja. Boleh, boleh, boleh. Yang kita bayar itu karena kita nikmati susunya. Jadi mungkin kita bisa bilang ini saya sudah perakan Niko susunya. Kamu yang bayar sama saya kurmanya saja kalau begitu, ya. Boleh, boleh. Nah. Ustaz, apa hukumnya membeli buket dari uang yang biasa dijual di acara wisuda? Jual beli apa namanya ini? Jual beli uang atau
1: jual beli jasa?
0: Jasa.
1: Jasa.
0: Jasa berarti ya. Jual beli jasa. Hukum asalnya boleh. Berarti. Jual beli jasa. Ya, kalau antum tidak mau beli kan antum suruh bikin sendiri kan? Orang kayak sendiri, kau bikin buket sendiri. Tapi kalau antum dibikinkan, ada harga di situ. Ya, dia bukan jual beli uangnya berarti. Dia jual beli buket dalam bentuk duit. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli followers? Agar pengunjung melihat usaha atau toko memiliki banyak pengikut. Nah, ini najis, bisa masuk najis ini. Ya. Bisa masuk najis. Nah, ini dilarang, wala tanya aja. Bentuk penipuan ini. Supaya orang bilang, banyak, banyak followersnya tahu. Bahkan followers ini tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli produk kita. Bahkan kita yang beli. Kalau jadi followersku, saya bayar. Ya, ini kasihan yang begini. Haus akan validasi dan pengikut. Penyakit ini yang begini, kawan. Nah. Cara? Fokus.
3: Ini COD, COD itu ada yang boleh dicek sebelum dibayar, ada yang tidak boleh dicek sebelum dibayar.
0: Baik. Bagaimana dengan COD? Kalau barang yang sudah biasa antum beli, ya, kemudian tidak ada bentuk pengecekan, berarti sah-sah saja. Tapi kalau antum di situ memang mengklik cek dulu sebelum bayar, berarti itulah syarat jual beli yang dimaksud. Silakan Anda cek. Kalau tidak sesuai, silakan kembalikan. Boleh-boleh saja. Dan kurir menerima itu. Ya. Saya beberapa kali pesan dalam yang seperti ini, yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Anda punya hak untuk mengembalikan. Ya. Itu hak khiyar namanya. Dan itu diperbolehkan. Dan semua situs penjual juga menerima itu dengan baik, insya Allah. Ya. Yang permasalahannya antum tidak mau repot biasanya. Saya sudah bongkar, saya mau bawa lagi ke ekspedisi. Sudah ini biar mereka terima. Berarti Anda sendiri yang mau terima berarti ya. Tapi kalau Anda kembalikan sah-sah saja, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Secara syariat boleh dan secara peraturan yang dibuat oleh jual beli online itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan, jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
3: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
7: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Natabra maki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
13: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
13: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fun variasi.
14: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: FM Radio Muaz bin Jabal.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم.
17: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: قدوات نبوية نبوية
18: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
17: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.
18: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
17: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
17: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
21: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Gimana rasa nasi kebulinya?
23: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
22: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
23: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
24: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
25: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
24: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
26: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
27: Waalaikumsalam.
26: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
28: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
6: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
19: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran gak bakalan cinta nyanyian. Iya. Bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina, nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? "Demi Allah, itu maksudnya nyanyian." Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi ikhwatul Islam.
27: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
29: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
7: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput 1. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput 1 dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya. Ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
9: bersiap umroh atau haji. Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Al-Qur'an.

0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muhasibah Jabal Kendari.

0: يكفر. راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu juga kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan juga kembali kami mengingatkan dan juga mengajak untuk sahabat Muaz yang belum menunaikan ibadah sholat isya untuk bersegera menunaikannya. Dikhawatirkan nanti terlupa, akhirnya sudah lewat dari tengah malam. Sedangkan kita mengetahui sendiri bahwasanya sholat isya itu adalah sholat yang masuk menjadi bagian dari sholat-sholat yang sangat penting untuk dijaga. Yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Oleh karena itu, untuk sobat Muaz, apabila tidak ada kegiatan penting atau urusan-urusan lain di malam ini, maka hendaknya sobat Muaz terlebih dahulu mengerjakan sholat isya. Dan untuk sobat Muaz yang telah selesai mengerjakan sholat isya dan sebagainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Sobat Muaz yang dirahmati Allah, setiap hari tentunya kita bertemu dengan berbagai macam keadaan. Ada hari yang membuat kita tersenyum, ada pula hari yang menguras tenaga dan pikiran kita. Namun apapun yang kita alami, jangan sampai membuat kita lelah untuk tetap menjadi pribadi yang baik. Mungkin kebaikan kita tidak akan selalu dibalas dengan kebaikan. Mungkin kejujuran kita juga tidak selalu dihargai. Bahkan terkadang orang yang tulus justru lebih sering disalahpahami. Tetapi yang perlu kita ingat, kita berbuat baik bukan semata-mata karena manusia, melainkan karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita biarkan sikap orang lain mengubah dari akhlak kita. Jika mereka berkata kasar, balaslah dengan kata yang baik. Jika mereka berbuat tidak adil, tetaplah berlaku adil. Sebab kemuliaan seorang mukmin bukan ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukannya, tetapi oleh bagaimana ia menjaga akhlaknya di hadapan Allah. Maka di malam ini sebelum kita beristirahat, tentunya mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hari ini ada hati yang telah kita bahagiakan atau bahkan mungkin kita sakiti. Maka jangan lupa sahabat Muaz, jadikan malam ini sebagai waktu untuk kita muhasabah diri. Dan tentunya sahabat Muaz, di malam ini untuk menemani kebersamaan kita, yakni kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari.

0: Ini yakni program Morotal Pilihan, dan kita akan bersama mendengarkan lantunan surah Al-Ankabut, yakni surah ke-29 dalam Al-Quran dan terdiri atas 69 ayat, juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah dan dinamai dengan Al-Ankabut berhubung terdapat kata Al-Ankabut yang berarti laba-laba pada ayat yang ke-41 dalam surah ini. Dan oleh karenanya langsung saja kita dengarkan bersama. Dan juga untuk sobat Muas, apabila mungkin tidak ada kegiatan lain, maka mari kita buka mushaf kita dan juga kita ikut serta untuk melantunkan surah Al-Ankabut. Dan kita akan bersama mendengarkannya dari lantunan surah Syekhani Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Dan selamat mendengarkan.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
2: 94,3 FM.
3: نور من القرآن.

0: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
1: Facebook ataupun YouTube. Kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Saya ingin bertanya di awal program ini terkait tentang mengutamakan persatuan, Ustaz, dalam Islam, Ustaz. Sehingga ada beberapa di sosial media terkadang muncul antara kita dengan Syiah, kan juga katanya Islam juga gitu, Ustaz. Nah, harusnya kita mengedepankan persatuan dibanding dengan menonjolkan perbedaan, Ustaz. Ini kayak apakah ada kaidah tertentu, Ustaz, yang menjadi dasarnya, Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, di sana ada tauhidul kalimah. Dan ada kalimatut tauhid.
1: Masyaallah. Apa itu, Ustaz?
2: Tauhidul kalimah artinya menyatukan persatuan, ya, menyamakan persepsi.
1: Yeah.
2: Kemudian ada kalimatut tauhid, ya, tinggal dibalik saja.
1: Yeah.
2: Kalimatut tauhid adalah akidah kita, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam membangun sebuah persatuan dan kesatuan, kaidahnya adalah kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimatut tauhid harus lebih diprioritaskan daripada tauhidul kalimah. Ya. Jadi semua bentuk persatuan akan sangat rapuh manakala tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Yaitu kalimatut tauhid. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan tali Allah adalah kalimatut tauhid. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menyatukan para sahabatnya di atas kalimatut tauhid. Dan Nabi SAW beliau tidak membangun persatuan yang membangun peradaban hanya sekedar tauhidul kalimah. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dari golongan kami orang yang menyerukan pada fanatisme golongan. Ya, jadi membangun persatuan di atas kalimat tauhid, ya, ini adalah merupakan dasar pokok yang harus dikedepankan. Maka sangat tidak mungkin misalnya persatuan kita dengan orang-orang Syiah, karena mereka memiliki penyimpangan yang sangat jauh dari kalimatut tauhid ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para imam-imam mereka. Ya, oleh sebab itu sangat mustahil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami betul akan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun persatuan dengan mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
1: Ya. Tersebut. Jadi bukan hanya sekedar bersatu berkumpul gitu, Ustaz, ya.
2: Naam.
1: Tapi tetap ada tujuan bahwa kita bisa bersatu karena kesamaan.
2: Karena kesamaan akidah.
1: Akidah, ya, Ustaz.
2: Persamaan, persatuan dan kesatuan tentu di dalam berbangsa dan bernegara.
1: Ya.
2: Kita harus menjaga persatuan itu.
1: Ya,
2: karena terutama negeri kita adalah mengambil atau mengangkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tetapi maksud saya adalah persatuan dalam artian kata keagamaan. Ya, bersatu untuk membangun agama ini tidak mungkin kita bersatu, ya, antara tauhid dengan syirik.
1: Tapi kalau melihat sekarang perkembangan tentang Syiah ini, Sat, ya, mereka kadang tidak menonjolkan nama kelompok Syiahnya, Sat, tapi lebih pada menonjolkan bagaimana pembelaan kepada cucu Nabi Husain gitu, Ustaz.
2: Ya, tentu 90% dari agama Syiah itu adalah taqiyah.
1: Apa itu, Ustaz?
2: Taqiyah artinya berdusta. Ya, oleh sebab itu mereka mengatakan di dalam kitab-kitab induk mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai. Faman la taqiyata lahu faladinalah. Taqiyah itu, berdusta itu adalah merupakan agamaku dan agama nenek moyangku. Barang siapa yang tidak memiliki akidah taqiyah, maka dia bukan atau maka dia tidak memiliki agama. Maka sangat sulit bagi kita sekalian untuk membangun persatuan ya dengan orang-orang hipokrit yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka.
1: Terima kasih atas penjelasan yang diberikan, dan kita melanjutkan program ini untuk mengangkat pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah, dari Ali. Bapak Ali bertanya, Ustaz, suatu waktu kami sholat berjamaah, kemudian imam lupa rakaat yang mestinya duduk tasyahud akhir. Namun imam berdiri pada saat kami ingatkan, imam tidak turun. Dan pada saat kami berdiri, imam duduk. Bagaimana kondisi sholat kami, Ustaz?
2: Ya, kondisinya saat itu adalah tetap duduk, karena rakaat yang berikutnya adalah rakaat yang memang batil. Ya. Maka kemudian dia kembali duduk dan kemudian setelah itu melakukan sujud sahwi setelah salam.
1: Nah, kalau misalnya di sini saat imam diingatkan untuk duduk dan dia tetap berdiri dan menyelesaikan rakaat yang tambahan ini,
2: apabila kita benar-benar yakin bahwa imam telah melakukan gerakan tambahan dan nampaknya imam juga yakin dengan apa yang dia lakukan, maka pada saat itu makmum yang benar-benar yakin bahwa sesungguhnya imam telah melakukan rakaat tambahan, maka saat itu dia duduk. Dia duduk tasyahud, menunggu imam tasyahud, dan kemudian ketika imam salam, maka salam bersama dengan imam.
1: Perlu sujud sahwi enggak, Ustaz?
2: Nah, imam dalam kondisi seperti itu adalah sujud sahwi.
1: Makmum, Ustaz, gimana?
2: Demikian juga dengan makmum. Dia melakukan sujud sahwi.
1: Nah, tapi Ustaz, kemudian pertanyaan terkait tentang masbuk ini, Ustaz, bagaimana dengan kasus seseorang yang masbuk pada saat sholat berjamaah, tetapi imam ada kelebihan atau ada kelupaan sehingga dia melakukan sujud sahwi, tapi sujud sahwinya setelah salam, Ustaz. Kalau makmum ini yang ingin menyempurnakan rakaat yang tertinggal, apakah ikut sujud sahwi dulu, Ustaz, atau langsung?
2: Kalau dia mengalami peristiwa itu, maka dia sujud sahwi setelah dia pun salam, yakni setelah makmum pun salam, dia sempurnakan dulu sholatnya, karena dia sudah terpisah dengan sholat imam. Lalu kemudian dia melaksanakan sujud sahwi setelah dia menyempurnakan sholatnya. Tetapi kalau seandainya dia tidak mengalami peristiwa itu, misalnya imam melakukan kesalahannya itu katakan pada rakaat pertama, sementara makmum yang masbuk baru masuk di rakaat yang kedua, berarti dia tidak mengalami peristiwa kesalahan itu, kan? Apabila imam apabila imam sujud sahwinya itu sebelum salam, maka dia ikut bersama dengan imam. Tetapi kalau seandainya imam itu sujud sahwi setelah salam dan dia tidak mengalami peristiwa kesalahan itu, maka dia tidak perlu salam, insyaallah.
1: Berarti sisa melanjutkan yang tertinggal, Ustaz. Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, kita mengetahui bahwa dengan demokrasi tidak sesuai dengan Islam, namun apakah layak kita juga menyodorkan seorang dari kalangan asatidz untuk mencalonkan menjadi seorang pemimpin? Tentu jika hanya berdiam diri, maka negeri kita akan begitu-begitu saja, dan seorang muslim yang terjun di dunia politik saat ini apakah sebuah kesalahan, dikarenakan semua hal di negeri ini diputuskan melalui kebijakan politik?
2: Nah, tentu demokrasi bertentangan dengan Islam. Disepakati karena di sana ada beberapa prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa kesamaan antara demokrasi dengan Islam seperti konsep syura dan semisalnya. Tetapi juga ada beberapa hal yang sangat mendasar. Kita ketahui bahwa di dalam demokrasi itu hukum di tangan rakyat. Sementara di dalam Islam, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam demokrasi misalnya disamakan antara laki-laki dan perempuan, sementara di dalam Islam dibedakan. Di dalam demokrasi sama saja antara orang gila dengan orang berakal, di dalam Islam dibedakan. Di dalam demokrasi dibedakan antara di dalam demokrasi disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sementara di dalam Islam dibedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, dan seterusnya. Tetapi tentu untuk berpartisipasi di dalam kontestan kepemimpinan, misalnya untuk mengangkat kepala daerah, lalu kemudian kita menyodorkan orang yang terbaik yang kita kenal di tengah masyarakat, maka ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau seandainya memang itu adalah benar-benar akan memberikan manfaat, maka ya tidak menjadi masalah. ya tidak menjadi masalah karena ini adalah masuk ke dalam kategori irtikab akhfudzurrain. Tetapi untuk mengangkat misalnya seorang ustaz sebagaimana disebutkan di dalam pertanyaan, maka kita perlu memahami tentang positioning ustaz. Ya, bagaimana semestinya seorang ustaz menempatkan dirinya?
1: Yeah.
2: Karena tidak mesti seseorang yang memiliki ilmu agama tidak serta-merta kemudian dia
1: paham
2: untuk urusan politik dan sebagainya.
1: Nah.
2: Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekelompok manusia yang memiliki kekhususan di bidang itu, spesialis di bidang itu.
1: Yeah.
2: Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ya bagi kehidupan berpolitik orang-orang yang memang bergelut di bidang
1: politik,
2: di bidang itu.
1: Nah, terima kasih. Fikum ikhwatal iman yang ingin bertanya langsung, kami buka di layanan telepon 0852 1222 9092. Berikut pertanyaan dari pendengar Radio Muaz. Ustaz, di masjid dekat rumah saya terdapat beberapa kuburan yang dikelilingi dengan pagar. Di sisi kiblat masjid posisinya saat antara pagar dan masjid hanya berjarak 1 meter. Apakah masjid ini masih bisa ditempati untuk sholat saat?
2: Nah, apabila di dalam masjid tidak ada masjid, di dalam masjid tidak ada kuburannya,
1: yeah.
2: ya, dan ada pemisah antara kuburan dengan masjid, maka diperbolehkan. Walaupun tentu tidak, walaupun tentu saja hal itu akan tetap menimbulkan keraguan.
1: Yeah.
2: Ya, dan apabila kita memiliki masjid yang lain atau di daerah kita ada masjid yang lain, maka sholat di masjid yang lain itu lebih menenangkan.
1: Yeah.
2: Ya, tetapi dari segi tinjauan fikih, apabila kuburan tadi disebutkan kiri kanan kiblat dan memang terpisah dengan area masjid, maka tetap diperbolehkan untuk sholat di masjid tersebut selagi kuburannya tidak ada di dalam masjid.
1: Terima kasih. Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya, telah tersambung Pak Latif melalui layanan telepon. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Barakallahu fikum.
2: Fikum barakallah.
3: Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini, poster terkait dengan zikir yang paling utama atau yang afdal yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan sakit keras.
1: Yeah.
3: Artinya sakit yang tidak diharapkan lagi untuk sembuh, tapi akan tetapi kita masih bisa berzikir. Nah, apakah zikir yang utama ini misalnya lebih banyak, artinya lebih baik kita banyak beristighfar, memperbanyak istighfar, atau dengan mengucapkan tahlil atau la ilaha illallah. Nah, mana yang lebih afdal dari kedua zikir ini Pak Ustaz? Apakah yang lebih utama memperbanyak istighfar atau memperbanyak tahlil atau la ilaha illallah? Atau ada petunjuk-petunjuk Nabi ya, terhadap tentang ini ketika seseorang dalam keadaan sakit keras.
1: Yeah.
3: Nah, kemudian doa yang biasa kita dengar itu yang kita dari Rasulullah SAW, yaitu ketika kita sakit keras itu kita mengatakan Allahumma ahyini idza alimtal hayata hayrali wa tawaffani idza alimtal wafata hayrali.
1: Yeah.
3: Nah, apakah ini boleh kita panjatkan ini Pak Ustaz, atau memang ini hadis ini seakan-akan kita meminta kematian? Nah, apakah ini boleh atau lebih baik jangan atau tidak kita yeah. lakukan? Nah, kemudian ada hadis ini Pak Ustaz yang pernah saya dengar dari seorang dai Ustaz, itu dia katakan bahwa dosa yang paling besar itu apabila seseorang itu melupakan atau kehilangan hafalannya, hafal Qurannya. Nah, ini kalau ini benar hadisnya ini sahih, nah bagaimana kita ini sebagai seorang yang sepuh atau usia senja ini, itu hafalan-hafalan kita sudah melemah atau sudah lemah, terkadang hafalan-hafalan kita itu sudah memang menghilang sedikit demi sedikit, akhirnya akan hilang keseluruhannya. Apakah ini termasuk hadisnya sahih Pak Ustaz?
1: Yeah.
3: Nah, kalau sahih bagaimana ini Pak?
1: Yeah.
3: Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sekarang jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Seorang muslim hendaklah dia memvariatifkan zikir dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memvariasikan zikir dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghindarkan kita sekalian dari kebosanan ya dan kejenuhan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, di dalam syariat kita tata cara ibadah beragam, bentuknya pun beragam. Demikian juga dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat beragam. Ya, agar supaya kita terhindar dari sifat as-sa'amah wal malal. Ya, sifat bosan dan jenuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang dalam keadaan sakit, maka sepatutnya juga dia memvariasikan zikir dan doanya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia tetap bisa menjaga keistiqomahan dan tidak terjerumus ke dalam sifat futur atau meninggalkan sesuatu setelah ia melakukannya. Dan hadis yang disebutkan oleh Falatif tadi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan kecuali oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena sebuah bencana atau kesulitan yang dia alami. Fa in kana la budda mutamannian, kalaupun seandainya dia harus berangan-angan mati, yakni mungkin dia sudah sakit dengan sakit yang keras, sakit yang sangat parah. Maka saat itu, kalaupun seandainya dia harus menginginkan kematian agar ajalnya disegerakan oleh Allah Azza wa Jal, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah usiaku, hidupkanlah aku jikalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Ya. Wa tawaffani in kanat atau idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Ini apabila seseorang sudah merasakan penyakit yang seakan-akan dia hampir tidak lagi mampu untuk memikul bebannya. Maka dia mengatakan, Allahumma ahyini in ka idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jikalau ya kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jikalau kematian itu lebih baik bagiku. Pada saat itu sesungguhnya dia tidak meminta untuk hidup atau tidak meminta untuk mati, tetapi dia meminta kepada Allah kebaikan. Karena dalam dua keadaan dia meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jikalau panjangnya usia itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jikalau ya wafat itu lebih baik bagiku. Jadi yang diminta itu sesungguhnya adalah bukan kehidupan atau kematian, tetapi ya dia mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia memperbanyak doa-doa dan zikir-zikir dari kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kecuali kalau dia sudah merasa betul-betul dekat dengan kematian, maka dia memperbanyak tahlil ya agar supaya akhir perkataannya la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, adapun berkenaan dengan celaan bagi mereka yang hafal Al-Qur'an lalu kemudian melupakannya, itu adalah jikalau kelupaan tersebut merupakan akibat dari bentuk kelalaian seseorang ketika dia tidak melakukan murojaah atau tidak menjaga hafalannya. Yeah. Ya, adapun jikalau hal itu faktor usia sehingga kemudian mungkin saja seseorang itu sampai mengalami masa kepikunan dan semisalnya, maka ini adalah sesuatu yang ma'fu dan dimaafkan insyaallah.

0: Dan apabila Anda tetap memiliki tekad untuk melakukan hal itu, namun karena keterbatasan tadi Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda akan tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Idza maridhal mu'min aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan seperti di saat dia dalam keadaan sehat dan tidak melakukan perjalanan.
1: Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Kemudian kita terima penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik.
0: Wa fiikum barakallah.
2: Ini Ustaz, mau tanya tentang ini Ustaz. Di sini kan kalau ada seperti pesta ya, selamatan haji atau umroh, ini kan ada ini undangan apa tanggapan lah Ustaz selesai apa kayak atau kalau di sini hadra Ustaz ya.
0: Ada syukuran gitu ya?
2: Ya kalau ada syukuran gitu ya Ustaz. Salawat itu ya Ustaz kadang baca hawkaula itu versi India pop dangdut Ustaz. Terus kalimat thayyibah kalau kayak la ilaha illallah itu diversikan India Ustaz itu. Terus yang ibu anak pernah bersama ibu RT itu ya dulu, tapi dianya tetap ngotot itu Ustaz. Padahal anak sudah ngingetin Ustaz, ini sudah RT-nya Ustaz, tapi tetap ngotot itu masih mengerjakan itu.
1: Iya.
2: Yeah. Soalnya itu kan yang punya Ustaz, punya alatnya Ustaz gitu. Anak gimana untuk menyikapinya gitu. Sampai sekarang yang ini anak masih belum bisa Ustaz. Cuma satu kali itu Ustaz.
1: Ya, cukup Ibu?
2: Ya, afwan. Yang kedua Ustaz, anak mau tanya tentang doa. Tentang doa gini Ustaz, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Dan selanjutnya ya Ustaz, itu mohon dijelaskan tentang keutamanya Ustaz.
1: Yeah.
2: Syukron atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu dari Jawa Timur. Ada dua, yang pertama terkait tentang hadra di saat syukuran haji atau umroh. Kemudian yang kedua terkait tentang satu doa yang sudah disebutkan tadi lafaznya. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab.
0: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang pertama adalah berkenaan dengan pembacaan solawat-solawat yang diiringi dengan musik. Ada versi dangdutnya, ada
1: rock,
0: versi rocknya, versi Indianya dan lain sebagainya. Maka ini adalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil.
1: Yeah.
0: Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahui. Ya. Maka sangat disayangkan, ya, banyak kita dapatkan di masyarakat berbagai macam versi shalawat misalnya.
1: Yeah.
0: Yang diiringi dengan tarian-tarian erotis, bahkan sebagaimana yang terjadi di pekan kemarin di awal penyambutan bulan Muharram, ya, ada di salah satu daerah di negeri ini gitu kan. Maka ini tentu adalah merupakan sebuah kemaksiatan. Ya, walaupun di dalamnya tentu ada kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan, tetapi ini adalah bagian daripada talbisul haqq bil batil, pencampur adukan yang halal dan yang batil. Kita ketahui bahwa bahwa bersolawat kepada Nabi SAW itu adalah merupakan bentuk ibadah. Dan ketika kita berbicara masalah ibadah, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Ya, adanya ikhlas, tetapi ikhlas saja itu tidak cukup. Ya, yang kedua adalah harus mutaba'ah. Ya, ibadah tersebut harus kita lakukan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sekalian untuk mendengarkan musik atau

0: menggunakan alat-alat musik, maka bagaimana mungkin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicampur adukan dengan sesuatu yang diharamkan tersebut. Dan tentu tugas kita adalah memberikan nasihat kepada umat, baik secara umum atau secara personal. Yeah. Apabila kemudian ternyata nasihat yang kita sampaikan tersebut itu tidak diterima, maka kita harus sadari bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad dan ada hidayah taufik. Yang kita miliki hanyalah hidayah irsyad berbentuk nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, memberikan masukan, ya, memberikan saran. Ini dakwah irsyad namanya. Adapun berkenaan dengan dakwah taufik, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, lantas apa yang kita nasihatkan itu tidak diterima oleh yang bersangkutan, maka kita ingat bahwa di sana ada hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Oleh sebab itu, di samping kita memberikan nasihat kepada yang bersangkutan, kita pun turut mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Ya. Kemudian di sana ada doa, ya, yang tadi ditanyakan. Ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu doa yang sangat agung. Ya Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam wa'udhu bika minas syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Ya Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa'udhu bika min syarri ma sa'ada minhu abduka wa rasuluk awa nabiyuk. Dan seterusnya, doa ini tentu mengandung makna yang sangat agung, di mana seorang hamba saat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan. Baik kebaikan yang cepat atau kebaikan yang lambat. Kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan, baik yang cepat atau yang lambat, dan kita pun dalam doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau terhindar darinya. Sehingga doa ini walaupun dari segi redaksinya sangat simpel, tetapi tidak ada satu kebaikan pun, ya, kecuali kita minta kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana tidak ada satu keburukan pun kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Wallahu taala alam.
1: Tapi Ustaz, kemudian terkait tentang doa nih, Ustaz, apakah betul ada larangan Ustaz berdoa untuk meminta kekayaan seperti kekayaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, Ustaz?
0: Wallahu taala alam. Kalau meminta kekayaan, kita perlu bedakan antara meminta kekayaan dan kekuasaan. Atau kerajaan. Ya, karena yang diminta oleh Nabi Sulaiman agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan seperti kekuasaan beliau sampai hari kiamat kelak. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada orang yang lebih kaya dari beliau. Ya. Jadi wallahu alam, dengan demikian tidak ada larangan.
1: Nah, yang dilarang kekuasaan saja.
0: Yang dilarang adalah kekuasaan.
1: Tapi saat barakallahu fikum, dan kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk berikutnya setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'adz bertanya. Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun, yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV
4: 94,3 FM. Sahabat Mu'ad bertanya. Sahabat Mu'ad bertanya. Sahabat Mu'ad bertanya.
1: Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama di program Sahabat Mu'ad bertanya, dan kita akan kembali mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan bagi Anda yang bergabung juga bisa ikut berpartisipasi di 0852 12 22 99, dan untuk layanan telepon interaktif untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943, atau di kolom komentar live Mu'ad TV di Facebook ataupun di YouTube dan Instagram. Berikut pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Lin di Bekasi. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah saya boleh mensolatkan ibu saya di kuburan yang sudah kurang lebih 40 hari meninggalnya, Ustaz? Karena waktu ibu saya meninggal, saya sedang ibadah haji. Kemudian bagaimana sikap saya sebagai anak menghadapi tahlilan yang diadakan oleh saudara-saudara saya, Ustaz?
0: Baik, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Amma ba'd, pertama-tama kami turut berduka cita atas wafatnya ibunda Ibu Lin di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, mengampuni dosa beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat beliau, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuburannya menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, dan tidak menjadikannya salah satu lubang di antara lubang-lubang api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya dengan kebaikan dan membalas kesalahannya dengan pengampunan. Adapun berkenaan dengan menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, di saat kita tidak sempat untuk menyolatkannya secara langsung, maka kita boleh menyolatkannya setelah jenazahnya dikebumikan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi akan wafatnya seorang wanita yang selalu membersihkan masjid beliau Alaihi Shallallahu Wasallam. Setelah beberapa hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi akan kematiannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau segera menuju kuburannya dan menyolatkan di atas kuburannya. Para ulama rahimahullah ta'ala tentu berbeda pendapat apakah ada batasan ya waktu bolehnya kita menyolatkan jenazah di atas kuburannya atau tidak ada batasan. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah tidak ada batasan. Ya, sehingga dengan demikian walaupun sudah 40 hari misalnya karena kita baru datang dari melaksanakan ibadah haji, maka masih boleh untuk datang ke kuburannya dan kemudian menyolatkan jenazahnya di atas kuburannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian terkait tentang mensolatkan jenazah Ustaz ini di masyarakat secara umum kan tahu Ustaz misalnya satu kali disolatkan. Nah, ketika ada orang yang terlambat misalnya ketika pelaksanaan solat, boleh nggak minta diundur agar dia bisa mensolatkan juga ketika masih berada di masjid jenazahnya Ustaz?
0: Ya bisa saja. Ya tidak menjadi masalah untuk disolatkan beberapa kali. Bahkan kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau wafat, para sahabat bergantian untuk menyolatkan Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, gitu kan? Demikian pula ketika Nabi Shallallahu menyolatkan jenazah wanita yang biasa membersihkan masjid tadi, wanita itu kan sudah disolatkan sebelum itu oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak ikut melaksanakan sholat jenazahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di atas kuburannya. Ya, ini menunjukkan bahwa bolehnya satu jenazah untuk disolatkan beberapa kali, ya, dengan orang yang berbeda. Ya, Allahu a'lam.
1: Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana kiat menanamkan keyakinan pada diri akan takdir yang Allah tetapkan berupa penyakit dan gangguan dari orang-orang terdekat, Ustaz?
0: Seorang mukmin tentu dia harus beriman kepada qada dan qadar. Dan seorang mukmin harus yakin bahwa setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung hikmah. Hanya saja sebagian hikmah dan kebaikan tersebut tidak kita pahami dengan akal kita. Ya, karena kebaikan itu ya bisa sesuatu itu dilakukan atau sesuatu itu adalah terjadi demi kebaikan yang ada pada zat sesuatu itu sendiri atau sesuatu itu dilakukan atau terjadi karena untuk kebaikan sesuatu yang lainnya. Ya, sebagai contoh misalnya ketika saya minum teh ini, ya, maka saya merasakan adanya kebaikan di saat saya minum teh ini karena saya merasakan misalnya kenikmatan teh itu secara langsung. Tetapi ketika saya minum obat, walaupun obat itu pahit, saya sesungguhnya tidak mau meminum obat itu karena rasanya pun tidak enak, pahit. Tetapi saya meminum obat itu karena sesuatu yang demi sesuatu yang lain yang ingin saya peroleh, yaitu katakan kesembuhan dari penyakit yang saya alami. Maka demikian pula dengan takdir, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketetapan itu ada yang kita rasakan secara langsung, ya kebaikannya, ya ada yang kemudian takdir itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh manusia itu adalah sebuah takdir buruk. Tetapi di balik keburukan atau penderitaan yang dialami oleh seorang hamba sebagai bentuk ujian, ini ada sesuatu yang lain yang hikmahnya terkadang tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Tetapi seorang mukmin kita harus yakin bahwasannya apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sikapi dengan senantiasa syukur, senantiasa bersabar kalau kita mendapatkan musibah, maka biidznillahi taala pasti itu akan mendatangkan kebaikan.
1: Ustaz, jazakallah khair. Dan pertanyaan kedua, Ustaz, apakah perasaan sedih jika tidak mendapatkan validasi diri oleh keluarga termasuk perkara yang sebaiknya tidak memberatkan langkah seorang muslim, Ustaz?
0: Maksudnya?
1: Misalnya validasi itu pengakuan, Ustaz.
0: Nah,
1: jika dia tidak mendapatkan pengakuan diri oleh keluarganya, Ustaz.
0: Ya tentu tidak mendapatkan adanya validasi dari keluarga itu kan pasti ada sebabnya, ya kan? Apakah sebabnya itu adalah karena keistiqomahan yang kita miliki lantas kita tidak mendapatkan validasi dari keluarga? Kalau itu yang terjadi, maka ini adalah bagian daripada bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ketika kemudian kita tidak mendapatkan validasi dari keluarga itu akibat dari ulah dan perilaku kita, maka ini semestinya menjadi bahan muhasabah dan introspeksi diri kita sekalian untuk terus memperbaiki diri sehingga kemudian kita tidak mengecewakan keluarga kita dan mendapatkan pengakuan dari mereka. Tetapi jika validasi tersebut tidak kita peroleh karena keistiqomahan kita, ya, karena ketauhidan kita, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW telah ada suri teladan yang baik bagi kita sekalian. Bahkan Nabi SAW pun kan tidak mendapatkan validasi ya dari sebagian keluarga beliau alaihi salatu wasalam setelah beliau alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah,
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Heri ingin bertanya, Ustaz, apakah sholat batal ketika kita tertidur dan ada bacaan yang terlewat pada saat tahiyatul akhir, Ustaz?
0: Nah, apabila seorang tertidur dalam sholat, ya wallahu ta'ala alam, sholatnya batal. Ya, karena hilangnya kesadaran.
1: Ya.
0: Di sela-sela dia tidak sadar itu bisa jadi dia buang angin, ya apalagi jikalau sampai tidurnya berkualitas.
1: Terlelap gitu
0: saja. Ya, terlelap. Ya, walaupun kalau seandainya sekedar ngantuk misalnya di belakang imam, ya maka tentu tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, mendekati tempat-tempat sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kalian, kata Allah Azza wa Jal, mengetahui apa yang kalian bacakan. Ya. Demikian pula orang yang tidur atau mengantuk dalam sholatnya, dia tidak memahami apa yang dia baca. Bisa jadi tujuannya dia memuji Allah Azza wa Jalla, tetapi justru dia melaknat dirinya. Ya, oleh sebab itu, ya sepatutnya orang yang mengantuk, misalnya ketika dia hendak sholat, maka dia berwudu terlebih dahulu, atau kemudian dia tidur, dan kemudian setelah hilang rasa kantuknya, dia mendirikan sholat.
1: Nah, kemudian terkait tentang orang yang sholat ini, dalam keadaan mungkin tanpa sadar tertidur, tapi di akhir sholat saat di tasyahud sehingga disentuh sedikit oleh orang di sampingnya saat baru dia ikut tasyahud juga.
0: Nah, sekarang kita lihat ya berapa mungkin dia ketinggalan rukun, dia meninggalkan rukun mungkin, atau dia meninggalkan kewajiban sholat. Ini yang menjadi permasalahan kan. Ketika dia tasyahud, sudahkah dia tadi membaca tasyahud? Sudahkah dia membaca sholawat? Tiba-tiba begitu dibangunkan langsung dia langsung ikut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: gitu. Apakah dia tadi membaca takbiratul intiqal? Takbiratul intiqal wajib. Apabila seorang tidak membaca Allahu Akbar dalam perpindahan gerakan misalnya, berarti dia telah meninggalkan kewajiban sholat kan? Berarti setelah itu dia harus sujud sahwi. Kalau dia misalnya tidak tasyahud dengan tasyahud yang kedua, walaupun dia duduk-duduk tasyahud, tetapi dia tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah, attahiyatu lillah dan seterusnya. Maka dia bisa juga meninggalkan rukun sholat kan? Maka berarti sholatnya tidak sah juga. Oleh sebab itu, ya sepatutnya apabila kita mengantuk, maka kita menunda sholat kita jikalau hal itu masih memiliki waktu yang luang, ya atau kita berwudu dan itu lebih bagus insya Allah.
1: Kalau dalam keadaan sholat, Seth, misalnya tiba-tiba kantuk yang tidak tertahan, tidak apa-apa dia membatalkan, Seth?
0: Tidak menjadi masalah, dia membatalkan sholat dan keluar. Kalau dia tidak bisa melawan kantuknya. Sekarang Nabi SAW beliau bersabda, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-ahbathan. Tidak diperbolehkan bagi seseorang atau tidak ada sholat, kata Nabi SAW, di hadapan makanan dan tidak pula di saat seseorang menjaga atau menahan dua keburukan. Dari arah belakang atau dari depan. Orang yang kebelet itu lebih sadar dan bisa memahami apa yang dikatakannya
1: ya,
0: daripada orang yang mengantuk. Mana yang lebih parah keadaannya, mengantuk atau kebelet?
1: Lebih parah yang mengantuk.
0: Lebih, kalau dari segi kehusuan, lebih parah yang mengantuk. Karena yang mengantuk ini betul-betul dia tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh imam, tidak mengetahui apa yang dia baca. Kalau orang yang mungkin menahan buang air, dia masih memahami apa yang diucapkan. Tapi walau demikian Nabi SAW beliau bersabda, la sholata bihadrati ta'am walahuwa yudafihul akhbathan, dan dia saat itu adalah diperbolehkan untuk meninggalkan sholat dan menunaikan hajatnya. Ya, maka apalagi orang yang
1: mengantuk.
0: Maka dalam kondisi seperti itu dia membatalkan sholatnya, lalu kemudian berwudu dan bergabung kembali ya sholat bersama dengan imam.
1: Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hussein. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta diruqyah, Ustaz? Dan apakah diruqyah ini dapat membersihkan hati atau menyembuhkan penyakit dari gangguan syaitan, Ustaz?
0: Hukum meminta ruqyah, hukum asalnya diperbolehkan. Tetapi dia tidak ideal. Ya, yang ideal apabila kita mengalami keluhan penyakit, baik penyakit hati atau penyakit fisik, adalah melakukan ruqyah mandiri. Ya, melakukan ruqyah
1: mandiri.
0: Ya, adapun meminta ruqyah kepada orang lain diperbolehkan, tetapi itu dapat mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu di dalam hadis Ukasha ibn Mihsan, ketika Nabi SAW menyebutkan akan ada 70,000 dari umat Nabi Muhammad Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa hisab, saat itu Nabi SAW menyebutkan kriterianya. Beliau mengatakan alladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya. Salah satu kriterianya adalah yang tidak meminta ruqyah. Walaupun meminta ruqyah itu diperbolehkan. Sama halnya dengan meminta doa kepada orang lain. Tetapi ini tidak ideal. Ya, karena seseorang akan lebih kuat ketawakalannya dan ketergantungannya kepada Allah apabila dia meruqyah dirinya sendiri. Tetapi meminta ruqyah kepada orang lain diperbolehkan. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah diruqyah oleh orang lain. Pernah diruqyah oleh Ummul Mukminin Aisyah, pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam, namun Rasulullah SAW tidak meminta ruqyah. Jadi oleh sebab itu seorang muslim seyogianya ia belajar bagaimana meruqyah. Ya, dan alhamdulillah meruqyah sangat mudah. Ya, cukup kita membaca surat Al-Fatihah misalnya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah aku. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, dia tiupkan misalnya di kedua telapak tangannya, lalu kemudian dia usapkan ke sekujur tubuhnya atau ke tubuhnya yang sakit, atau dia mengambil air misalnya, ya mengambil air putih, ya lebih bagus kalau air zam-zam, lalu dia bacakan surat Al-Fatihah dengan niat untuk ruqyah, kemudian dia meniup atau menghembuskan nafasnya sedikit ke gelas itu 3 kali, lalu kemudian dia meminumnya, biidznillah ta'ala bermanfaat. Ya, jadi tidak susah, nggak perlu harus ngambil daurah ya beberapa hari atau 6 bulan gitu, minimal 1 semester, enggak. Ya, cukup seperti itu, kita sudah meruqyah diri kita sendiri dan bermanfaat insyaallah. Tapi yang terpenting adalah kuatnya tawakal kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita melakukan ruqyah, maka akan semakin bermanfaat insyaallah.
1: Kemudian Ustaz, apakah ruqyah ini bisa membersihkan hati atau menyembuhkan penyakit, Ustaz?
0: Nah, ruqyah bisa menyembuhkan penyakit hati dan juga penyakit penyakit badan. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau katakan, saya pergi ke Mekah dan selama kurun waktu di Mekah itu ya saya tidak sakit kecuali berobat dengan surat Al-Fatihah, dan saya tidak pernah pergi ke dokter dan bermanfaat alhamdulillah. Ya, oleh sebab itu misalnya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat mereka melakukan safar lalu mereka kemudian singgah di sebuah kampung. Mereka saat itu kehabisan bekal makanan, lalu mereka meminta kepada penduduk kampung untuk menjamu mereka karena mereka punya hak sebagai ibnu sabil gitu kan. Namun mereka enggan untuk memberikan jamuan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka adalah orang-orang pelit. Ya, tiba-tiba setelah mereka tidak menjamu dan mereka para sahabat tidak mungkin melanjutkan perjalanan pada malam itu, akhirnya mereka menginap di kampung itu tanpa jamuan. Mereka merasakan lapar pada malam itu. Tiba-tiba datang salah seorang di antara mereka bertanya, "Hal minkum min raqin?" katanya. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah?
1: Ya.
0: Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya ada. Kita semua bisa meruqyah." Ya, tetapi kita tidak akan meruqyah seseorang kecuali dengan imbalan. Karena orang seperti kalian yang kikir, ya kita juga harus jaga apa namanya? Harus juga karena kita, saat itu para sahabat sedang membutuhkan gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kalian tidak memberi jamuan kepada kami, ya kami pun tidak akan meruqyah kalian. Nah, kebetulan yang ini itu adalah tetua kampung itu.
1: Yeah.
0: Tersengat oleh kalajengking atau digigit oleh ular yang berbisa gitu. Ini menunjukkan bagaimana ruqyah dia memiliki pengaruh sampai pada penyakit badan. Ya, sampai kemudian pada saat itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meruqyah tetua kampung itu, begitu dibacakan surat Al-Fatihah, ka'annama bari'a min iqal, seakan-akan dia terlepas dari ikatan. Kayak unta yang baru lepas dari ikatan langsung apa namanya ceria, langsung sembuh gitu kan. Namun setelah mereka mendapatkan hadiah kambing gitu kan sebagai imbalan, saat itu para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang waro, mereka mengatakan, jangan dulu kita manfaatkan sebelum bertanya kepada Nabi SAW. Sampai kasus itu ketika disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, wama yudrikum annah ruqyah, dari mana kalian tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah, yakni sangat bermanfaat apabila digunakan untuk bacaan ruqyah. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu tidak hanya bermanfaat bagi penyakit-penyakit hati, tetapi juga dapat bermanfaat bagi penyakit-penyakit badan.
1: Kalau orang yang ini Ustaz, yang merasa tidak puas, tidak merasa lega hatinya Ustaz ketika meruqyah diri sendiri, dan dia mengatakan bahwa dengan si Ustaz Fulan itu insya Allah saya akan diberi kesembuhan gitu, itu tawakalnya kurang maksimal.
0: Tawakalnya berarti kurang maksimal. Dan semestinya justru dong, misalnya saya sakit dan saya merasakan betul bagaimana penderitaan yang saya alami gitu kan. Semestinya ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketawakalan saya lebih kuat daripada antum. Karena antum kan tidak merasakan. Antum mendoakan saya, misalnya gitu kan. Tapi kan antum tidak merasakan bagaimana itu sakitnya itu
1: penyakit,
0: penderitaan. Maka siapa yang paling semestinya tawakal? Saya lah sebagai penderita. Gitu kan. Oleh sebab itu, meruqyah diri sendiri pada umumnya akan lebih kuat. Ya, akan lebih kuat efeknya daripada ruqyah sama orang lain jika yang bersangkutan memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita merasa bahwa kayaknya saya akan lebih merasa nyaman kalau dibacakan oleh Ustadz Fulan dan Alan, maka ini ada sedikit ketergantungan kepada makhluk, dan ini adalah menunjukkan bahwa tauhid sudah mulai terkikis di situ.
1: Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas, sehingga program Sahabat Mas Bertanya di malam ini kita cukupkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomah kepada kita di atas ketaatan dan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebersamaan kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
9: Kau itu.
8: Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
12: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
11: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
13: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
11: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
18: 94.3 FM. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau tadi kita telah bersama dalam program Sahabat Muaz Bertanya dan kita telah mendengarkan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemirsa dan juga pendengar Muaz TV dan Radio Muaz, semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan juga telah dijawab oleh Ustadz dapat menambah pengetahuan kita dan juga tentunya dapat kita pahami dengan baik dan tentunya menjadi sesuatu hal yang menjadi pegangan kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam ini kita bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim. Yang mana kita akan kembali melanjutkan pada pembahasan yang ke-9, poin yang ke-9 dari pasal 1, adab berkaitan dengan telepon, dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
17: Ensiklopedia Islam.
18: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ke-9 disebutkan tidak mengangkat suara keras-keras ketika berbicara melalui telepon. Sebagian orang mengangkat suaranya keras-keras ketika berbicara di telepon. Sehingga orang yang berada di dekatnya atau bahkan di luar ruangan telepon dapat mengetahui dari apa yang diucapkannya, kepada siapa dia berbicara dan atau yang lainnya. Terkadang pula mereka mendengarkan pembicaraan yang sifatnya khusus, yang tidak selayaknya diketahui oleh orang lain. Dan bisa jadi yang berbicara dengan suara keras itu adalah seseorang wanita. Mungkin juga wanita itu memiliki suara yang merdu ataupun lembut dan sejenisnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan dari mafsadah yang hanya Allah sajalah yang mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, seharusnya seseorang merendahkan suara ketika berbicara melalui telepon dengan suara yang bisa didengar oleh pihak yang dihubungi. Demikian juga telepon pribadi di rumah, di kantor, atau di tempat lainnya. Maka tidak sepantasnya mengangkat suara keras-keras ketika berbicara karena hal itu dapat menyakiti pihak yang dihubungi, yaitu dengan bersuara keras sekali pada telinganya. Sebagaimana hal itu pun bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 19 yang artinya, dan rendahkanlah suaramu. Kemudian sahabat Muaz, pada poin yang ke-10, mematikan telepon genggam ketika masuk masjid. Usahakanlah agar telepon genggam tidak berdering ketika seseorang berada dalam masjid atau sedang sholat, hingga menyibukkan pemiliknya dari zikrullah dan juga sholat. Dering tersebut dapat menghilangkan dari kekhusyuan orang lain yang sholat dan juga berzikir, atau nada deringnya dapat membuat kebisingan di dalam masjid. Hal ini tidaklah dibenarkan secara syar'i. Maka dari itu, wajib bagi seseorang ketika hendak masuk ke dalam masjid untuk memeriksa telepon genggamnya apabila ia membawanya, kemudian mematikannya sebelum masuk ke dalamnya. Demikian juga mematikan pagar karena alasan yang sama. Kemudian pada poin yang ke-11 disebutkan, tidak menggunakan telepon pribadi untuk berbangga-bangga. Sesungguhnya, sebagian orang sengaja menggunakan telepon genggam di hadapan orang-orang banyak, di kantor maupun di toko, di jalan-jalan maupun di tempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk memamerkannya kepada orang lain bahwasanya ia memiliki telepon genggam, atau untuk mengalihkan pandangan orang kepadanya, terlebih lagi bagi kaum wanita. Perbuatan ini tidak semestinya dan tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ini termasuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri yang dilarang. Pelakunya adalah orang yang takabur dan mirip seperti orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang artinya adalah ketika seseorang laki-laki berjalan dengan mengenakan sepasang pakaiannya, tiba-tiba dia merasa ujub dan takjub kepada dirinya, maka Allah menenggelamkannya ke dasar bumi sementara ia terus terbenam ke dalamnya sampai hari kiamat. Kemudian sahabat Muas, pada poin yang ke-12, tidak menggunakan kata halo. Kata halo bukanlah lafal bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa asing, dan tidak sepantasnya seorang muslim menggunakan kata-kata non-Arab dalam pembicaraannya, kecuali untuk darurat kepada orang yang tidak paham bahasa Arab. Namun, apabila lawan bicara dapat memahami bahasa Arab, maka tidak selayaknya berpaling dari bahasa yang kita sangat agungkan ini, bahasa Al-Quran, kepada bahasa yang lainnya. Demikian, hendaklah orang yang menghubungi mengucapkan salam, dan hendaklah salam itu dibalas oleh pihak yang dihubungi, yaitu yang mengangkat gagang telepon, maka ia menjawabnya dengan ucapan "Man, siapa?" sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak ada gunanya menggunakan ucapan-ucapan selamat dengan selain bahasa Arab. Sungguh tentunya sangat mengherankan bahwa sebagian kaum muslimin yang berbangsa Arab menggunakan banyak kata-kata asing dalam pergaulan mereka dalam sehari-hari, sementara kita tidak pernah melihat seorang pun dari orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa atau yang lainnya memegang gagang telepon lalu mengucapkan na'am atau mengucapkan man atau mengucapkan assalamualaikum. Tidaklah mereka melakukan hal itu melainkan karena kebanggaan terhadap bahasa yang mereka anggap sebagai bukti komitmen kepada budaya mereka sendiri. Padahal kita kaum muslimin, khususnya bangsa Arab, lebih layak dan juga lebih dituntut terhadap hal itu karena keagungan bahasa kita dan juga karena haramnya menyerupai dari orang kafir di dalam agama kita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pada poin yang ke-13 disebutkan, mengikuti ketentuan syariat apabila perlu untuk meninggalkan pesan suara. Apabila sebagian orang perlu meninggalkan pesan suara di telepon, maka hendaklah ia melakukannya menurut ketentuan-ketentuan syariat. Misalnya, seseorang memulai pesannya dengan salam, kemudian mengingatkan orang yang menghubungi agar meninggalkan nama, alamat, dan juga waktu menghubungi, sebab, dan lain-lainnya. Setelah itu, hendaklah ia menyudahinya dengan salam. Tidak ada lagi kepentingannya untuk meninggalkan pesan suara dengan selain bahasa Arab. Meninggalkan pesan dengan suara wanita yang merdu atau lembut, dan pesan yang penuh dengan nada-nada musik atau yang semisalnya. Kemudian pada poin yang ke-14, mengajari anak-anak untuk menggunakan telepon apabila dibutuhkan. Selayaknya seseorang mengajari anak-anak yang sudah mumayyiz dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bagaimana menggunakan telepon untuk keperluan-keperluan mendesak seperti menghubungi polisi, pemadam kebakaran, dan atau semisalnya. Terlebih lagi apabila ada kepentingan untuk itu. Kadangkala telepon perlu digunakan oleh seorang anak-anak ketika ada keperluan mendesak, misalnya memanggil polisi atau yang lainnya. Apabila anak itu tidak dapat menggunakannya sehingga terjadi perkara-perkara yang buruk, maka seharusnya lah mengajari anak-anak bagaimana menggunakan telepon, disertai dengan peringatan kepada mereka agar tidak menggunakannya selain untuk kepentingan darurat. Kemudian pada poin yang ke-15 atau yang terakhir, tidak menguping pembicaraan orang lain. Apabila terjadi salah sambung atau saluran yang masuk tanpa sengaja sehingga seseorang dapat mendengarkan pembicaraan orang lain, maka wajib atasnya untuk menutup telepon dan tidak menyengaja menguping pembicaraan orang tersebut tanpa izin mereka, karena hal itu tidaklah dibolehkan secara syar'i. Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja pasti tidak menyukai orang lain menguping pembicaraannya tanpa izin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menguping pembicaraan orang lain sementara mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan cairan timah panas pada kedua telinganya. Al-anuk adalah timah yang dicairkan, jangan sampai seorang muslim jatuh pada pelanggaran yang seperti ini. Inilah yang Allah mudahkan bagi kita dalam pembahasan pasal 1 dari adab berkaitan dengan telepon. Dan tentunya Sobat Muas, di malam selanjutnya kita akan kembali melanjutkannya pada pasal yang kedua, yakni adab al-hadiyah atau adab hadiah. Dan tentunya kita akan membahasnya di malam berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yakni pasal 1 berkaitan dengan adab telepon. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum.
19: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
20: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
21: Absen kok dititip, emang justip.
22: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
23: Radio Mu'adz bin Jabal

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Taubat nasuha,
4: taubat nasuha,
3: taubat yang sebenar-benar taubat,
4: taubat yang sebenar-benar bertobat.

0: para pendengar Radio Muaz untuk mari kita bersama-sama menjaga dari adab-adab tidur sebelum kita tidur tentunya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur itu beliau seringkali berwudu sebelum tidur sebagaimana wudu ketika hendak sholat, dan juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur beliau berbaring pada sisi kanan beliau, lalu kemudian beliau membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyikal ladhi arsalta. Dan tentunya ada banyak sekali dari riwayat-riwayat mengenai doa-doa yang juga beliau baca, salah satunya juga bismika Allahumma amutu wa ahya. Maka sebaiknya adalah kita menjaga dari amalan-amalan yang demikian ini. Tentunya juga sahabat Muaz akan kami hadirkan di ruang dengar Anda zikir sebelum tidur untuk menemani waktu malam kita, waktu beristirahat kita, dan juga mari bersama-sama kita ikut serta dalam mengamalkannya. Dan saya Taufik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtin walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيب من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيب pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulan nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertaubat kembali hadir di ruang negara Anda menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tema berikut adalah ibu dari anak-anak kita. Berikut petikan kisahnya. Tidak biasanya ia menelponku di waktu zuhur. Ia mengatakan bahwa akan segera datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nada suaranya berubah. Kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Ia adalah seorang pemuda setengah umur. Uban di atas kepalanya menunjukkan kesedihannya selama ini. Itulah yang dia ungkapkan. Semoga Allah memberi kesempatan, kesehatan kepadamu, istrimu, dan anak-anakmu. Namun engkau memberikan isyarat kesedihanmu. Rambutmu ditumbuhi uban, padahal engkau masih muda belia. Ia mengangkat kepala dan berkata, tidak demikian, karena aku membawa berbagai kesedihan. Dan yang membawa semua kesedihan itu adalah istri. Ia yang mengotori kehidupanku dan merusak kejernihan hari-hariku. Aku berkata kepadanya, jangan berkata begitu, wahai saudaraku. Redam kemarahanmu dan timbanglah perkara itu. Bukankah istrimu memberi dukungan kepadamu dan menghormatimu? Cukup sebagai ukuran bahwa ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia yang mengasuh, ia yang mengajar, dan memperhatikan kebutuhan mereka. Bagaimana bisa sekarang kamu berbicara tentangnya seperti itu? Kemarahan telah membuat dirimu lupa segalanya. Ketergelincirannya seolah menghilangkan segala kebaikannya. Kalaupun itu betul, di mana letak kesabaran dan ketabahanmu? Berbuat baik kepadanya, bukankah dengan sekedar tidak menyakitinya, tapi juga dengan bersabar dari perilakunya, bersabar ketika ia marah. Sebagian kemarahannya sudah teredam, namun ia melanjutkan bicara. Tak pernah berlalu satu minggu pun bagi kami tanpa pertikaian, bahkan banyak pertikaian. Ini sudah cukup agar engkau memaklumiku. Jangan heran terhadap kemarahanku dan kemurkaanku. Aku bertanya, hanya karena percekcokan? Percekcokan itu? Dengan cepat ia menjawab, tentu saja karena itu. Dan kamu, apakah engkau yakin bahwa ia adalah penyebab dari semua percekcokan itu? Sedangkan engkau sendiri terbebas dari kesalahan. Sungguh saya melihat sendiri bahwa banyak di antara wanita menanggung keburukan akhlak dari suami-suami mereka. Mereka bersabar ketika suami mereka marah. Sang suami bisa saja memerintah, melarang, melecehkan, dan memberi beban bahkan lebih daripada itu. Sementara ia sendiri lepas tangan. Kemudian aku berkata kepadanya, "Sekarang coba saya bertanya kepadamu lebih dari satu pertanyaan." Ia mengibaskan tangannya seraya berkata, "Saya akan menjawabnya dengan jujur. Aku ingin menyelesaikan permasalahanku. Aku sudah lelah menghadapi kondisiku selama ini." Aku menoleh kepadanya. "Jangan berikan jawabanmu sekarang. Biarlah engkau menjawab sendiri antara engkau dengan dirimu. Aku akan menjadikan dirimu sebagai hakim. Dalam dirimu sekarang ada permusuhan. Kamu sebagai musuh dan kamu juga yang akan menjadi hakim. Yang jelas tidak ada persoalan politik yang menyebabkanmu membenci istrimu. Dahulu engkau memuji agama dan akhlaknya, juga kerapiannya. Dalam waktu sekejap semuanya terlupakan. Makanan keasinan, kurang bumbu atau penyedap, sedikit-sedikit menjatuhkan barang, menghilangkan kancing baju, menyetrika tidak beres dan lain-lain. Akhirnya ia terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Sebuah petaka besar. Bila ia lupa atau salah sedikit diancam, digertak bahkan dihukum. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, berapa banyak pula anak-anak yang disia-siakan. Kemudian beberapa tahun kemudian engkau pun akan menyesal. Kalau kuceritakan kepadamu kisah kemarahan dan keadaanmu kepadaku ini, dan misalnya orang lain mengucapkannya, pasti engkau sendiri akan heran. Bahkan bisa jadi engkau akan mengejeknya. Kenapa dia tidak bersabar menghadapi istrinya? Urusan ini tidak memerlukan penyelesaian semacam itu. Setiap rumah tangga pasti memiliki polemik. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Bukankah demikian? Bila benar demikian, kenapa engkau melakukan tindakan melampaui batas? Kemudian kalaupun ia adalah penyebab terjadinya permasalahan tersebut, apakah engkau tidak turut berperan? Atau engkau adalah manusia tersempurna?" "Kalau aku boleh berkata secara berlebihan, aku katakan, bisa jadi engkau adalah penyebab utama dari permasalahan itu. Engkau berperan bagaikan seekor singa." Aku berhenti sejenak ketika aku lihat raut wajahnya mulai berubah. "Wahai saudaraku, orang yang paling berhak melihat wajahmu yang berseri adalah istrimu. Yang paling berhak mendapatkan kemurahanmu adalah rumahmu. Engkau sebagai seorang lelaki, hari ini engkau memiliki seorang saudari, dan besok engkau memiliki seorang putri. Bukankah engkau senang jika perlakuan baikmu terhadap istri itu dilakukan pula oleh seorang suami terhadap putrimu? Bila jawabanmu adalah iya, berarti itulah sebaik-baik perlakuan. Berarti engkau adalah lelaki terbaik. Terimalah kabar gembira di dunia dan di akhirat. Karena yang menghormati wanita hanyalah lelaki yang mulia, dan yang melecehkan wanita adalah lelaki yang hina. Bila jawabannya adalah tidak, maka aku mengingatkan dirimu terhadap Allah dan hari akhirat. Ketahuilah bahwa yang pertama kali beruntung atas akhlakmu yang baik adalah dirimu sendiri. Dengan itu, urat sarafmu akan menjadi tenang, urusanmu akan menjadi beres, dan anggota keluargamu akan mencintai. Dan anggota keluargamu akan mencintai dirimu. Dengan gerakan lembut, aku menggerakkan tanganku. Sederhanakan saja urusan itu, niscaya ia akan menjadi sederhana. Ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia melayanimu, namun ia tidak mengeluh. Ia mengorbankan masa mudanya dan kesehatan tubuhnya, namun ia tidak menuntut banyak. Setiap hari ia memanggilmu. Bisa saja engkau merasa senang, padahal kehidupan ini pahit rasanya. Bisa saja engkau merasa senang, sementara orang-orang sedang murka. Bila cintamu tulus, segala sesuatu menjadi ringan, karena segala yang berada di atas tanah adalah tanah adanya. Bila ada seorang lelaki yang melayanimu sehari atau dua hari, pasti engkau akan memujinya karena kemurahan hatinya, akhlaknya dan perilakunya. Sementara istrimu melayanimu selama bertahun-tahun lamanya, namun engkau tidak pernah berterima kasih kepadanya. Padahal ia adalah ibu dari anak-anakmu. Bersabarlah atas kekurangannya, maafkanlah segala kekeliruannya, perhatikanlah kebaikannya dan berterima kasihlah kepadanya. Dapatkanlah cintanya dan jujurlah dalam mencintainya. Sebelum itu pun engkau sudah mendapatkan pahala. Kemudian aku melanjutkan ucapanku. Yakinilah bahwa perbuatan jeleknya terhadapmu sedikit sekali jika dibandingkan dengan kemarahan dan ketegangan sarafmu terhadapnya. Segala yang engkau keluarkan dari kesehatanmu, waktu dan kesenanganmu dan hilangnya cinta kasih di antara kalian berdua, semua itu lebih mahal dan berharga dari persoalan yang membuat marah. Bukankah begitu? Kemudian aku ingin membuatnya tenang. Semua ini hanyalah persoalan yang datang melintas, melewati semua manusia, asal jangan melampaui batas dan meninggalkan nilai negatifnya. Saudaraku, bukankah kita hidup di dunia ini untuk beribadah? Bukankah kita tahu bahwa di antara bentuk ibadah adalah akhlak yang baik? Engkau mendapatkan pahala dengan sekedar menyuapkan sekerat makanan ke mulut istrimu. Harta yang engkau belanjakan untuk rumah tanggamu adalah sebaik-baik harta sedekah. Engkau sedang berjihad, wahai saudaraku, karena engkau mencarikan untuk mereka rezeki yang halal. Hidup bukanlah sekedar perintah dan larangan dalam Islam. Pergaulan antara suami istri lebih penting dari itu. Kemudian coba aku bertanya lagi kepadamu. Kemana perginya akhlak para lelaki sejati? Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada istri dan anak-anak merupakan kebaikan-kebaikan yang terkadang kita melupakannya. Kebaikan segala urusanmu kembali kepada soal akhlak dan perilaku. Didiklah diri kita dengan akhlak. Niscaya kita akan lurus selalu. Jiwa akan menjadi yang terbaik bila dalam keselamatan adanya. Jiwa menjadi yang terburuk bila tenggelam dalam kegemerlapan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, kecil, gelas kecil, beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Ahad Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرين الله وليكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله yang dengan taufik dan hidayahnya lah kita bisa kembali beribadah, bertaqarrub, beramal soleh. Dan alhamdulillah yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali bersama di dan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang kembali mewujudkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan keberkahan kepada kita semua. Ya amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab Tadhkiratu Sami. Karena sebagaimana kata para ulama, bahwa di antara keberkahan adalah seseorang menyelesaikan sebuah kitab atau buku yang dia mulai. Dan karena itu kultur ilmu, dan keberkahan ada pada konsep tersebut. Jadi menyelesaikan kitab yang dibahas atau dimulai itu adalah sebuah cara mendapatkan berkahnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan bicara tentang istiqomah, ada banyak kiat, ada banyak tips, ada banyak resep. Namun resep yang paling penting ya, dan harus diprioritaskan adalah resep yang bernama ilmu nafi. Itu kunci istiqomah. Bahkan itu pintu dari semua resep-resep berikutnya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena kita gak akan bisa bertahan tanpa ilmu. Benar, gak akan bisa. Allah yang berfirman ketika menghikayatkan diskusi antara dua nama besar di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khadir mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Al-Kahfi ayat 68, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi? Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan? Bagaimana Anda bisa istiqomah? Bagaimana Anda bisa eksis? Bagaimana Anda bisa survive? Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang Anda akan hadapi atau apa yang sedang Anda hadapi. Ilmu adalah harga mati, hadirin. Kalau kita ingin istiqomah, kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin bertahan, kalau kita ingin langgeng sampai husnul khatimah. Gak ada yang lebih baik daripada ilmu nafi. Bahkan semua kiat-kiat istiqomah yang lain itu semua diketahui dengan ilmu nafi. Artinya kalau kita nggak tahu ilmu, dari mana kita bisa tahu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, misalnya. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya dulu istiqomah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa istiqomah kita itu ditentukan istiqomah hati kita. Nah pertanyaannya, hadis di atas itu bisa didapat dengan cara apa? Kalau bukan jawabannya dengan ilmu nafi. Kalau kita gak menuntut ilmu, kita gak akan tahu hadis di atas. Jadi makanya Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika ditanya ila mata tatlubul ilma, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, minal mihbarah ilal maqbarah, atau minal mahbarah ilal maqbarah. Dengan tinta ini saya akan terus belajar sampai masuk ke dalam kubur. Itu istiqomah. Jadi sampai kapan Anda belajar? Dan dijelaskan sebagian ulama, pertanyaan ini dilemparkan ke Al-Imam Ahmad itu ketika Imam Ahmad sudah jadi ulama, sudah berumur. Makanya pertanyaan itu dilemparkan karena penanya cukup terkejut, kok udah alim, udah ulama masih belajar, masih bawa-bawa alat tulis. Harusnya kan tinggal panen, tinggal santai menikmati menikmati hasil dari belajar puluhan tahun, udah terkenal, pengikutnya banyak, loyalisnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Kok masih belajar? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya akan terus belajar dan saya akan terus bersama alat tulis saya sampai saya masuk ke dalam kubur. Sampai saya masuk ke dalam kubur. Ini menunjukkan, hadirin yang memuliakan, bahwa para ulama tidak memisahkan antara istiqomah dengan menuntut ilmu atau ilmu nafi. Bahkan ini adalah resep yang sangat penting dalam keistiqomahan. Karena ilmu nafi itu sendiri adalah ilmu dan amal. Dan istiqomah adalah ilmu dan amal. Maka hadirin yang Allah muliakan, momentum Syawal ini adalah momentum kita kembali ke majelis ilmu. Momentum kita menjadi penuntut ilmu kembali. Momentum kembali kita bersama Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah spirit dan semangat beribadah kita di Ramadan itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan dengan kebersamaan kita dengan Al-Quranul Karim? Dan Al-Quranul Karim adalah sumber ilmu kita. Dan jadi masalah ketika Syawal lupa kita sama Al-Quran, lupa dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang membuat goncang. Lalu sibuk dengan urusan dunia A, urusan dunia B, urusan dunia C, akhirnya momentum lepas, keburu jatuh duluan. Dan kalau keburu jatuh, berat hadirin, berat. Para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang membersihkan jiwa dan hati, beliau menganalogikan membersihkan jiwa itu ibarat mendaki gunung yang sangat terjal. Gunung yang tinggi dan terjal. Susah untuk didaki, medannya berat. curam, terjal. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimah, dan di atasnya ada syaitan yang memprovokasi kita untuk berhenti, untuk mundur, untuk balik kanan, atau paling tidak membuat kita lalai sehingga kita tergelincir lalu terjelebab lalu jatuh. Nah, hadirin yang Allah muliakan, berangkat dari analogi di atas, dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang mendaki gunung lalu dia tergelincir, akhirnya ketika dia sudah berada di ketinggian 700 meter misalnya dari permukaan tanah gitu, 700 meter. Lalu dia tergelincir dan jatuh ke ketinggian 600 meter. Jadi turun, jatuh lagi 100 meter. Maka apa opsi yang ada pada dirinya? Dia jatuh nih. Misalnya jangan kita lah, si fulan jatuh gitu dari 700 sampai 600. Ketika jatuh, udah nih jatuh, berhenti dari semua gerakan, opsi yang ada di dia itu apa sih setelah jatuh? 100 meter lumayan loh itu, apalagi kalau gunungnya terjal. Opsi dia kan dua ya, secara umum. Dia balik kanan, dia turun lagi, udah aku nyerah deh, aku turun. Atau dia bangkit, lalu kembali naik. Dan kembali mendaki 600 meter, 610, 620, 630, 640 terus sampai 700, lalu berusaha naik lagi ke 700 berikut atau di atas 700 meter. Kan gitu ya? Iya gak sih opsinya? Hah? Ada opsi ketiga gak? Buka warung gitu? Enggak kan? Gak ada rencana buka warung di gunung seperti itu kan? Nah, kalau dia memilih opsi yang pertama, dia balik kanan, jelas bendera putih, dia gagal mendakinya. Kalau dia pilih opsi kedua, pertanyaan berikutnya, apakah kondisinya ketika berusaha mendaki kembali dari ketinggian 600, itu sama dengan kondisi dia ketika berada di titik yang sama sebelumnya? Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi dan dia ingin menanjak lagi, berarti dia sudah pernah ngelewatin spot itu belum? Spot itu sudah didaki, sudah. Sebelum dia tergelincir ketinggian 700 meter. Nah, pertanyaannya simpel, apakah kondisi dia ketika dia berusaha naik lagi dari 600 ke 700 itu sama dengan kondisi dia sebelumnya? Sama apa enggak sih? Beda. Apa bedanya coba? Dia lebih berpengalaman Pak Ustadz. Ya mungkin, tapi ada opsi lain. Capeknya udah beda. Terus apa lagi? I don't know. Ini gak ada anak gunung nih. Dari SMP itu anak-anak musola semua. Semua langsung megang musaf gitu. Dari kutub buku, anak perpus. Cedera mungkin dia. 100 meter luar ini loh. Lumayan. Cedera. Mungkin ankle-nya kena. Mungkin lecet-lecet. Terus capek.

itu lebih sulit. Walaupun rahmat Allah luas. Makanya jangan main api. Mumpung apa yang kita tabung di Ramadan itu masih banyak stoknya energi yang kita tabung di Ramadan, amal ibadah yang kita kerjakan di Ramadan ini kan sekarang masih oke sebenarnya. Jangan nunggu sampai habis baterai atau lobet dulu baru akhirnya aku harus ini. Bisa jadi gak tertolong hadirin. Dan kasus banyak setiap tahun. Maka harus bangkit. Harus bangkit. Dan mari mulai dari ilmu nafi. Karena sekali lagi kalau sudah terjatuh, udah terpuruk, berat untuk naik ke berikutnya. Kondisi gak sama. Kondisi tidak sama. Makanya sebagian ulama Syafi'i ya menyampaikan, mereka menjelaskan tentang hal ini dalam bab nikah. Saya nggak jelaskan kasusnya ya panjang. Apalagi antum semangat banget kalau masalah pernikahan nanti nggak selesai-selesai kita. Para ulama mengatakan diantara dijelaskan oleh sebagian Syafi'i ya, ulama Syafi'i ya. Dan saya dapat faedah ini di dalam kitabun nikah, tapi saya nggak sebutkan pembahasan khususnya karena terlalu panjang. Mereka mengatakan bahwa setiap dosa itu hadirin itu akan meninggalkan efek, walaupun atau setiap kemaksiatan ya, setiap maksiat atau kemungkaran itu akan meninggalkan efek. Walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah. Walaupun secara sisi dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya clear. At-ta'imu minadz dzanbi kaman la dzanba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti enggak punya dosa lagi. Tapi ada efek-efek yang masih tersangkut di dalam diri kita. Makanya kan ada banyak orang tuh punya trauma di masa lalunya. Padahal dia udah berusaha taubat, taubatan nasuha. Tapi sampai detik ini dia masih dihantui oleh trauma tersebut, kejadian tersebut. Dan itu kesalahan. Itu bisa berantakan dia kalau serangan itu udah masuk. Dan banyak di antara kita mengalami itu hadirin. Khususnya yang dulu masa lalu punya masa lalu seperti A, seperti B, seperti C, melakukan kegiatan yang na'udzubillah thumma na'udzubillah, yang sekarang mungkin kita jijik ketika mengingatnya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah bahaya dari sebuah kemaksiatan dan kemungkaran. Dosa mungkin diampuni, tapi jangan lupa ada beberapa peninggalan gitu loh, ampas-ampas yang bisa jadi masih tersisa dalam jiwa, dalam hati. Dan itu tuh untuk membersihkannya, oh itu lama diri. Dan sebagian orang gak berhasil membersihkannya sampai dia wafat. Karena kesalahan yang dia lakukan dulu. Padahal dia udah nangis, dia udah bertobat sama minta ampun sama Allah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, mumpung Syawal, mumpung bekal yang kita bangun di Ramadan masih ada, jangan nunggu habis, jangan sampai terjatuh lagi, jangan sampai ngerjakan maksiat lagi. Karena kalau itu terjadi, bahaya. Bangkitnya akan lebih berat sebagaimana analogi tadi. Dan yang kedua, bisa jadi ampas-ampas itu akan terus melekat pada diri kita, dan kita gak tahu kapan bisa diurai. Dan saya yakin sebagian dari kita mengerti apa yang saya katakan dengan detail, karena dialami itu. Itu yang dikatakan ulama Syafi'i ya. Dosanya diampuni, tapi ada dampak, ada ampas. Sama kayak COVID. Ada orang tuh, kalau kita tanya,

0: dokter bu dokter, berapa hari sih? 2 minggu kurang lebih. Tapi ada orang sampai sebulan tes positif. Tes sebulan, 1,5 bulan masih tetap. Lalu diskusi sama dokter, gimana dok, kata dokter, gak masalah. Itu ampasnya tuh, Pak. Aneh-anehnya. Atau negatif, tapi long covid. Iya kan, ada long covid. Artinya sangat logis hadirin. Gimana, saya masih di dalam diri saya masih ada covid? Oh enggak, bersih. Tapi ada long covid, dan long covid kan pengaruhnya real. Ada yang susah tidur, ada yang kalau tidur keringetan, ada yang menggigil. Sebenarnya enggak ada apa-apa, ketika dicek negatif. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, jaga momentum, ini penting. Jaga momentum. Jangan dilepas, jangan dilewatkan. Syawal ini tuh seringkali dari tahun ke tahun adalah jembatan menuju istiqomah atau jembatan menuju terjun bebas. Coba kita lihat deh. Banyak orang gak istiqomah, coba evaluasi, gak istiqomahnya di bulan apa? Seringkali jembatannya itu di bulan ini. Begitu ini lepas sudah. Gak semua memang, tapi sekali lagi ini adalah momentum. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jaga baik-baik dan mari kita mulai dengan ilmu. Nah, hadirin yang semoga Allah muliakan, ketika kita tahu bahwa kunci keistiqomahan adalah ilmu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi. Al-Kahfi 68. Nah, pertanyaannya ilmu seperti apa hadirin? Kenapa aku punya teman ilmunya udah banyak Pak Ustaz, tapi enggak istiqomah juga? Ya itu banyak. Bahkan tadi pagi ya pas kajian pagi ada pertanyaan tapi gak sempat saya bacakan. Lulus pondok berubah gak istiqomah? Lulus pondok, yang namanya lulus pondok itu bahasa Arab secara umum jago hadirin, Quran hafal, hadis oke, fikih belajar, akidah khatam misalnya, enggak istiqomah. Padahal ilmu ini real, enggak bisa dibantah, kenyataan. Lalu apa yang salah? Hadirin yang Allah muliakan, jawabannya kan yang dimaksud ilmu yang merupakan resep istiqomah adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan. Bukan al-ilmu sebatas banyak atau ilmu sebatas mengetahui dan mengerti, tidak, tapi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang menjadi kunci. Makanya kata para ulama, seluruh dalil tentang pujian terhadap ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Setiap pagi Rasulullah SAW berdoa dan memberikan keteladanan kepada kita untuk selalu minta ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi, ilmu nafi. Ilmu nafi, bukan sebatas ilmu secara maklumat, tapi ilmu nafi. Dan ketika kita bicara tentang ilmu nafi, maka satu-satunya cara hadirin, satu-satunya cara adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Ta'zimul ilm, dengan cara ta'zim al-ilm, memuliakan ilmu. Satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan ta'zim al-ilm, memuliakan ilmu. Jadi bukan hanya belajar. Ini yang seringkali disalahpahami. Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'limu Ta'lim mengatakan, i'lam, ketahuilah. Kita langsung dengar keterangan para ulama. Jadi ini bukan kesimpulan kita. Kita langsung dengar keterangan para ulama. Al-Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'limu Ta'lim, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi'anna talibal ilmi la yanalul ilma, sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, illa bita'zimil ilmi wa ahlih wa ta'zimil ustadhi wa tawqirih, kecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya dan mengangkat gurunya tersebut, atau memuliakan gurunya tersebut. Itu poin. I'lam, ketahuilah, penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, enggak akan. Ini konklusinya para ulama, kesimpulan para ulama, kaidahnya para ulama, enggak akan dapat ilmu. Walaupun jenius, walaupun cerdas, walaupun hafalannya kuat, hafalannya kuat, wala yantafi'u bihi, tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ilmunya enggak bermanfaat. Hafal tapi enggak bermanfaat. Ngerti tapi enggak bermanfaat. Ngerti tapi enggak merubah dia. Ngerti tapi dia enggak ada kemajuan. Ngerti tapi rumah tangganya dan keluarganya stagnan. Ngerti tapi ribut terus sama orang tua atau anak atau kakak atau adik. Enggak bermanfaat. Illa, kecuali bita'zimul ilmi, dengan memuliakan ilmu tersebut. Lalu memuliakan ulama atau ahli ilmu. Lalu memuliakan dan menghormati gurunya tersebut. Wa ta'zimul ustadzi wa tawqiri, memuliakan gurunya. Ini yang seringkali kita lupakan. Karena kita menganalogikan dengan ilmu dunia. Yang cukup baca artikel atau cukup baca teori, ngerti Anda punya ilmu. Oh enggak, ini beda. Ilmu agama beda. Setiap bidang itu punya karakter masing-masing. Sepak bola sama dengan sepak takraw itu beda karakternya, Adin. Walaupun sama-sama sepak. Kalau Messi main di sepak takraw, mungkin dia jadi pemain cadangan, hadirin. Oleh karena itu, begitu juga. Banyak di antara kita belajar ilmu agama setelah hijrah, dan dia berpikir ini seperti dia belajar ilmu-ilmu dunia. Yang penting baca, ngerti, ngeliat tutorial, segala macam, aku punya ilmu. Ilmu agama beda. Kalau ingin ilmu yang bermanfaat, harus ta'zim, memuliakan. Ini yang harus kita bangun. Dan itulah alasan kenapa kita membahas tadhkiratu sami. Karena salah satu cara memuliakan ilmu dan ahli ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu. Itu poin. Itulah alasan kenapa para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Karena kalau Anda gak belajar adab, Anda gak ngerti bagaimana memuliakan ilmu tersebut. Paham mungkin paham, tapi memuliakan enggak. Sekali lagi hadirin sekalian, kotak besarnya adalah ini adalah momentum untuk istiqomah, dan pintu istiqomah adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang dimengerti, ilmu yang dipahami, ilmu yang banyak, atau ilmu yang sekedar maklumat, tapi ilmu yang merubah, yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ternyata untuk mendapatkan ilmu nafi'
1: tidak cukup hanya dengan memahami. Walaupun memahami itu penting, tidak cukup hanya dengan menyimak kajian. Walaupun menyimak kajian itu penting, tidak cukup hanya bermodalkan kecerdasan. Walaupun kecerdasan itu penting, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i. Namun lebih dari itu, Az-Zarnuji rahimahullah mengatakan, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilm." Ketahuilah bahwa penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Manfaat dari ilmunya, maksudnya ilmu nafi', illa bi ta'dhimil ilm, kecuali dengan memuliakan ilmu. Wa ahlihi, dan memuliakan ahli ilmu. Wa ta'dhimil ustadhi, dan memuliakan guru. Wa tawqirihi, dan menghargai atau memuliakan gurunya tersebut. Makanya kaidah yang masih dibawakan al-imam atau masih dibawakan Az-Zarnuji rahimahullah, ma wasala man wasal ila bil hurmah wa ma saqata man saqat ila bitarkil hurmah. Tidak ada yang berhasil dari orang-orang yang berhasil kecuali dengan resep memuliakan, dan tidak ada yang gagal dari orang yang gagal kecuali karena dia tidak memuliakan. Itu kaidah. Ma wasala man wasal illa bil hurmah wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurmah. Jadi tidak ada yang gagal kecuali karena dia tidak memuliakan. Jadi secerdas apapun kita, sejenius apapun kita, kalau kita tidak memuliakan ilmu, kita enggak memuliakan ahli ilmu, kita enggak memuliakan guru kita dan seterusnya, enggak akan berhasil. Ini kaidah. Enggak akan berhasil. Mau jenius, mau belajarnya jago otodidak, saja nggak akan berhasil. Makanya kan itu salah satu hikmah mengapa para ulama wanti-wanti dari suhafiyin. Apa maksud suhafiyin dalam dunia ilmu? Orang yang belajarnya sendiri dan hanya baca aja, nggak punya guru. Karena salah satu hikmahnya, bagaimana dia bisa mengamalkan, memuliakan guru, sedangkan dia nggak punya guru. Memuliakan itu harga mati, hadirin. Jadi inilah karakter ilmu agama. Kalau kita ingin berhasil, muliakan. Bukan hanya sekedar mencatat, memahami, dan itu. Walaupun semuanya penting. Dan mencatat, mengerti, memahami. Itu sebenarnya bagian dari memuliakan. Bagian. Tapi gak cukup sampai di situ. Harus memuliakan secara komprehensif. Baru kita bisa mengerti. Dan ilmu itu baru bisa bermanfaat bagi diri kita. Kalau enggak bisa. Bukan kata saya hanya membacakan keterangan para ulama yang dinukilkan oleh Az-Zarnuji rahimahullah. Ma wasala man wasala illa bil hurma wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurma. Tidak ada yang berhasil dari orang-orang yang berhasil kecuali karena mereka memuliakan. Dan tidak ada yang gagal dari orang-orang yang gagal kecuali karena mereka tidak memuliakan. Abu Jahal kurang cerdas apa, hadirin? Tapi kenapa Allah gak kasih hidayah? Dan emang Abu Jahal gak ngerti tentang konsep la ilaha illallah? Ngerti dia. Tapi gak memuliakan Rasulullah SAW. Gak mau. Hidayah gak dikasih kepada Abu Jahal. Hidayah gak dikasih kepada Abu Lahab. Gak dikasih. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Oleh karena itu, pentingnya memuliakan. Ketika kita memuliakan, baru ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu berkah. Allah kasih taufik kepada kita. Kita bisa ngamalin ilmu tersebut. Kita bisa berubah. Kita bisa menjadi jauh lebih baik. Kita bisa istiqomah. Dan kita gak akan pernah kenyang dengan ilmu tersebut. Gak akan membuat kita futur. Dan itulah sabda Nabi SAW, man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunia. Ada dua kelompok orang yang tidak pernah merasa kenyang, yaitu penuntut ilmu dan pencari dunia. Hadith Anas, hadith Ibnu Abbas, dan lain-lain. ilmu itu selalu membuat kita bergairah, merasa memberikan kita semangat, memberikan kita energi untuk memperbaiki diri, untuk bertakarrub kepada Allah, untuk sujud, untuk ruku. Man humani la yashba'an. Ada dua kelompok yang gak pernah kenyang, selalu semangat. Talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Jadi kalau kita ingin tahu sejauh apa, apakah kita layak dina, apa layak menjadi penuntut ilmu, atau apakah ilmu kita bermanfaat, lihat hasrat kita dalam ilmu, dalam belajar dan dalam mengamalkan ilmu kita tersebut. Seperti ahli dunia tidak? Ketika mengejar dunia dan membelanjakan hartanya. Kalau sudah seperti itu, kita penuntut ilmu sejati. Karena Nabi SAW menyamakan, talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Ahli dunia itu gak pernah kenyang. Jadi kalau gak pernah kenyang, bagaimana bisa futur yang jatuhin gitu, gak ada. Ini garansi dari Nabi SAW, talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pencari dunia. Gak pernah kenyang. Jadi dia gak akan jatuh. Grafik akan naik-naik terus. Ahli dunia, itu kan kata Nabi SAW tentang ahli dunia. Lau kana li bani Adam wadin min dhahabin labtagha ilahi lahu thaniya. Apabila anak Adam memiliki satu lembah yang isinya emas semua, dia akan pensiun dini, dia akan resign, dia akan beli kursi goyang, lalu dihabiskan sisa umurnya dengan di kursi, di atas kursi tersebut? Enggak. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas kedua, labtagha ilahi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Karena tidak ada yang bisa memuaskan perut anak Adam kecuali tanah. Akan berhenti kalau mati gitu aja. Tidak akan pernah selesai. Nah bagaimana kita dengan ilmu tuh demikian. Kan istiqomah gitu. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Jadi gak ada ruang untuk terpuruk, gak ada ruang untuk futur berkepanjangan, gak ada. Karena selalu pengen, selalu pengen, selalu pengen belajar ngamalin, selalu pengen belajar ngamalin, selalu pengen belajar ngamalin, selalu pengen belajar ngamalin. Itu poinnya. Muliakan hadirin, muliakan. Tanpa memuliakan gak akan bisa. Tanpa memuliakan, mau sejenius apapun kita, ini yang bicara para jenius hadirin. Ulama kurang jenius apa? Tapi mereka mengatakan, ma wasala man wasala illa bil hurma, tidak ada yang berhasil dari orang berhasil kecuali memuliakan. Nah, padahal kalau cukup dengan kejeniusan, mereka kan bilang jenius cukup. Enggak. Jenius penting, tapi memuliakan. Atau sekali lagi Abu Jahal cerdas, Abu Lahab cerdas, nggak dikasih sama Allah. Tapi lihat bagaimana Arab Badui pipis di masjid hadirin, dikasih sama Allah. Karena dia nggak ngerti, bukan menghina, nggak ngerti. Begitu dikasih tahu, nurut sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah kasih hidayah kepada sebagian budak hadirin di awal-awal keislaman, orang-orang kerdil, orang-orang yang tidak dikenal dengan kejeniusan, tidak dikenal dengan kecerdasan. Kenapa mereka yang dikasih? Kenapa bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Fa'tabiru ulul albab, ambil pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Kenapa mereka yang dikasih? Kenapa bukan nama-nama besar yang menunjukkan kecerdasan? Kenapa Firaun gak dikasih? Kurang cerdas apa Firaun? Kurang jenius apa? Kekuatan militer Firaun adalah ikon di dalam sejarah. Korun kurang jenius apa dalam bisnis? Kenapa gak dikasih? Dan Korun kan gak istiqomah sebagaimana keterangan sebagian ulama tafsir. Padahal dia hafal Taurat. dia pembaca Taurat yang handal. Tapi gak dikasih. Kenapa? Tidak memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Dirinya sendiri. Saya dapat ini karena ilmu saya, kata dia. Kan gitu. Jadi bukannya Allah yang dimuliakan, bukan ilmu Allah dimuliakan, tapi dia muliakan diri sendiri. Begitu sejenius apapun seseorang, begitu kita memuliakan diri kita sendiri, bukan kita muliakan Rabb kita, jatuh ke diri. Kita hamba kok. Apa konsekuensi hamba? Ngangkat-ngangkat diri. Konsekuensi hamba itu memuliakan. Jadi ada banyak dalil untuk memahami konsep ini. Kalau sekali lagi, pemahaman saja cukup, membaca cukup, Qorun itu lebih mulia daripada antum semua. Qorun penghafal Taurat. Perfect dia. Jadi. Udah jenius, cerdas, kuasain Taurat, pebisnis unggul. Kenapa hidayah dicabut? Karena tidak memuliakan. Pentingnya memuliakan. Ini fakta yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Disinilah kita mengerti bahwa salah satu hal yang harus kita camkan bahwa datang ke majelis itu penting. Walaupun ada semua atau ada banyak opsi online atau opsi media sosial yang ada, tapi gak akan bisa menggantikan datang ke majelis. Kenapa demikian? Karena datang ke majelis itu membuat kita memuliakan ilmu lebih dari semua sarana yang lain. Karena dengan kita jalan aja, itu kita udah tawadhu di hadapan Allah. Dari sisi jalan, effort. Lalu adab majelis. Duduknya bagaimana, keseriusan, segala macam. Kita akan memuliakan ilmu dari banyak sisi yang tidak bisa atau seringkali diluputkan kalau kita hanya sekedar online. Walaupun online boleh. Tapi online gak akan bisa menggantikan datang ke majelis. Karena pemuliaannya beda hadirin. Pemuliaannya beda. Pemuliaannya beda. Tanya orang tua kita dulu hadirin. Orang tua kita dulu. Kalau kita undang ke pernikahan kita misalnya, cuman SMS dulu. Kira-kira datang apa enggak? Nah, atau kita kirim kartu undangannya by post lah. Itu banyak orang tua gak datang loh. Gimana cara biar mereka datang? Kita mempelainya datang langsung bawa undangan. Mohon hadir di. Baru mereka datang. Kalau cuman itu yang bukannya datang malah buat masalah baru hadirin. Mereka tersinggung. Gak punya adab nih anak muda. Antum ngalamin era itu gak sih? Enggak ya? Gak ngalamin. Beda generasi gitu ini. Ngalamin gak mas ini? Iya kan, orang tua kita coba kita kirim via pos. Waduh. Ini kan gak usah ngundang sekalian, tambah ramai mereka. Karena beda, datang langsung sama via media tuh beda. Itu orang tuh manusia masih. Makanya pentingnya hadir. Dan coba kita renungkan deh. Emang apa sikap kita ketika datang ke majelis dengan ikut di rumah emang sama? Nah, jujur. Nah, palingnya kita masuk surga dari kejujuran lah hadirin. Nah, beda. Hadirin yang Allah muliakan. Semenjak kapan kita bisa apa namanya bisa menikmati fenomen apa pemandangan di rumah gitu, seragam cuman atasan doang, bawahan piyama, sarungan dan seterusnya. Dan orang jual seragam bawahan mungkin kurang laku, mungkin ya, saya nggak tahu juga. itu aja udah membuktikan beda. Nanti ada ikut kajian sambil ke dapur, sambil ini segala macam, beda. Kalau di majelis itu kemuliaan, makanya berkahnya beda. Makanya itulah sebabnya mengapa salah satu kultur di dunia ilmu adalah rihlah, melakukan perjalanan, bukan hanya sebatas ikut datang ke kajian, tapi safar untuk menuntut ilmu. Dan itu kultur para ulama kita. Dan sebagian contoh menjelaskan bahwa mereka mengejar sebuah ilmu yang secara maklumat mereka sudah tahu, tapi mereka ingin langsung mendengar dari para sahabat seperti Umar dan lainnya. Kenapa demikian? Karena mereka mengerti bahwa ini tentang pemuliaan, bukan hanya tentang mengetahui dan memiliki. Makanya Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, in kuntu la asirul ayyam wa layali fi talabil hadithil wahid. Aku itu suka melakukan perjalanan beberapa hari dan beberapa malam hanya untuk mendapatkan satu hadith Nabi SAW. Satu hadith. Melakukan perjalanan beberapa hari. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Orang nomor satu di masa tabi'in dalam ilmu fikih. Beberapa hari hanya untuk dengar satu hadis. Bukan kajian selama 1,5 jam atau 2 jam, satu hadis. Tapi lihat bagaimana keberkahan ilmu mereka. Luar biasa. Al-Imam Ibn Daylami, beliau mendapatkan info tentang hadis dari Abdullah bin Amr. Dapat info tentang sebuah hadis, hadis Abdullah bin Amr. Pada saat itu beliau berada di Palestina. Ada di Palestina hadirin. Farokiba wa tajashshama masyaqas safari hatta ja'ahu ila Ta'if fa sa'alahu fa haddathahu bidzalik. Tanpa berpikir panjang, beliau langsung naik kendaraan beliau dan menghadapi capeknya safar. Sampai beliau mendapatkan hadis tersebut di Ta'if. Lalu beliau bertanya dan beliau disampaikan satu hadis tersebut. Dari Palestina ke Ta'if hadirin. Ta'if, pernah ke Ta'if? Ta'if cuma satu atau sampai dua jam dari kota Mekah. Palestina. Bahasanya kalau dari Palestina ke Mekah lah gitu. Atau satu dua jam dari Mekah. Satu hadis. Emang mereka bodoh hadirin. Satu hadis Palestina Mekah. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ngerti cara bermain. Mereka tahu ini bukan hanya tentang ini tentang memuliakan. Memuliakan itu penting. Sedangkan kita gak ngerti cara bermain illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita hanya berpikir, oh kan bisa didapatkan di sini, kan bisa ini. Oh beda. Semakin kita memuliakan, semakin berkah ilmu kita. Semakin kita memuliakan, semakin bermanfaat ilmu kita. Semakin kita memuliakan, semakin istiqomah kita. Ini tentang memuliakan. Bukan sebatas tahu atau tidak tahu. Walaupun mengetahui itu hal yang penting. Makanya hadirin Allah muliakan. Jabir bin Abdullah. Beliau pernah mengatakan, balagani an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapatkan berita tentang salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu hadis dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat ini menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam asma'hu minhu, dan aku belum pernah mendengar hadis ini. Fabta'tu ba'iran, maka aku beli unta. Beli hadirin. Beli unta. fasyadattu alaihi rahili. Lalu aku mulai mengendarai untaku. Bayangkan. Siapa di antara kita begitu? Oh, ada kajian nanti sore ya. Ayo kita ke dealer motor dulu ya. Bayangkan. Karena dengar ada kajian dealer motor hadirin. Ini dengar hadis, oh ada hadis ya. Oke, kita beli onta dulu. Beli onta hadirin. Terus naik. Berapa hari? Fasirtu ilaihi syahra. Lalu aku melakukan perjalanan selama satu bulan. Satu bulan. Hatta ataitu Syam. Sampai aku tiba di Syam. Faidahu Abdullah bin Unais al-Ansari. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Farsaltu ilaihi anna Jabir alal bab. Maka aku minta disampaikan pesan kepada beliau bahwa Jabir ada di depan pintu. Faraja ilayya Rasul faqala Jabir bin Abdullah. Jadi beliau sampai di depan rumahnya terus bicara sama penjaganya atau pembantunya. Tolong sampaikan ada Jabir di depan pintu. Masuklah nih orang. Habis masuk keluar lagi. Tapi cuman keluar hanya untuk bertanya aja, Jabir bin Abdullah, apakah yang dimaksud Jabir bin Abdullah? Kata Jabir, na'am, ya, Jabir bin Abdullah. Lalu masuk lagi lah, kasih info kepada tuannya. Fakharaja ilayya, akhirnya Abdullah bin Unais keluar. Fa'tanaqani fa'tanaqtuhu. Langsung Abdullah bin Unais memeluk saya dan aku pun memeluk beliau. Lalu apa kata Jabir? Hadithun balagani annaka sami'tahu an Rasulillah SAW. Fil madhalim lam asma'hu. Saya datang ke sini untuk bertanya tentang sebuah hadith yang kau dengar dari Nabi SAW. Hanya untuk itu. Gak minjem duit, gak dengar ini, segala macam. Nggak numpang makan siang gratis, datang sini hanya untuk dengar sebuah hadis yang saya dengar, yang saya dapat info engkau dengar dari Nabi SAW. Fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Saya khawatir saya meninggal atau engkau meninggal sebelum saya dengar hadis tersebut. Lalu dikasih tahulah hadis itu oleh Abdullah bin Unais. Bayangkan. Kenapa? Kenapa satu hadis tadi? Mereka rela satu bulan memuliakan. Itu penting. Itu pesan yang seringkali gak sampai ke kita. Tentang memuliakan. Karena kalau kita lihat kuantitas gak make sense. Gak worth it hadirin. Kalau bahasa antum sekarang. Gak layak satu hadis. Terus pertanyaan berikutnya. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Kalau kenapa pertanyaannya? Hari ini kita bisa mendapatkan 1000 hadis tanpa satu bulan perjalanan. 1000 hadis hanya menggunakan jempol dan wifi gratisan. Tapi kita gak pernah sampai ke derajat mereka. Kenapa itu pertanyaan? Harusnya kalau pakai logika matematik, kita harusnya lebih hebat dari mereka. Mereka satu hadis satu bulan, terus main pakai teori matematik. Berarti 1 tahun dapat berapa hadis? Berarti 2 tahun dapat berapa hadis? Lalu 10 tahun dapat berapa hadis? Bedakan dengan kita. Kita modal tanya Mbah Google, lalu wifi gratis, 1 menit 1000 hadis. Atau pakai perpustakaan digital misalnya. Maktabah Syamilah. Satu kali, satu kata, langsung keluar hasilnya dalam hitungan detik. Harusnya, kalau memang parameternya ditahu, mengerti, akses teknis kita lebih tinggi daripada mereka. Tapi kenyataan, enggak. Karena inti dunia ilmu adalah memuliakan. Bukan sebatas mengetahui. Bukan sebatas banyak-banyakan. Bukan sebatas siapa yang paling pintar, bukan. Tapi siapa yang paling memuliakan. Makanya kata para ulama kaidah mengatakan, wa qalilun yabqa fayanfa khairun min kathirin yulqa fayurfa. sedikit, tapi eksis, tapi istiqomah dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak dikasih terus tapi menguap, hilang. Itu poin, itu kaidah, sedikit tapi masuk ke dalam hati, tapi pelan-pelan memuliakan terus bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak ikut kajian sana, nanti kajian sini, ke sekolah macam yulka, terus dengar kajian, kajian, kajian, tapi gak bermanfaat sama sekali, kadang gak ada pemuliaan di sana. Pemuliaan itu penting, hadirin. Kalau kita mau berhasil, muliakan ilmu. Muliakan. Itu yang diajarkan para ulama kita dari zaman ke zaman. Dan itu tadi, majelis itu penting. Majelis itu penting. Karena di situ terdapat berbagai sisi pemuliaan yang gak bisa didapatkan hanya dengan online. Walaupun online juga penting, tapi itu sarana alternatif. Kalau kita udah gak bisa datang, udah gak bisa akses. Eh kalau masih bisa, datang aja. Itu penting. Kalau kita mau istiqomah, itu caranya. Kita harus hidupkan kembali majelis-majelis ilmu. Lalu beradab di sana. Muliakan. Lalu kita lihat bagaimana dampaknya. Bagaimana dampaknya? Beda, benar ya beda. Karena sekali lagi, Allah akan muliakan kita. Man la yukrimul ilma, la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Dan hadirin yang Allah muliakan, mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur, mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, dan majelis-majelis ilmu ada di daerah kita atau di kota kita. Karena sejarah mencatat bahwa seringkali orang tidak mendapatkan itu. Pernah dengar cerita tentang Zaid bin Wahab? Beliau menyampaikan bahwa rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqubida wa ana fit tariq. Al-Khatib menyampaikan, kata Zaid bin Wahab, saya tuh safar, rihlah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu saya di perjalanan, saya dapat berita beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi wafat belum enggak sampai. Enggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu terjadi, hadirin. Enggak dapat. Mungkin masih ada kesempatan. Ibn Wahab menyampaikan, dakhaltu al-masjid fa idzan nas mustahimuna ala ibni Sam'an. Aku masuk ke masjid dan pada saat itu manusia sedang mengerumuni Ibnu Sam'an. Wa idza Hisham bin Urwah jalisun. Dan pada saat itu ada Hisham bin Urwah. Faqultu asma'u min hadza. Aku bertekad, aku mau dengar, mau dapat ilmu dari Hisham. Wa asiru ilaih. Maka aku berusaha mendekati beliau. Falamma faraqtu qama. Begitu saya mau sampai ke tempat beliau, beliau berdiri. Berdiri. Terus berjalan. Fa'ataitu manzilahu. Akhirnya, ada space waktu gitu, beliau berpikir, udah saya datengin aja rumahnya. Faqalu huwa raqid. Begitu sampai rumahnya, dikasih tahu beliau lagi istirahat. Beliau lagi istirahat. Faqultu ahujju wa arji faraja'tu. Kata Ibnu Wahab, kalau gitu aku berangkat dulu deh gitu. mau haji gitu. Akhirnya berangkat haji. Nanti abis pulang haji, saya balik ketemu beliau. Udah naik haji tuh, berangkat, pergi haji. Selesai haji balik. Ketika saya balik kata beliau, waqad mat, beliau sudah wafat. Ada apa? Kita gak pernah tahu, hadirin. Tapi sejarah mencatat itu. Emang semua kajian itu kekal? Enggak. Emang guru-guru kita gak akan meninggal dunia? Guru-guru kita akan meninggal. Hadirin Allah muliakan, mumpung saya ada waktu. Kita gak pernah tahu. Dan suka kita tunda aja, ditunda. Nanti deh, habis ini, habis gue mau ngerjain kerjaan lu baru gue aktif. Habis begitu kita udah pulang, kajiannya udah gak ada. Kajian udah gak ada. Atau misalnya gurunya sakit. Atau ada gurunya meninggal. Atau gurunya pindah. Pindah daerah. Gak bisa dapat apa-apa lagi. Ini kebutuhan. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, hadirin. Ini penting. Ini charger keimanan. Charger keimanan. Kalau enggak, kita akan kehilangan momentum. Makanya sampai Al-Khatib Al-Baghdadi menulis bab khusus kan. Menulis bab khusus. Babnya berbunyi dzikru man rahila ila syekhin yabtagi uluwan uluwa isnadihi famata qabla dhafari talib minhu bibulughi muradihi. Bab riwayat-riwayat tentang orang-orang yang melakukan rihlah kepada seorang guru untuk mendapatkan sanad yang tinggi, tapi gurunya keburu meninggal dunia sebelum mereka sampai ke guru tersebut. Jadi banyak kasus demikian sampai ada bab khusus. Jadi maksimalkan, jangankan kajian sejam, satu setengah jam, oh satu hadis aja perjalanan satu bulan itu sangat layak. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab apa? Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Perjalanan untuk mendapatkan hadith. Pernah dengar buku itu, hadirin? Buku itu bukan hanya berbicara tentang melakukan perjalanan untuk nuntut ilmu, bukan sebatas itu. Tapi buku itu berbicara tentang contoh-contoh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang melakukan perjalanan hanya untuk satu hadis. Hanya untuk satu hadis. Bukan untuk ikut kajian full, bukan. Satu hadis. Karena riwayat, karena banyak kasus dibukukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 463 Hijriah. Bagaimana memuliakan? Memuliakan itu penting. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Anda mengenal sunnah sudah 3 tahun ini, namun Anda masih memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis. Ba'da Ramadan rasa itu kian menggebu-gebu setelah 3 tahun ini. Ujian ini begitu berat saya rasakan, di lain sisi ada ingin menikah, namun syahwat ke lawan jenis tidak ada. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz, ya Allah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi afani. Alhamdulillahilladzi afana mimma abtalahu bihi wa faddalana ala katirin mimman khalaqa tafdilah, semoga. Yang pertama, ini yang kita bahas tadi, bahwa bisa jadi dosanya sudah diampuni, tapi masih ada ampas, masih ada pengaruh, masih ada trauma, dan lain sebagainya dari kesalahan yang lalu. Maka buat kita semua, ini pelajaran besar, jangan coba-coba kemaksiat. Dan jangan gampang, oh nanti aja aku tobat, nanti gak mudah hadirin. Susahnya minta ampun. Jadi ini pelajaran buat kita semua, dan ini contoh dari apa yang kita bahas tadi. Dari keterangan sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah. Terus yang berikutnya, untuk yang bertanya, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam surat Az-Zumar 53. Terus yang berikutnya, tutup semua jembatan menuju masa lalu kita. Tutup semua. Kembali ke kisah pembunuh 99 plus satu nyawa. Hijrah total. Kalau bisa sekali hijrah dari tempat tersebut atau lingkungan itu, atau spot-spot yang bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita tersebut. Tutup setutup-tutupnya. Lalu benar-benar kembali kepada Allah. Jujurlah sama Allah. Lalu lakukan perintah dan larangan Allah semaksimal mungkin. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan menghidupkan kalian, dan ketahuilah Allah bisa memisahkan antara kalian dan hati kalian. Jadi salah satu dampak ketika kita enggak sami'na wa ta'na, kita enggak bisa mengontrol hati kita. Nah, bagaimana cara kita mengontrol hati kita? Sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah kasih kemampuan kita untuk mengontrol hati kita tersebut. Jadi kerjakan apa perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Pokoknya kerjain, walaupun berat, itu satu-satunya cara. Kalau Allah lihat kejujuran kita, maka Allah akan kasih taufik untuk kita. Dan bagi sahabat orang ini yang tahu tentang kondisinya, jangan dijauhi, tapi coba dirangkul, diajak, dan terus diarahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah mulai sore ini dan setiap Sabtu ke depan, insya Allah ta'ala kita akan kembali di kajian Sabtu sore dan malam kita, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian taklim Tathiratus Sami karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apa

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Toma atiende.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita Perusakan Akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz, kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Huwa bikulli syai'in 'alim.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladzina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa saqa asrara ahibbaihi syaraban ladzidzal madaq wa alzama qulubal khaifin alwajala wal isfaq fala ya'lamul insanu fi ayyi dawrayn kataba wala fi ayyi fariqayn yusaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu khatam anbiya'ihi wa sayyid asfiya'ihi al-makhsus bil maqamil mahmud fil yaumil mashhud alladhi jumi'a fihi al-anbiya'u tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtada bi hadyihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum ya arhamar rahimin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini masih membahas surat Hud, dan ayat yang akan kita kaji biidznillahi ta'ala ayat yang ke-41 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 40 sampai ayat 41.
3: A'udzubillah.

0: قال الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kalian semuanya ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini masih menjelaskan kepada kita sekalian tentang peristiwa yang terjadi pada Nabi Nuh dan kaumnya. Setelah di dalam ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang perintahnya kepada Nabi Nuh untuk mengangkut keluarganya dan orang-orang yang beriman serta berbagai macam jenis binatang yang dibutuhkannya, maka kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menaiki bahtera yang telah dibuat oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, dan naiklah kalian semua ke dalam bahtera itu dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa qala Nuhul liman amana ma'ahu irkabu fis safinah bismillahi yakunu jarihan ala wajhil ma' wa bismillahi yakunu muntaha siruha
0: jariha yakunu jariha.
1: Wa qala Nuhul liman amana ma'ahu irkabu fis safinah bismillahi yakunu jariha ala wajhil ma wa bismillahi yakunu muntaha sayriha yakunu muntaha sayriha
0: warusuha
1: inna rabbi laghafurun dhunuba man taba wa anaba ilayhi min ibadihi rahimun bihim ay yu'adzibahum ba'da at-taubati.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa qala Nuhun liman amana ma'ah, dan Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang beriman bersamanya, irkabu fis safinah bismillahi yakunu jaryuha ala wajhil ma' wa bismillahi yakunu muntaha sayriha wa rusuha. Naiklah kalian ke dalam bahtera dengan

pada mereka dan tidak dengan tidak mengazab mereka setelah mereka bertaubat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala, dan dia berkata. Di sini dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi di balik kata wa qala dan dia berkata, maksudnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang telah beriman bersamanya, irkabu fiha, naiklah kalian kepadanya. Ya, di sini kata Ibnu Asyur bahwa penempatan kata fi setelah kata irkabu ini adalah merupakan kalimat yang fasih. Disitulah perbedaan penggunaan kata-kata irkabu pada kendaraan yang lain dengan irkabu ketika kita naik ke bahtera atau perahu. Karena kalau kita mengendarai binatang misalnya, maka kita mengatakan irkabu al-ibil, tidak dikatakan irkabu fil ibil. Ya, ketika kita mengatakan naiklah motor, kita katakan irkabu dabab atau irkabu darrojah, naiklah ke atas motor atau sepeda, tidak pakai kata fi. Tetapi ketika digunakan kepada bahtera yang besar dan kita masuk ke dalamnya, maka irkabu menjadi majaz. Ya, karena irkabu asalnya adalah duduk di atas sebuah kendaraan yang langsung kita duduk di atasnya, menungganginya. Oleh sebab itu, karena bahtera itu besar, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman irkabu fiha. Ya, naiklah kalian ke dalamnya, berkendaralah kalian di dalamnya. Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, bi di sini adalah lil mulabasah, artinya ucapkanlah nama Allah ketika kalian berlayar. Majreha, di sini tertulisnya adalah majroha. Menurut riwayat dari Hafs, bahwasannya ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran dibaca dengan imalah. Adapun tentu di dalam qiraah sab'ah, maka beberapa riwayat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan imalah. Tetapi dengan riwayat dari Asim, ini adalah imalah hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat yang ke-41. Imalah artinya memiringkan. Memiringkan bacaan fathah ke kasroh. Ya, sehingga yang tertulis di sini majroha dibaca menjadi majreha. Ya, karena e ini adalah hukum asalnya dalam bahasa fasih, ya, nyaris tak dikenal di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi majroha dibaca menjadi majreha, seperti kita membaca mengatakan ro jadi re, ya, revolusi, remote, ya, kemudian yang lainnya, ya, renovasi. Jadi ini dibaca dengan imalah. Jadi imalah artinya miring, artinya memiringkan bacaan fathah ke kasrah, ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, dan naiklah kalian ke dalam bahtera itu dengan menyebut nama Allah. Di saat bahtera itu berjalan atau berlayar, wa mursaha, dan di saat, ya, di saat bahtera tersebut berlabuh. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan tentang alasan mengapa kita mesti menunggangi atau mengendarai perahu tersebut dengan berzikir kepada Allah. Alasannya adalah inna rabbi
la ghafurur rahim.

0: Nah, sesungguhnya Robku itu benar-benar maha pengampun ya bagi setiap orang yang bertaubat dan senantiasa mengingatnya, dan juga maha penyayang kepada mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya kita disyariatkan apabila kita berkendara untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk." Maka apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, faqulilhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, dan berdoalah wahai Rabbku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ini adalah juga doa Nabi Nuh yang beliau ajarkan kepada orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau. Ya, lebih rinci dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-41 tersebut, sehingga kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, sehingga kemudian ketika dijelaskan nanti di ayat yang ke-44 ya, dari ayat ke-42 sampai ayat yang ke-44 bagaimana kesudahan dari perjalanan Nabi Nuh di atas bahteranya sampai kemudian pada akhirnya bahtera tersebut berlabuh di sebuah tempat yang dinamakan dengan Al-Judi atau Jabal Judi, yang disebutkan belakangan oleh para muarikhun sebuah gunung yang terletak di sebuah di sebelah selatan atau di sebelah tenggara dari Turki ya, disebutkan pula dia adalah terletak di Armenia sebelah selatan yang berbatasan dengan Mesopotamia ya, wallahu taala alam. Tetapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan doa Nabi Nuh ini juga adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita sekalian, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, amanu ummati minal gharq ya, idza rakibu fis sufun ay yaqulu bismillahil malik bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keamanan bagi umatku dari ketenggelaman ya, ada apabila mereka menaiki bahtera, maka hendaklah mereka mengatakan bismillahil malik, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sang maharaja, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Jadi siogianya kita sekalian tatkala ya menunggangi perahu atau kapal, kita tidak melupakan doa ini. Nah, Nabi SAW beliau bersabda ya, keamanan bagi umatku dari ketenggelaman di saat mereka menunggangi bahtera, siogianya mereka mengatakan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghufurur rahim. Ya ini siogenya dihafal surat Hud ayat yang ke-41 bagi yang suka menyeberang ke Pulau Bangko atau ke ya Wakatobi dan sekitarnya ya. Maka doa ini atau ayat ini siogenya adalah dihafalkan dengan baik, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghufurur rahim. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Hud di pagi ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiikum ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
1: Yang saya mau tanyakan cuma sedikit berkaitan dengan surat Hud ayat 41 ini. Di mana ini adalah merupakan doa ketika kita menaiki kendaraan atau bahtera di lautan. Bagaimana dengan yang di pesawat itu? Biasa saya baca itu doa-doanya di situ. Apakah bisa doa ini digunakan juga untuk naik pesawat? Demikian Ustaz.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita sekalian doa ketika kita melakukan perjalanan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irah ala ba'irihi kharijan ila safar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah duduk di atas untanya ketika beliau hendak melakukan bepergian, kabbara salasan, ya, beliau bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalib fil mali wal ahl. Ya, ini adalah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar. Ya, safar atau perjalanan darat. Ya. Demikian juga perjalanan udara. Ya. Adapun kemudian perjalanan laut, maka sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Tabrani tadi dari hadis Abdullah ibn Abbas. Ya, tetapi kalaupun seandainya ditambahkan dengan doa naik kendaraan secara umum ini yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tentu hal ini pun adalah sesuatu yang baik. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah ya naik atau berkendara menunggangi lautan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau berlayar. Ya, oleh sebab itu kemudian ayat-ayat syi Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifati tentang lautan seperti marojal bahroin yaltaqiyan fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, dipandang oleh para ulama sebagai salah satu mukjizat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau ya datang ke lautan, tidak boleh berlayar di lautan, tetapi walau demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kondisi yang ada di lautan. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar juga disebutkan wa idza raja'a qalahun, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanannya, maka Rasulullah pun membaca doa tadi, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa tri anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Kemudian ditambah setelah itu dengan mengatakan aibuna taibuna 'abidun li rabbina hamidun. Ya, ditambah dengan kalimat tersebut. Ya, ini adalah yang dibaca di saat kita melakukan safar. Ya, wallahu taala alam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya Allah. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, mungkin di luar dari tema.
0: Tafadhol.
2: Ada anak saya bertanya, saya belum bisa menjelaskan apa sebenarnya makna dari istinja itu. Terus saya ingin bertanya Ustaz, kami punya orang tua yang dulunya non-muslim, setelah menikah dengan ibu, dia mu'alaf masuk Islam. Setelah itu pisah dengan ibu, beliau menikah dengan orang lain, tapi kembali ke agamanya yang dulu. Sekarang ini beliau sedang di ICU dan kami sudah sering bersaudara, 11 orang bersaudara itu kami mendatangi beliau untuk membujuk agar beliau kembali ke agama ini Ustaz. Tapi sampai saat ini beliau selalu beralasan bahwa sudah ada yang menunggu beliau di sana. Selalu seperti itu Ustaz. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Saat beliau sekarang ini lagi dalam sakitnya Ustaz. Apa yang harus kami lakukan agar beliau kembali seperti waktu dulu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Al-istinja artinya adalah bersuci. Ya, bersuci dengan menggunakan benda cair. Dan ketika kita bersuci bisa menggunakan benda cair dan bisa menggunakan benda padat. Bersuci dengan menggunakan benda cair, inilah yang dinamakan dengan al-istinja. Sementara bersuci dengan menggunakan benda padat, dengan batu, tisu dan yang lainnya, itu dinamakan dengan istijmar. Ya, jadi ada istinja dengan istijmar. Ya. Istinja artinya tolabun naja, naja minan najasah. Artinya kita memohon untuk menghilangkan najis gitu ya, berusaha untuk menghilangkan najis dari segi bahasanya seperti itu. Jadi istinja adalah bersuci dengan menggunakan benda cair, sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda padat. Adapun kemudian dalam kasus orang tua antum yang telah kembali kepada agama semula, ya kembali dalam istilah fikih, dalam istilah akidah kita adalah al-murtad, ya namanya al-kufru ba'dal iman, kufur setelah beriman sebelumnya. Dan tentu yang mesti kita lakukan adalah berusaha seoptimal mungkin untuk mendakwahinya kembali dan mengajaknya kembali agar ia kembali ke pangkuan Islam. Dan kita tidak diperbolehkan untuk berputus asa di dalam mengajak beliau. Dan sebaik-baik birrul walidain, sebaik-baik bakti dari seorang anak kepada orang tuanya, jikalau sang anak bisa menyelamatkan orang tuanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lakukanlah ya upaya terbaik untuk menyelamatkan orang tua antum yang telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Di samping itu pula tentunya adalah harus diiringi dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk kembali menerima dinul Islam yang kita cintai ini. Karena kita tidak diperbolehkan hanya menggantungkan diri pada usaha kita di dalam mengajak beliau untuk kembali kepada agama Allah. Tetapi seyogianya adalah kita lebih banyak berdoa kepada Allah. Karena hati seorang hamba ada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan itu masih ada. Di samping itu pula, kita tentunya adalah harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau, agar supaya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup usia beliau kecuali benar-benar dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang bisa Anda panjatkan adalah dengan mengatakan Allahumma tawaffihi musliman wa alhiqhu bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah ia dalam keadaan Islam dan gabungkanlah ia bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, oleh sebab itu teruslah berusaha dengan memilih kata-kata terindah yang kita sampaikan kepadanya, memilih waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikannya, dan berikan penjelasan yang baik tentang dinul Islam sehingga kemudian dia bisa kufur kepada agama selain Islam dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian, wallahu ta'ala alam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz yang mau bertanya.
3: Iya, silakan.
2: Yang pertama tentang bagaimana hukumnya bagi ada seorang istri yang telah murtad keluar dari Islam. Nah, kemudian dia meninggalkan suaminya dan anak-anaknya ikut aliran tertentu. Kemudian di tengah perjalanan dia ingin kembali kepada suaminya. Karena mungkin ada pengaruh keluarga dan lain sebagainya, dia kembali kepada suaminya. Hukumnya apakah dia harus dinikahkan kembali atau seperti apa, Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, hukum kita memelihara anjing untuk menjaga kebun dan menjaga rumah. Karena rumah kami ini, Ustaz, sering kemalingan gitu, sering dicuri. Kemudian kami putuskan piara anjing. Apakah tidak terkena hadis tentang berkurangnya pahala seseorang apabila memelihara anjing? Dan kemudian batasan mana liurnya itu biasanya kalau kita kasih makan dia jilat kita atau dia hidupnya kena tangan kita, apa itu termasuk najis dan bagaimana cara untuk menghilangkannya, Ustaz? Berkurang jasa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, apa hukumnya seorang istri yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia meninggalkan meninggalkan suaminya dan anak-anaknya? Tentu bahwasannya apabila seseorang seorang wanita dia telah murtad dari agama Islam, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mempertahankan wanita tersebut sebagai istri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga dengan demikian apabila wanita itu telah murtad, maka berarti secara otomatis ikatan pernikahan telah lepas dari kita. Dan apabila kemudian dia kembali, ya di kemudian hari setelah dia meninggalkan suami dan anak-anaknya, maka apabila dia telah menyatakan bertaubat dan kembali ke pangkuan Islam, maka kemudian ya dia harus kembali menikahinya, karena kemurtadannya adalah telah menghapuskan ya ikatan pernikahan yang telah ia jalin sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah tentang hukmu iktina'il kilab, ya hukum memelihara anjing. Ya, pertama kita katakan bahwasannya hukum memelihara anjing bagi seorang muslim hukumnya adalah haram, kecuali untuk kebutuhan yang telah dibatasi oleh syariat, yaitu untuk berburu, untuk kemudian menjaga ternak atau kebun, ya, atau untuk penjagaan yang lain jikalau itu dibutuhkan dan dengan kriteria yang sangat dibatasi. Ya, misalnya untuk jaga rumah, seperti tadi disebutkan menjaga rumah karena banyak pencuri. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan itu boleh kalau seandainya rumah kita adalah terpencil, jauh dari penduduk, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya rumah kita berada di tengah-tengah kompleks, di tengah-tengah perumahan, maka tidak dibutuhkan adanya anjing. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun." Illa kalba harsin au masyiah. Barang siapa yang menahan anjing, maksudnya memelihara anjing di rumahnya, maka akan berkurang pada setiap hari dari amalannya satu pun di pahala, kecuali kambing untuk menjaga kebun atau untuk menjaga peternakan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iktana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaum." Barang siapa yang memelihara anjing dan anjing tersebut bukan anjing untuk berburu dan bukan pula untuk menjaga peternakan atau ladang, maka berkurang dari pahalanya dua pun di pahala setiap hari. Kalau tadi satu pun di pahala karena dia cuma menahan. Tapi iktina artinya bukan hanya sekedar menahan, tapi dia memeliharanya, merawatnya seperti saudaranya atau seperti anaknya. Itu berkurang ya dua kirat. Ya, dan di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula lukisan yang bernyawa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis-hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang haramnya kita memelihara anjing kecuali untuk tujuan yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan najasatul kalb, ya. Kenajisan anjing ini adalah masuk ke dalam kategori najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah artinya najis yang dibutuhkan cara pembersihan yang sifatnya khusus. Ya. Dan najisnya anjing ini adalah ada pada air liurnya. Ya, najasatul kalb itu adalah pada air liurnya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsibhu sab'an ihdahuma ihdahunna biturab." Apabila anjing minum di salah satu bejana milik kalian, maka cucilah dia 7 kali. Salah satu di antara cucian harus menggunakan tanah. Walagol kalbu itu adalah bukan menjilat, bukan anjing menjilat bejana, tetapi minum dari bejana itu. Jadi misalnya ada baskom atau ember berisi air, si anjing ini dia menjulurkan lidahnya di airnya. Jadi airnya, bukan di bejananya, di airnya. Itu saja harus dibasuh 7 kali, apalagi kalau dia menjilat bejananya. Apalagi kalau ya menjilat tubuh kita. Sebagian orang berciuman dengan anjing. Ya, anjingnya menjilat-jilat wajahnya, sangat menjijikkan. Padahal kita ketahui ya di dalam Islam, bahkan di dalam sains modern juga disebutkan akan bahaya air liur anjing. Ya. Oleh sebab itu kemudian datang syariat menjelaskan kepada kita sekalian tentang wajibnya membasuh ya bejana yang telah digunakan minum oleh anjing. Rasulullah bersabda, "Tahuru ina yahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di dalam riwayat yang lain bahkan, "Idza walagul kalbu fil ina faghsiluhu sab'a marrat wa afiruhu saminah biturab," bahkan 8 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan dengan menggunakan tanah. Dan para ulama rahimahumullah taala memang berkenaan dengan kenajisan anjing itu ada 3 pendapat. Ya. Pendapat pertama memang adalah pendapat dari mazhab Imam Malik, tetapi ini adalah bagian dari keanehan pendapat di dalam mazhab Imam Malik, di mana beliau beranggapan bahwa anjing itu suci, bahkan sampai air liurnya pun suci. Ini menurut mazhab Imam Malik, tetapi mazhab ini banyak diingkari oleh para ulama, mengingat bahwa di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan akan najasatul kalb. Kemudian pendapat yang kedua, anjing itu najis semuanya, baik air liurnya, badannya, termasuk juga bulunya. Dan ini adalah mazhab, pendapat dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Jadi anjing semuanya najis, termasuk bulu-bulunya. Jadi tidak boleh kita bersentuhan dengan anjing. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad, bahwasannya anjing itu yang najis itu air liurnya, adapun bulunya maka suci. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, tentunya adalah bagian dari kehati-hatian kita, maka kita adalah tidak menyentuh anjing walaupun bulunya, karena bulunya pun seringkali kemudian dijilat oleh lidahnya, dan itu adalah mengandung air liurnya. Sehingga madhab yang penuh dengan kehati-hatian dan madhab yang roji insyaallah adalah madhab Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Ya, sehingga dengan demikian bahwa air liur anjing ini adalah menurut jumhur ulama hukumnya najis. Tadi ditanyakan ketika kita memberikan makanan, kita terkadang dijilatnya, maka tentu ini adalah harus dicuci 7 kali. Ya, salah satunya dengan menggunakan tanah atau sesuatu yang dapat mewakili tanah atau menggantikan tanah. Misalnya dengan deterjen atau sabun yang kita kenal saat ini. Hanya saja Nabi SAW beliau menyebutkan tanah karena tanah ini adalah merupakan sebuah materi yang dapat membersihkan dan mudah untuk didapatkan. Karena apabila Nabi SAW menyebutkan dari jenis pembersih tertentu pada zaman beliau, mungkin kita akan kesulitan mendapatkannya di beberapa di tempat yang lain. Misalnya andaikan si Nabi SAW mengatakan salah satu di antara cucian tersebut harus menggunakan daun sidr misalnya atau daun bidara, maka kita pun kesulitan di sini karena daun bidara tidak didapatkan di setiap tempat. Kita saja di Kendari mungkin hanya beberapa tempat saja yang kita dapatkan atau bahkan hanya beberapa pohon saja. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menggunakan tanah karena tanah ini ya dapat kita peroleh dimanapun juga. Dan ternyata ada beberapa penelitian juga, ternyata tanah itu adalah mengandung pembersih apa yang dinamakan dengan klorin atau apa yang tidak dimiliki oleh deterjen atau pembersih yang lainnya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau menganjurkan untuk membersihkan najis anjing itu adalah salah satunya dengan menggunakan tanah. Wallahu ta'ala alam.
3: Maaf Ustadz, mohon nasihatnya. Yang pertama, bagaimana agar kita menjadi golongan hamba Allah yang mendapat pengampunan darinya di bulan Ramadan, dan bagaimana indikasinya kalau kita mendapatkan pengampunan tersebut. Yang kedua, bagaimana agar kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, dan apa indikatornya kalau kita termasuk orang yang bertakwa. Terima kasih. Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah. Jikalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita manusia pemaaf. Di samping tentu kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berzikir kepadanya, juga kita harus memiliki sifat pemaaf. Sebagian orang ketika datang Ramadan dia banyak berdoa dengan mengatakan Allahumma innaka afufun afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tetapi dia sendiri pendendam. Ya. Dia memohon maaf kepada Allah, meminta pengampunan dari Allah, dia sendiri sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Ya, dan ini sangat bertentangan. Di satu sisi dia ingin diampuni, dimaafkan oleh Allah, tapi dia sendiri sangat sulit memaafkan orang lain. Oleh itu di dalam doa Nabi SAW yang banyak diucapkan oleh Nabi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai pemaafan. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka jadilah kita pemaaf. Ya tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Apa indikatornya? Kita ya dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Ibn Awad Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba dan salah seorang ulama terkenal saat ini di Saudi Arabia, beliau menjelaskan salah satu indikator jikalau dosa kita itu diampuni oleh Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita itu. Ya, kalau seandainya dosa kita tetap menjadi rahasia antar kita dengan Allah, ya, maka itu adalah salah satu tanda bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah kita sekalian diperintahkan untuk menyembunyikan dosa yang telah kita lakukan. Setiap dosa yang tidak diketahui oleh siapapun, maka jadikanlah dia rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita pun tidak diperbolehkan untuk menyebarkan keaiban kaum muslimin, maka ya berarti kita pun tertuntut untuk menutupi keaiban kita. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaibannya pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya saja kita diperintahkan untuk menutupi keaiban seorang muslim, maka menutupi keaiban diri sendiri tentunya adalah lebih ditegaskan lagi untuk kita lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita meraih gelar ketakwaan dalam masuki bulan suci Ramadan. Nabi SAW beliau telah bersabda dalam Sahihain, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuninya dari dosa-dosa yang telah lampau. Ini adalah merupakan jalan menuju ketakwaan. Lakukan saum dengan penuh keikhlasan, dengan tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali pahala dari Allah. Jikalau itu kita lakukan, maka kita akan menggapai derajat ketakwaan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah istiqomah setelah Ramadan. Jikalau kita sekalian mampu beristiqomah mempertahankan amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka biidznillahi ta'ala berarti kita telah menggapai ketakwaan yang menjadi target kita sekalian ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
4: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar.
7: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar.
6: Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
8: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan bunuh dirinya sendiri?
9: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَفِّفِينَ. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam dua tahun, tiga tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
3: Maka dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
5: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardha bi khamsin. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
6: hidup tanpa lu kesah,
4: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
6: Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
7: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
8: Yang lalu biarlah benar.
9: Yang lalu biarlah benar.
8: Orang yang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
5: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih,
0: sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
7: An Abi Abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك،

0: memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
11: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah,

0: Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya, dua cidukan Allah tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: .3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita sekalian, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga di pagi ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita sambung dengan satu kebaikan yang lainnya, yaitu kita bersama-sama duduk dalam majelis ilmu, tentunya dalam kajian kita Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita masih di surah As-Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, maka langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimil ghaibi wa syahadatil azizir rahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam, wa ala kalimati ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-8 dari surat As-Sajdah. Dan untuk mengetahui korelasi antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelum-sebelumnya, maka kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 dari surat yang ke-32 ini.

والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه.

قال الله تبارك وتعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ketujuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari tanah. Kemudian pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunannya yang terus berkembang dari masa ke masa. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya adapun Adam sebagai manusia yang pertama, maka kami telah menciptakannya dari tanah. Sedangkan anak cucunya diciptakan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari air mani. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara penciptaan manusia pertama dengan penciptaan anak keturunannya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan anak keturunannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses reproduksi, ya, dari atau melalui air mani yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, mimma imahin, dari air yang hina. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala, ya, mereka mengatakan thumma ja'ala dzurriyyata Adam mutanasilatan min nutfatin dha'ifatin raqiqatin mahina. Ya, kemudian Allah menciptakan anak keturunan Adam dari saripati setetes air yang lemah, lembut dan hina. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya, yakni keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nasl artinya keturunan, atau bisa juga diterjemahkan anak cucu, ya, generasi yang silih berganti, ya, generasi yang lahir secara silih berganti dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan umat manusia adalah bagian dari sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu terus berkembang biak melalui pernikahan yang sah, bukan dengan cara yang menyelisihi syariat. Ya. Oleh sebab itu, bentuk penyimpangan yang sangat jelas yang dilakukan oleh kelompok LGBT misalnya, karena kehidupan seksual mereka tidak bisa melahirkan keturunan. Ya, dan ini jelas menyimpang dari, ya, sunnatullah, menyimpang dari fitrah. Allah Azza wa Jal berfirman thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, atau menjadikan anak keturunannya min sulalah, ya, min sulalatin. Sulalah artinya, ya, saripati. Sulalah diambil kata-kata sul, artinya adalah sesuatu yang paling halus,
yang disaring dari sesuatu. Jadi oleh sebab itu diterjemahkan oleh para mufassirun dari saripati air mani, ya, dari pilihan air mani, ya, air mani pilihan yang telah disaring, yang telah dipilih, sehingga misalnya dalam proses pembuahan kita dapatkan dalam ilmu biologi, ya, dari sekian juta misalnya zigot, ya, maka hanya satu saja yang terpilih dan bisa menjadi atau membuahkan keturunan, ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalah." Ya. Min sulalatim mimma'in mahin. Dari air yang hina. Yang dimaksud dengan air hina di sini adalah air mani. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ma'in mahin? Air yang hina. Ya, air yang mahin artinya bisa diartikan hina, bisa juga maknanya lemah, ya, sesuatu yang tidak bernilai jika dipandang dari asalnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan ciptaannya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan manusia tentang asal usulnya, agar supaya manusia tidak sombong. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan ciptaannya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita manusia tidak sombong, mau melihat dan merenungkan asal usul penciptaannya. Oleh sebab itu juga di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mursalat di ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jal berfirman, "Alam nakhluqukum mimma immahin?" Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mani yang hina? Ya. Dan tentu sebagaimana telah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa hikmah penciptaan asal ini adalah untuk menghancurkan yang ada dalam diri manusia yang kerap kali ia membanggakan dirinya karena kedudukan yang dimilikinya, karena ilmu yang ia kuasai, karena harta yang ia himpun, karena keturunan yang dipandang mungkin berdarah biru, karena kecantikan dan ketampanannya, karena kekuatannya, karena teknologi yang dikuasainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan awal penciptaan kita yang berasal dari saripati air mani yang hina. Ya, oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana bisa manusia itu menjadi sosok makhluk yang sombong padahal awalnya diciptakan dari air mani yang hina dan akhirnya juga akan menjadi bangkai. Apa yang mesti dia bangga?

0: dikatakan dari ya kehidupannya yang berada di antara dua keadaan itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut penciptaan manusia min sulalatim mim ma'in mahin, maksudnya adalah bukan untuk merendahkan martabat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji penciptaan manusia di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Tetapi maksud dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak melampaui batas, agar kita memiliki sifat tawadhu. Dan di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal penciptaan manusia ini ya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dari sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat kecil, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian dengan sistem yang sangat kompleks, sehingga dari setetes air mani yang hina itu terbentuklah sosok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, memiliki ya sistem otak yang sangat luar biasa, memiliki jantung, memiliki mata, memiliki telinga, tulang, kulit, sistem saraf, dan seluruh organ tubuh yang sangat beraturan, yang tidak mungkin diciptakan oleh siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan kemahasempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian dengan awal mula penciptaan manusia, agar kita sekalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memelihara proses penciptaan manusia itu sendiri, sebagaimana nanti akan disebutkan di ayat setelahnya, di ayat yang ke-9. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Az-Zumar Allah Jalla wa Ala berfirman, yakhluqukum min fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dalam perut ibu kalian kejadian demi kejadian. Sehingga patutlah bagi kita sekalian untuk senantiasa menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an ya terdapat satu pola yang sangat menarik. Ya, bahwa setiap kali manusia itu merasa benar, merasa sombong, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia pada asal usul penciptaannya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Abasa, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, binasalah manusia, kata Allah Azza wa Jal, alangkah ingkarnya dia dari apakah Allah telah menciptakannya, dari setetes air mani lalu Allah menentukannya. Jadi ketika manusia melampaui batas, maka sepatutnya kita ingatkan, ya, kita ingatkan dengan awal mula penciptaannya dan hakikat tentang dirinya. Oleh sebab itu di zaman dahulu ada salah seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang gubernur. Ya, di Masjid Nabawi dia berjalan. Ya, tiba-tiba kemudian ada salah seorang alim saat itu sedang nyelonjorkan kakinya gitu ya, sedang mengulurkan kakinya. Dia goyang-goyangkan kakinya, lewatlah sang gubernur ini, ya, sehingga kemudian menendang kaki seorang alim yang sedang menjulurkan kakinya itu. Akhirnya kemudian si gubernur ini dia merasa tersinggung, ya, kemudian dia katakan, ya ama ta'rifuni, kau tidak tahu saya kah, gitu kan, bahwa dirinya itu adalah sebagai, gitu kan, ini kenapa kamu tidak sopan, gitu ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, sang alim ini mengatakan, iya saya tahu siapa kamu, kamu tahu siapa saya? Dia bilang, iya saya tahu siapa kamu sesungguhnya, sebutkan siapa saya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kamu adalah sesuatu yang dahulu tidak ada, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kamu dari air mani yang hina, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kamu bangkai yang busuk, dan di antara keduanya itu kamu membawa kotoran kemana-mana. Itulah hakikat kamu. Di situ kemudian dia tersentak, maka kesombongannya itu pun langsung luluh seketika. Jadi, dan ini adalah metode Al-Quran, ketika manusia itu ditimpa oleh kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia dengan apa, awal mula penciptaannya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Abasa tadi, kutilal insanu ma akfara, binasalah manusia, betapa ingkar dan kufurnya dia, min ayyi syai'in khalaqah, kenapa dia bisa sombong, kenapa dia bisa angkuh, dari apa sih sebenarnya dia diciptakan, gitu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, Allah mengingatkan saat itu, dia hanyalah diciptakan dari air mani yang hina, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ya menentukannya, menciptakannya dari fase ke fase yang lainnya. Maka orang yang mengenal asal usul dirinya, ia akan lebih mudah untuk tawadhu, dan ini adalah hikmah yang terbesar mengapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat suci Al-Quran mengingatkan manusia pada asal usulnya, termasuk di dalam ayat yang mulia ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang asal usul manusia, baik dia diciptakan dari tanah sebagai manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan demikian pula anak keturunannya yang disebutkan di ayat yang ke-8 ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari saripati air mani yang hina, ini mengingatkan kita sekalian pada akidah yang wajib diyakini oleh setiap manusia, akan ya kemungkinannya hari berbangkit. Jadi kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan menciptakannya dari sesuatu yang sangat hina, maka untuk mengembalikan penciptaannya di hari kiamat kelak pasti lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka mengulangi sesuatu yang pernah ada untuk kembali menjadi ada kembali, maka tentu hal itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah di dalam surat Ar-Rum, Allah azza wa jal berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah menurut pandangan kalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah menurut pandangan kalian, maksud kata-kata lebih mudah, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala tentu sama saja, ya, menciptakan sesuatu yang baru atau mengulangi sesuatu yang baru, semuanya mudah bagi Allah, sama saja, tidak ada perbedaan, karena Allah hanya tinggal menyebutkan kun, jadilah, maka sesuatu itu pun akan jadi, sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi, yang gaib, dan mengetahui yang tampak. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala sama saja, baik sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tersembunyi, sama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bedanya. Namun yang tersembunyi dan yang tampak ini menjadi sesuatu yang berbeda menurut pandangan kita. Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ahwanu alaih, dan mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada memulai penciptaan ini menurut sudut pandang kita. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sama saja. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan pengkajian ayat yang mulia ini kita akan menjadi manusia yang lebih tawadhu, yang memiliki kerendahan hati, karena kemuliaan manusia sesungguhnya adalah bukan dari asal muasal penciptaannya. Ya, tetapi kemuliaan manusia itu sangat ditentukan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian, ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, satu ayat di surah As-Sajdah, tepatnya di ayat yang ke-8. Semoga dapat kita pahami dan semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari ayat yang dibahas di pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi ini, dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor. Tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud.

0: adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi,

0: Meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan pagi yang penuh dengan keberkahan ini di hari Selasa 30 Juni 2026 Masehi. Dan di pagi ini, sahabat Muaz hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, akan ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi penyebab atau pintu datangnya kebaikan, manfaat, dan juga dampak positif bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, setiap pagi tentunya adalah karunia yang sangat berharga. Selama Allah masih membangunkan kita dari tidur kita, maka berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha faraghta fansob wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Surah Al-Insyirah ayat 7-8. Ayat ini sahabat Muaz mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin tidak mengenal kata putus asa. Setelah menyelesaikan satu kebaikan, maka dia melanjutkan dengan kebaikan berikutnya, sembari menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kekuatan yang dimaksud sahabat Muaz ini bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman, kekuatan kesabaran, kekuatan semangat dalam beribadah, kekuatan bekerja dengan jujur, serta terus berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Maka sahabat Muaz, mari kita awali aktivitas kita hari ini dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jadikan pekerjaan kita sebagai ladang pahala, lisan kita dipenuhi zikir, hati kita dipenuhi syukur, dan setiap langkah menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan di hari Selasa ini, melapangkan rezeki yang halal lagi baik, memudahkan segala urusan kita, menjaga keluarga kita, menenangkan hati kita, serta menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat kita. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tadi kita telah mendengarkan siaran langsung dari kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga tentunya kita kembali dapat mengambil banyak pelajaran dari kajian yang mulia ini, dan semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa kembali di kajian yang sama di esok hari biiznillahi ta'ala. Berikutnya marilah kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
3: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya, betul. Hanya sama carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga, pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Semoga sahabat Muaz juga sudah membaca zikir pagi hari ini. Dan bagi yang belum, maka tentunya waktu kita masih panjang. Silahkan sahabat Muaz diamalkan sunnah Nabi yang mulia ini dan diistiqomahkan. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita hari ini, maka ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata membawa banyak manfaat, yaitu mandi di pagi hari. Selain membuat tubuh kita terasa lebih segar, mandi dapat membantu melancarkan sirkulasi darah kita, meningkatkan kewaspadaan kita, serta memberikan rasa nyaman sehingga kita lebih siap untuk menjalani aktivitas. Nah, tubuh yang bersih juga menjadi bentuk rasa syukur kita atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan penampilan yang baik, karena kebersihan itu mencerminkan kepedulian terhadap diri sendiri sekaligus bentuk penghormatan kepada orang lain. Maka sahabat Muaz, jangan dianggap sepele mandi sebelum beraktivitas. Dengan tubuh yang bersih, pikiran yang segar, dan niat yang ikhlas karena Allah, insyaallah pekerjaan akan terasa lebih ringan dan semangat pun akan semakin bertambah. Saudaraku seiman, berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial kesehatan. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
4: Innal akibata lil muttaqin.
3: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Komandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi komandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, komandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Suatu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial kesehatan. Dan sahabat Mu'adz, di kesempatan pagi ini, pembahasan kita adalah tentang duduk terlalu lama. Ancaman yang sering tidak disadari. Sahabat Mu'adz, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga kita semua dapat memulai hari dengan tubuh yang segar dan juga semangat menjalani aktivitas. Nah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kalau saya bertanya, siapa di sini yang pekerjaannya banyak duduknya? Mungkin pegawai kantor, guru, mahasiswa, sopir, kasir, operator komputer, bahkan ibu rumah tangga yang sering duduk menjahit atau mengurus administrasi. Nah, sekarang coba kita renungkan sahabat Mu'adz. Bangun tidur, duduk saat sarapan, duduk di kendaraan, duduk di kantor selama 8 jam, pulang duduk lagi di kendaraan, dan sesampainya di rumah duduk sambil bermain handphone atau menonton televisi. Tanpa sadar, sahabat Muat, sehari itu bisa lebih dari 8 jam kita habiskan hanya untuk duduk. Padahal, sahabat Muat, para ahli kesehatan menyebutkan gaya hidup seperti ini sebagai sedentary lifestyle, yaitu gaya hidup dengan aktivitas fisik yang sangat minim. Dan gaya hidup ini, sahabat Muat, menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di era modern. Nah, sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kenapa sih duduk terlalu lama itu berbahaya? Sahabat Muat, tubuh manusia itu sebenarnya dirancang untuk bergerak. Ketika kita berjalan, otot kaki kita bekerja seperti pompa yang membantu darah kita kembali ke jantung. Ketika kita bergerak, tubuh kita membakar energi. Ketika kita bergerak, gula darah kita lebih mudah digunakan oleh sel sebagai bahan bakar. Namun, sahabat Mu'ad, ketika kita duduk berjam-jam, maka otot kita menjadi pasif. Pembakaran kalori menurun. Aliran darah melambat. Metabolisme juga ikut melambat. Akibatnya apa? Tubuh kita mulai mengalami perubahan yang mungkin tidak langsung terasa, tetapi dampaknya muncul bertahun-tahun kemudian. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, apabila seseorang memiliki kebiasaan duduk terlalu lama, maka tentunya berbagai macam bahaya atau penyakit akan mengintai. Di antaranya yang pertama adalah penyakit jantung. Duduk terlalu lama itu akan membuat sirkulasi darah kita kurang optimal, sahabat Muat. Dan dalam jangka yang panjang, resiko penyakit jantung akan meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memasukkan perilaku sedentari sebagai faktor yang berhubungan dengan meningkatnya angka penyakit kardiovaskular. Kemudian di antara penyakit yang mengintai juga adalah diabetes tipe 2. Ketika tubuh kita jarang bergerak, sahabat Muat, sel kita menjadi kurang efektif menggunakan insulin. Akibatnya apa? Kadar gula darah kita lebih mudah meningkat. Inilah alasan mengapa aktivitas ringan sekalipun jauh lebih baik dibanding terus duduk tanpa jeda. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kemudian penyakit lainnya yang juga mengintai kita apabila kita memiliki kebiasaan atau pola hidup terlalu banyak duduk, bahkan duduknya berjam-jam, adalah obesitas. Semakin lama kita duduk, semakin sedikit kalori yang dibakar. Dan jika pola makan tetap tinggi kalori sementara kita minim aktivitas, maka berat badan akan naik secara perlahan. Kemudian berikutnya, nyeri leher dan pinggang. Sahabat Muat, banyak orang mengira sakit pinggang itu hanya karena usia. Tidak, sahabat Muat. Padahal penyebab paling seringnya justru adalah postur duduk yang salah. Otot punggung itu bekerja terus-menerus menopang tubuh kita. Nah, kalau kita duduk selama berjam-jam tanpa peregangan, maka otot akan menjadi tegang. Itulah kenapa sering merasa sakit pinggang. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kemudian kebiasaan duduk terlalu lama sampai berjam-jam ini bisa menyebabkan gangguan mental. Mungkin ini agak kurang bisa kita terima ya. Tapi sahabat Muat, penelitian menunjukkan orang yang terlalu lama duduk, dia cenderung memiliki resiko lebih tinggi mengalami stres dan suasana hati yang buruk dibanding mereka yang aktif bergerak. Aktivitas fisik juga diketahui membantu memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan mental.

0: Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika kita memiliki kebiasaan duduk terlalu lama sampai berjam-jam, biasanya tubuh kita itu akan protes. Tubuh kita akan protes. Tubuh sebenarnya sudah memberikan sinyal kepada kita. Misalnya, leher kita sering pegal, pinggang kita mudah sakit, bahu kita terasa kaku, kaki kita kesemutan, mata kita cepat lelah, badan kita mudah mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Nah, sahabat muat, kalau keluhan ini sering muncul, mungkin bukan karena pekerjaan yang terlalu berat. Bisa jadi karena tubuh kita terlalu lama diam. Sahabat muat dimanapun Anda berada, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? Karena kan mau tidak mau kita, mungkin karena tuntutan pekerjaan atau karena kewajiban, ya kita harus duduk berjam-jam gitu kan. Nah, solusi sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah diantaranya berdiri setiap 30-60 menit. Tapi sebelum itu, sahabat muat, mengurangi resiko akibat terlalu lama duduk itu tidak selalu harus dengan olahraga yang berat. Justru perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten akan sangat bermanfaat. Makanya ini menjadi kabar baik tentunya bagi sahabat muat yang mungkin pekerjaannya atau aktivitas sehari-harinya adalah duduk berjam-jam. Jadi sudah kami sebutkan tadi yang pertama, solusinya adalah yang pertama berdiri setiap 30-60 menit sekali. Kemudian jalan kaki 2-5 menit. Kemudian gunakan tangga dibanding lift bila memungkinkan. Kemudian berjalan kaki ketika menerima telepon. Kemudian lakukan peregangan leher, bahu, dan punggung. Dan terakhir, minum air putih yang cukup agar ada alasan untuk sesekali bangun mengisi ulang gelas atau ke kamar kecil. Nah, sahabatmu dimanapun Anda berada, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga merekomendasikan bagi orang dewasa untuk melakukan 150-300 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap pekan, serta mengurangi waktu sedentari sebanyak mungkin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, teknologi memang membuat hidup kita lebih mudah. Namun jangan sampai kemudahan ini membuat tubuh kita semakin jarang bergerak. Ingat sahabat muat, tubuh kita bukan dirancang untuk duduk sepanjang hari. Tubuh kita itu dirancang untuk bergerak, sahabat muat. Maka mulailah dari hal yang sederhana. Bangun dari kursi, berjalan sebentar, lakukan peregangan. Karena kesehatan itu bukan hanya ditentukan oleh olahraga 1 jam di akhir pekan, sahabat muat, tetapi juga oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga mulai hari ini kita lebih peduli terhadap tubuh kita sendiri. Jangan kita menunggu sakit untuk mulai beraktivitas atau bergerak. Tetap aktif, tetap sehat, dan jadikan setiap langkah kecil sebagai investasi untuk kesehatan kita jangka panjang. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial kesehatan di kesempatan pagi ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat muat dan langsung saja dipraktekkan tanpa lama-lama lagi tentunya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min naf'in

0: puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada masih menemani Anda di kesempatan pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:05 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, kesehatan itu bukan hanya tentang tubuh yang kuat dan juga bugar. Ada satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan rohani. Sebab ketika hati kita tenang, pikiran kita menjadi jernih, emosi kita lebih terkendali, dan kita pun lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Salah satu cara terbaik untuk merawat kesehatan rohani adalah dengan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Kitab suci ini bukan hanya menjadi petunjuk hidup kita, tetapi juga membawa ketenangan bagi hati yang membacanya, mendengarkannya, dan mengamalkan ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini sahabat Mu'adz mengingatkan bahwa Al-Qur'an adalah syifa, yaitu penawar bagi penyakit hati seperti gelisah, putus asa, iri, dengki, dan berbagai kegelisahan yang sering menghampiri manusia. Allah juga berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, luangkanlah beberapa menit setiap hari untuk membaca Al-Qur'an. Tidak harus banyak, tetapi dilakukan secara rutin. Insyaallah hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih lapang, dan hidup terasa lebih terarah. Juga termasuk di dalamnya adalah mendengarkan pembacaan Al-Quran dan mempelajarinya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insya Allah dengan itu hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih lapang, dan hidup kita merasa lebih terarah. Olehnya itu sahabat Mu'adz, seperti biasa di jam 7 pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Quran for Hafiz. Dan seperti biasa dalam program ini, kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang kali ini akan dibawakan oleh Syekh Said Al-Khatib Hafizahullah Ta'ala, membacakan beberapa surah di juz yang ke-28. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM dalam program Quran for Hafiz.
3: Quran for Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana service HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah, Ki, harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak.
6: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana service ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
4: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf J Phone, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Pon. Altaf Jaya Pon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Pon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Pon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Quran for Hafiz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi sahabat Muaz yang sedang beraktivitas pagi hari ini, ada satu hal yang terkadang dianggap sepele, bahkan kadang dianggap suatu hal yang tidak baik dan merepotkan, padahal sebenarnya itu bisa menjadi tanda kesehatan tubuh yang cukup baik, sahabat Muaz. Apa itu? Yaitu kebiasaan buang air besar di pagi hari. Sahabat Muaz sering tidak buang air besar di pagi hari? Atau bahkan setiap hari seperti itu? Nah, mungkin sebagian orang menganggap ini hal yang biasa saja. Tapi sahabat Muaz, ternyata dari sisi kesehatan, pola buang air besar yang teratur, terutama di pagi hari, itu sering dikaitkan dengan sistem pencernaan yang bekerja dengan baik. Jadi kan sahabat Muaz, tubuh kita itu memiliki ritme alami yang disebut circadian rhythm, yaitu jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita termasuk aktivitas usus. Saat kita tidur, sistem pencernaan itu kan tetap bekerja secara perlahan. Nah, ketika pagi tiba dan kita bangun, aktivitas usus kita biasanya meningkat nih, sehingga dorongan untuk buang air besar menjadi lebih kuat. Nah, itulah sebabnya banyak orang merasa lebih nyaman untuk BAB di pagi hari. Dan para ahli kesehatan dari lembaga seperti Mayo Clinic menjelaskan bahwa pola BAB yang teratur itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa asupan serat, cairan, serta aktivitas fisik seseorang sudah cukup baik. Dan sebaliknya, sahabat Muaz, jika terlalu sering mengalami sembelit atau tidak teratur, nah, bisa jadi ada yang perlu diperbaiki dari pola makan atau gaya hidup kita. Namun tentu saja, sahabat Muaz, setiap orang memiliki pola tubuh yang berbeda. Yang terpenting bukan semata waktunya, tetapi keteraturan dan kenyamanan prosesnya. BAB yang normal, tidak disertai nyeri, tidak terlalu keras atau terlalu cair, mohon maaf, serta terjadi secara konsisten sesuai pola tubuh masing-masing. Dan sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, untuk menjaga kesehatan pencernaan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu cukup minum air putih di pagi hari, konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, serta aktif bergerak agar usus bekerja lebih optimal. Jadi sahabat Muaz, kebiasaan sederhana yang sering kita tidak perhatikan ini ternyata bisa menjadi alarm alami dari tubuh kita bahwa sistem pencernaan kita sedang bekerja dengan baik. Semoga sahabat Muaz dimanapun Anda berada sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, setelah jeda berikut ya sahabat Muaz, kita akan bersama dalam program Kuat Islam. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muat, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keluarga, tempat kita belajar tentang cinta, tanggung jawab dan kehidupan. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sebuah keluarga, ada sosok yang sering bekerja dalam diam, memikul beban tanpa banyak keluhan, dan berjuang demi kebahagiaan orang-orang yang dia cintai. Dialah seorang ayah. Ayah adalah pemimpin dalam keluarga, yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga, menafkahi, dan membimbing keluarganya menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini, saudaraku seiman, mengingatkan bahwa setiap kepala keluarga, termasuk seorang ayah, memiliki tanggung jawab besar bukan hanya untuk kebutuhan dunia, tetapi juga keselamatan akhirat keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'adz, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana dia mendidik, menafkahi, dan menjaga keluarganya dari hal-hal yang merusak iman dan akhlak. Namun sahabat Mu'adz, di balik tanggung jawab besar itu, Islam juga mengajarkan bahwa ayah bukan hanya pemberi nafkah, tetapi juga sumber kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau sangat lembut kepada anak-anaknya, sering bercanda dengan mereka, dan menunjukkan kasih sayang tanpa mengurangi wibawa sebagai pemimpin keluarga. Maka sahabat Mu'adz, menghormati ayah adalah bagian dari akhlak yang mulia. Menghargai lelahnya, mendengarkan nasihatnya, dan mendoakannya adalah bentuk bakti yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda sahabat Mu'adz yang masih memiliki ayah, jangan menunda untuk berbuat baik kepadanya. Ucapkan terima kasih, bantu pekerjaannya, dan doakan kesehatannya setiap hari. Karena tidak semua orang masih memiliki kesempatan itu. Dan bagi ayahnya yang telah tiada, maka salah satu bakti yang tidak pernah terputus adalah doa dan amal jariah untuknya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, keluarga yang penuh rahmat, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ayah adalah sosok yang sangat berjasa bagi kehidupan kita sekalian. Dan Islam juga mengajarkan adab kepada orang tua, termasuk ayah kita, dengan penuh kelembutan, di mana Allah berfirman, "Wa qul lahuma qawlan karima," dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Artinya sahabat Mu'adz, bahkan dalam berbicara pun, seorang anak diajarkan untuk menjaga nada, memilih kata yang baik, dan tidak menyakiti hati orang tua. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang masih memiliki ayah, jangan pernah menunda untuk berbuat baik kepadanya. Ucapkanlah terima kasih kepadanya, bantu pekerjaannya, dengarkan nasihatnya meskipun terkadang berbeda dengan keinginan kita, dan doakan kesehatannya setiap hari. Luangkan waktu untuk sekedar bertanya, "Ayah sudah makan?" atau "Ayah capek?" Karena perhatian kecil seperti ini bisa menjadi kebahagiaan besar bagi beliau. Dan bagi yang ayahnya telah tiada, maka salah satu bakti yang tidak pernah terputus adalah doa, istighfar, dan amal jariah untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu amal yang tidak terputus adalah doa anak soleh untuk orang tuanya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, keluarga yang penuh rahmat, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, melapangkan kuburnya bagi yang telah wafat, dan menjaga mereka yang masih hidup dengan kesehatan serta keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat muat kebersamaan kita dalam program Kod Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah. Saudara-saudari kita, seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini 30 Juni 2026 Masehi, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline info dunia Islam.
10: Headline info dunia Islam.
9: Setelah Kopdes, giliran sekolah rakyat bakal didampingi militer. BPJS Kesehatan gandeng Majelis Ulama Indonesia perkuat semangat gotong royong JKN. Serangan Israel bunuh 3 orang termasuk anak-anak di Gaza. Kemenkes Palestina surati AWG minta bantuan generator untuk listrik di rumah sakit di Gaza. Itulah headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
10: Info Dunia Islam.
9: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Setelah Kopdes, giliran sekolah rakyat bakal didampingi militer. Dirilis dari republika.co.id. Kementerian Sosial atau Kemensos berkolaborasi dengan TNI bakal menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer atau AKMIL tingkat 1 dan 2 demi mendampingi siswa di 178 titik sekolah rakyat. Program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama 5 hari di setiap lokasi dimulai dari 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama. Tujuannya adalah membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam. Menurut Agus Jabo, para taruna akan berperan sebagai pembimbing kehidupan asrama, sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara nyaman meski harus tinggal jauh dari keluarga. Taruna tidak mengajar di kelas seperti guru. Mereka memberikan bimbingan di asrama agar anak-anak sekolah rakyat dapat tinggal dengan tenang dan nyaman walaupun tidak tinggal satu rumah dengan keluarganya. Mereka juga memberikan pembinaan agar tidak terjadi segala bentuk kekerasan termasuk perundungan atau kekerasan dari kakak kelas kepada adik kelas. Agus Jabo mengklaim, pelaksanaan program tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Agus merujuk instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Agus menyebut dipilihnya taruna AKMIL didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalani kehidupan berasrama, sehingga mereka dinilai mampu membimbing para siswa.